0: Indonesia tidak akan tinggal diam. Bank Indonesia seperti biasa akan all out untuk bagaimana menjaga rupiah itu tetap stabil dengan kecenderungan menguat.
1: Yang kedua, setelah ekraf telah terbukti menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif, ditandai dengan peningkatan serapan tenaga kerja, investasi, ekspor, dan kontribusinya terhadap PDB,

0: Bank Indonesia memastikan akan mengerahkan seluruh instrumen kebijakan untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil. Menteri Ekonomi Kreatif menyebut subsektor aplikasi kini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi kreatif nasional. Fenomena El Nino yang sedang berlangsung diperkirakan akan memecahkan rekor kekuatan. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 9 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia. Bank Indonesia memastikan akan mengerahkan seluruh instrumen kebijakan untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil. Bahkan diupayakan menguat di tengah tekanan penguatan dolar Amerika Serikat. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
1: Bank Indonesia memastikan akan mengerahkan seluruh instrumen kebijakan untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil, bahkan diupayakan menguat di tengah tekanan penguatan dolar Amerika Serikat. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Deni Prakoso mengatakan, penguatan dolar tersebut turut menekan mata uang di berbagai negara, termasuk negara berkembang. Namun menurutnya kinerja rupiah masih relatif lebih baik dibandingkan sejumlah mata uang emerging market lainnya. BI berharap melalui sinergi berbagai pihak, nilai tukar rupiah dapat tetap stabil dan secara bertahap kembali menguat terhadap dolar Amerika Serikat.
2: Kondisinya seperti itu. Oleh sebab itu memang Bank Indonesia tidak akan tinggal diam. Bank Indonesia seperti biasa akan all out untuk bagaimana menjaga rupiah itu tetap stabil dengan kecenderungan menguat. Dan kita juga bisa melihat bagaimana Bank Indonesia tetap berada di pasar selama 24 jam, kemudian baik di pasar luar negeri maupun dalam pasar dalam negeri.
1: Di sisi lain, penerimaan negara dinilai menjadi kunci menjaga kesehatan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN di tengah tantangan fiskal. Karena itu, Komisi 11 DPR RI mendorong pemerintah mengoptimalkan penerimaan negara agar defisit anggaran tetap terkendali. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Fauji Amro menegaskan, pemerintah harus memaksimalkan sektor perpajakan yang selama ini menyumbang sekitar 82% dari total penerimaan negara.
3: Ya kan, itu bisa kita maksimalkan, terutama di semester kuarter kedua kemarin, di bulan Mei kita sudah mengalami kenaikan 22% pendapatan negara kita.
1: Bank Indonesia pun memastikan akan terus hadir di pasar selama 24 jam, baik di pasar domestik maupun luar negeri. BI berharap melalui sinergi berbagai pihak, nilai tukar rupiah dapat tetap stabil dan secara bertahap kembali menguat terhadap dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya menyebut, subsektor aplikasi kini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi kreatif nasional. Menurutnya, subsektor aplikasi kini menjadi tujuan tertinggi di sektor ekonomi kreatif pada tahun 2025 yang melampaui subsektor fashion, kuliner, kriya, film, dan musik. Selengkapnya disampaikan Pradip Tarahadi.
4: Industri aplikasi kini menjadi salah satu motor utama transformasi ekonomi digital melalui peningkatan efisiensi, perluasan akses layanan, dan juga penciptaan model bisnis baru dari berbagai sektor. Dengan meningkatnya penerimaan teknologi oleh masyarakat dan pelaku usaha, industri ini berpeluang untuk mendorong inovasi, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat daya saing ekonomi nasional. Ketika ditemui di kantornya, Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya menyebut, subsektor aplikasi kini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi kreatif nasional. Menurutnya, subsektor aplikasi kini menjadi tujuan tertinggi di sektor ekonomi kreatif pada tahun 2025 yang melampaui subsektor fashion, kuliner, kriya, film, dan musik.
5: Yang kedua, setelah aircraft telah terbukti menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif, ditandai dengan peningkatan serapan tenaga kerja, investasi, ekspor, dan kontribusinya terhadap PDB, Untuk memperkuat capaian tersebut, Rimetraf 2026-2045 disusun secara terintegrasi, berkelanjutan, dan adaptif terhadap dinamika global. Kemudian, sebagai dokumen lintas sektor, Rimetraf disusun melalui pendekatan kolaboratif yang melibatkan pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, komunitas, media, dan lembaga keuangan untuk memastikan pembangunan aircraft nasional berjalan dalam arah yang sama.
4: Dalam kesempatan yang berbeda, Master Coach dan founder bisnis coaching firm Margetti Herwin kepada Pro3 mengatakan, para pelaku industri dapat mendunia dengan cara konsisten dalam memasarkan serta meningkatkan kualitas karyanya dari waktu ke waktu dan juga mengikuti pelatihan yang diperlukan.
6: Jadi pembeli Indonesia itu butuh bukti gitu ya. Karena mungkin banyak juga ya akun-akun di Instagram atau yang ada di marketplace itu yang sebenarnya hoax gitu ya, nipu atau mengiming-imingi dengan yang bagus atau gambarnya dia ambil dari yang lain terus dia
7: comot sana comot sini
6: tapi untuk menjaga kepercayaan gitu ya, Bu Meta ini bukan cuman hadir di online tapi pada saat ada bazar, pada saat ada festival-festival fashion besar selalu hadir. Jadi pembelinya Bu Meta ini adalah pelanggan setia sebenarnya Bang Lukman, yang sudah tahu produknya, sudah tahu kualitasnya, karena bukan produk yang umum. Nah, tadi Bu Meta jelaskan membuat produk-produk khusus berdasarkan pesanan dengan kualitas terbaik. Jadi disitulah terbangun kepercayaan oleh pelanggan, apalagi testimonialnya orang-orang yang memang dipercaya oleh publik, influencer, publik figur, dan ini memang perlu dibangun bertahap.
4: Rencana industri kreatif disusun dengan nilai dasar inklusif dengan memperhatikan keberagaman pelaku dan ekosistem aircraft, mulai dari substektor usaha, gender, skala usaha, demografi, tingkat perkembangan, hingga karakteristik wilayah. Bahkan Rindecraft juga adaptif dan menyesuaikan perkembangan teknologi digital dan dinamika industri. Tujuannya yaitu agar tetap relevan dengan kebutuhan aircraft di masa mendatang. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3
0: Indonesia. Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Anies Mata menyebut penyelenggaraan Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung di bawah keketuaan Indonesia di Developing Aid atau D8 pada 2026-2027 merupakan upaya Indonesia mendukung tercapainya target $500 miliar Amerika Serikat antar anggota D8 pada 2030. Berikut laporan Retno Mandasari selengkapnya.
8: Halal Expo Indonesia 2026 menjadi salah satu upaya negara-negara Developing Aid atau D8 mempercepat kerjasama ekonomi halal. Wakil Menteri Luar Negeri RI Anies Mata di sela-sela pembukaan Halal Expo Indonesia Rabu kemarin di Senayan Tennis Indoor Stadium mengatakan, penyelenggaraan di bawah keketuaan Indonesia pada 2026-2027 ini sekaligus mendukung target peningkatan nilai perdagangan intra anggota hingga $500 miliar Amerika pada 2030. Wamenlu memastikan Indonesia menjadikan pengembangan industri dan ekonomi halal sebagai salah satu prioritas selama memimpin D8. Sementara saat ini nilai perdagangan intra anggota D8 pada kisaran $150 miliar Amerika dengan total penduduk sekitar 1,3 miliar jiwa.
9: Dan sejak tahun 2020 yang lalu, 8 negara ini membuat target untuk mencapai angka $500 billion, insya Allah sampai tahun 2030 insya Allah. Nah, karena itu berbagai macam instrumen dilakukan di 9 negara ini kan, volume perdagangan dan juga pendekatan yang lebih komplementer sesama negara.
8: Sekretaris Jenderal D8 Sohail Mahmud dalam pesan video menilai pencapaian target perdagangan tersebut tersebut membutuhkan langkah konkret, terutama melalui penguatan ekosistem ekonomi halal lintas negara dan mengusulkan pembentukan koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi.
10: Kita belum membentuk koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi, yang didukung harmonisasi dan saling pengakuan standar sertifikasi halal, sertifikasi digital. Kemudian, kerjasama kepabeanan, koridor logistik halal, serta penyederhanaan prosedur perdagangan.
8: Pada kesempatan yang sama, Duta Besar Mesir untuk Indonesia, Yasir El-Shemi mengatakan, Halal Expo Indonesia dimanfaatkan Mesir untuk memamerkan berbagai produk unggulan.
11: Mesir memiliki sejumlah stand dalam pameran ini, namun kami terutama menampilkan produk pangan seperti kurma dan berbagai produk kosmetik. Selain itu, kami juga berupaya membuka pasar Indonesia bagi produk fashion asal Mesir.
8: D8 Halal Expo Indonesia diselenggarakan atas kolaborasi Kementerian Luar Negeri RI bersama Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNEKS dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH dan Kadin Indonesia. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah resmi memulai pembangunan proyek pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL Denpasar Raya, Bali sebagai upaya memperkuat pengelolaan sampah nasional berbasis teknologi ramah lingkungan. Selain mengurangi beban tempat pemrosesan akhir, proyek tersebut juga diharapkan mendukung penyediaan energi hijau dan menekan emisi karbon. Berikut laporan Alfred Suter dalam bentuk laporan khusus Pro 3.
12: Laporan khusus.
13: Tapi ditanya, Menko Pangan, gimana itu sampah? Ah, mudah, Pak. Mudah gimana?
14: Pemerintah terus memperkuat upaya penyelesaian persoalan sampah perkotaan melalui pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL. Pembangunan PSEL Denpasar Raya Bali resmi dimulai pada Rabu 8 Juli 2026 melalui penandatanganan Power Purchase Agreement atau PPA sekaligus peresmian pembangunan proyek. Program tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang penanganan sampah perkotaan melalui pengolahan sampah menjadi energi terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, percepatan pembangunan PSEL merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan persoalan sampah perkotaan. Menurutnya, pemerintah melakukan penyederhanaan regulasi agar pembangunan fasilitas pengolahan sampah dapat berjalan lebih cepat dan tidak terhambat proses birokrasi yang panjang.
13: Tapi ditanya, Menko Pangan, gimana itu sampah? Ah, mudah, Pak. Mudah gimana? Bapak kasih kepres saja. Itu. Oh, gitu. Udah, sampai situ. Saya kesempatan berikutnya minta waktu. Ini sejarah nih. Kali ini pertama saya ceritakan. Saya menghadap bertiga. Nah, itu. Pak Darman Prasojo, Pak Hanif. Bertiga, Pak. Ngomong soal sampah, bagaimana Kepres bisa menyelesaikan sampah dengan cepat? 2 tahun, Pak. Saya ngomong begitu aja. 2 tahun sampah selesai. Yang darurat, bawah semuanya. Yang darurat itu yang open dumping yang tadi. Yang menggunung itu, Pak. Diskusi. Tapi sebelum diskusi itu, saya sudah mengundang, Pak. Dirut PLN mungkin 2 kali. 3 kali. 3 kali. Jadi sebetulnya masukan dari Dirut PLN sejarah.
14: Pemerintah menilai pembangunan PSEL tidak hanya menjadi upaya menghasilkan energi listrik, tetapi juga menjadi solusi terhadap persoalan sampah. Melalui teknologi tersebut, sampah perkotaan yang sebelumnya berakhir di tempat pemrosesan akhir dapat dikelola menjadi sumber energi terbarukan. Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani mengatakan, pembangunan PSEL menjadi langkah nyata memperbaiki pengelolaan sampah nasional. Menurutnya, energi listrik merupakan nilai tambah dari tujuan utama pemerintah dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang bersih, modern, dan berkelanjutan.
15: Problem sampah ini adalah problem kita yang harus kita selesaikan secepat mungkin, sesegera mungkin, sehingga tidak akan menjadikan beban di kemudian hari. Karena kalau kita bicara mengenai sampah, tadi angka-angkanya sudah mungkin saya tidak ulangi lagi, bukan semata-mata ini adalah menghasilkan tenaga listrik. tenaga listrik betul adalah bonusnya. Kalau kita lihat, ini memerangi atau mengurangi dengan sangat signifikan dari potensi lingkungan hidup, kesehatan, keselamatan, dan juga tata kelola yang baik dan benar. Karena kalau kita bicara mengenai PR yang luar biasa ini, ya inilah langkah-langkah yang kita lakukan, karena teknologi yang kita pakai ini adalah teknologi yang sudah proven, yang sudah terbukti di 50 negara. Dan ini adalah teknologi yang bisa mengambil semua sampah yang ada.
14: Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, Danantara Indonesia menggandeng sejumlah pihak dalam pembangunan PSEL dan Pasaraya. Proyek tersebut telah melalui proses pemilihan mitra, kerjasama dengan pemerintah daerah, hingga masuk tahap pembangunan setelah penandatanganan PPA. PSEL Bali ditargetkan mampu mengolah lebih dari 500 ribu ton sampah setiap tahun atau lebih dari 40% total timbunan sampah di Bali. Dari sisi lingkungan, proyek tersebut diproyeksikan mampu mengurangi emisi dari tempat pemrosesan akhir hingga 80%. Selain itu, pengoperasian PSEL Bali juga diperkirakan dapat menekan emisi karbon sekitar 640 ribu ton CO2 per tahun. CEO Danantara Indonesia, Pandu Syahrir, mengatakan PSEL Bali dirancang untuk memberikan manfaat terhadap pengolahan sampah, energi hijau, dan ekonomi masyarakat. Menurutnya, proyek tersebut juga diproyeksikan mampu menyuplai kebutuhan listrik sekitar 100 ribu rumah masyarakat Bali dan menciptakan 1.200 lapangan kerja hijau.
12: Sejak terbitnya Perpres nomor 109 tahun 2025, Danantara Indonesia telah bergerak cepat untuk menindaklanjuti pengembangan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL dan Pasaraya secara terstruktur dan profesional. Dimulai dari proses pemilihan mitra, dilakukan melalui tahapan yang ketat, mulai dari evaluasi 2 sampai 30 Januari 2026, negosiasi pada 31 Januari sampai 23 Februari 2026, hingga penandatanganan Joint Venture Agreement pada tanggal 2 Maret 2026. Dari 6 konsorsium yang menyerahkan proposal, 2 konsorsium berhasil lolos evaluasi dan melanjutkan proses negosiasi, menunjukkan adanya proses penyaringan yang efektif, selektif, dan menekankan prinsip kehati-hatian.
14: Pemerintah berharap pembangunan PSEL Bali menjadi model pengelolaan sampah modern yang dapat diterapkan di berbagai daerah Indonesia. Keberhasilan program tersebut membutuhkan kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, serta partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah dari sumbernya. Pemanfaatan teknologi ramah lingkungan juga diharapkan mampu mengubah paradigma pengelolaan sampah dari beban menjadi sumber daya yang memiliki nilai manfaat. Melalui pembangunan PSEL, pemerintah berharap persoalan sampah perkotaan dapat dikurangi sekaligus mendukung terwujudnya Indonesia yang bersih, asri, dan berkelanjutan. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warga menyambut positif pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Bali. Selain mengatasi persoalan sampah, masyarakat berharap program tersebut dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan menghasilkan energi bermanfaat.
16: Menurut saya ini langkah yang bagus, karena selama ini masalah sampah masih sering terlihat di berbagai daerah. Kalau sampah bisa diolah menjadi listrik, tentu lebih bermanfaat daripada hanya menumpuk di tempat buangan air.
17: Kalau sampah tercampur itu kan jadi banyak ya, jadi banyak, dan itu kadang-kadang nggak diangkut. Nah, kemudian kita pilah yang organik-organik, kemudian ada juga yang plastik, kardus, dan lain-lain. Nah, setelah itu dipilah, sampah nggak bau lagi tuh, nggak tercampur kan, artinya nggak bau.
18: Harapannya program seperti ini bisa berjalan dengan baik dan diterapkan juga di daerah lain. Jadi sampah tidak hanya menjadi masalah, tetapi bisa memiliki nilai dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
0: Pendengar, Indonesia mulai kelola sampah jadi listrik menjadi topik editorial RRI pagi ini. Selengkapnya disampaikan Rani Indira.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah fenomenal untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang modern, terintegrasi dan berkelanjutan resmi dimulai. Badan Pengelola Investasi atau BPI Danantara Indonesia secara resmi memulai pembangunan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Denpasar Raya, Bali. Proyek ini ditandai dengan penandatanganan Power Purchase Agreement atau PPA pada hari Rabu 8 Juli 2026. Pembangunan PSEL ini adalah respons strategis atas Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025. Regulasi ini menjadi landasan kuat bagi daerah untuk menangani sampah perkotaan melalui teknologi ramah lingkungan. Bagi Bali, kehadiran PSLN bukan sekadar solusi teknis, melainkan kebutuhan mendesak untuk menjaga citra sebagai destinasi pariwisata dunia yang bersih dan berkelanjutan. Secara ekonomi dan energi, proyek dengan nilai investasi mencapai 3 triliun rupiah ini sangat menjanjikan. Dengan kapasitas pengolahan 1.500 ton sampah per hari, fasilitas ini diproyeksikan mampu memasok listrik bagi 100 ribu rumah tangga. Tidak hanya itu, proyek ini menjadi motor penggerak ekonomi baru dengan menciptakan 1.200 lapangan kerja hijau. Namun, kita harus memastikan PSEL Bali lebih dari sekedar mesin pengolah sampah. Proyek yang mengintegrasikan filosofi Trihita Karana dalam desain arsitekturnya ini harus mampu menjadi pusat edukasi bagi masyarakat dan dunia akademik. Target operasional pada semester pertama tahun 2028 nanti menuntut komitmen tinggi dalam menjaga standar lingkungan. Kita menaruh harapan besar agar PSEL Bali mampu menekan emisi gas rumah kaca dari tempat pemrosesan akhir hingga 80% serta mereduksi emisi karbon hingga 640 ribu ton CO2 per tahun. Keberhasilan proyek ini adalah tolak ukur bagi daerah lain di Indonesia. PSEL harus mampu menjawab persoalan sampah secara efektif sekaligus memperkuat daya saing daerah melalui energi baru terbarukan. Pada akhirnya, keberlanjutan sektor pariwisata sebagai tulang punggung ekonomi Bali sangat bergantung pada seberapa efektif lingkungan dikelola hari ini. Pembangunan PSEL harus menjadi jawaban nyata atas tantangan sampah demi menjaga kelestarian alam dan kualitas hidup masyarakat Pulau Dewata. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi luar negeri. Fenomena El Nino yang sedang berlangsung diperkirakan akan memecahkan rekor kekuatan. Selain itu, fenomena tersebut juga berpotensi memicu berbagai cuaca ekstrim di sejumlah wilayah dunia. Peringatan tersebut disampaikan pakar El Nino dari Pusat Eropa untuk perakiraan cuaca jangka menengah Tim Stockdale. Peringatan tersebut disampaikan pada Selasa 7 Juli 2026 dilansir dari Arab News. Menurut Stockdale, model perakiraan menunjukkan El Nino kali ini berada pada kategori ekstrim. Ia mengatakan fenomena tersebut berbeda dari yang pernah diamatinya selama lebih dari 30 tahun. Beralih ke informasi olahraga. Menteri Olahraga RI Erick Thohir mengapresiasi Festival Grassroots U10 dan U12 Piala Presiden. Festival ini berlangsung di GEC Soccer Field Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Rabu 8 Juli 2026. Festival diikuti pemain muda dari berbagai sekolah sepak bola Indonesia. Ajang ini menjadi sarana menjaring talenta masa depan. Erick hadir bersama dengan anggota Komite Eksekutif PSSI saat pembukaan. Mereka menyaksikan pertandingan sekaligus memantau pemain potensial. Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Ahem, siang kali. Pagi dari mana sih?
1: Oh, udah siang toh. Sorry deh, sorry.
0: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
1: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja.

0: Guys, baju kalian produk apa? Mahal nggak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.
2: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. PT PLN dan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP memperkuat kolaborasi guna mendukung pengembangan sektor kelautan dan juga perikanan sebagai salah satu motor penggerak ekonomi nasional. Demikian hal itu disampaikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam keterangan resminya yang diterima di Karawang pada Rabu kemarin 8 Juli 2026. Sinergi ini diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding mengenai penyediaan tenaga listrik dan kerjasama strategis di bidang kelautan dan juga perikanan. Ia mengatakan kolaborasi

Inovasi ini tidak hanya bertujuan untuk memperkuat sektor kelautan dan juga perikanan, namun juga mendukung ketahanan energi melalui penyediaan infrastruktur ketenaga listrikan yang terintegrasi dengan pengelolaan ruang laut. Dan nota kesepahaman ini ditandatangani langsung oleh Menteri Kelautan dan juga Perikanan Sakti Wahyu Trenggono bersama Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo. Ini sebagai bentuk komitmen kedua pihak dalam memperkuat pembangunan sektor kelautan dan juga perikanan melalui dukungan infrastruktur kelistrikan. Dan pendengar, Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo menegaskan kesiapan perseroan untuk menjadi mitra strategis KKP dalam menyediakan pasokan listrik yang andal dan juga berkelanjutan bagi berbagai sarana dan prasarana sektor kelautan dan juga perikanan. Pendengar, informasi ini kami lansir dari rri.co.id.

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Kondisi lembaga pemasyarakatan atau lapas dan rumah tahanan atau rutan di Indonesia semakin mengkhawatirkan pendengar. Jumlah penghuni kini mencapai nyaris 300 ribu orang, padahal kapasitas yang tersedia hanya 152.514 orang, sehingga tingkat hunian telah melampaui kapasitas hingga 80%. Data ini terungkap dalam audiensi Badan Kerjasama Usaha Sosial Pembinaan Warga Tama dengan Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan pada Rabu 8 Juli 2026 kemarin. Otto menegaskan persoalan kepadatan lapas dan rutan tidak dapat diselesaikan hanya dengan menambah kapasitas bangunan. Menurutnya, akar persoalan berada pada tingginya arus masuk perkara, termasuk kasus narkotika. Ia menilai penanganan overkapasitas membutuhkan kolaborasi lintas kementerian, lembaga penegak hukum, serta partisipasi masyarakat. Dan berdasarkan data yang dipaparkan, narapidana mendominasi penghuni lapas dan rutan dengan jumlah 217 ribuan atau 79,16%, sedangkan untuk tahanan mencapai 57 ribuan orang atau 20,84%. Dan kasus narkotika masih menjadi penyumbang terbesar penghuni pemasyarakatan, tercatat sebanyak nyaris 150 ribuan orang atau 53,81% dari total penghuni lapas dan rutan merupakan tersangka maupun terpidana perkara narkotika. Pendengar informasi ini kami lansir dari rri.co.id.

0: Mas-mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Pelayanan kemanusiaan di Kabupaten Malinau, pendengar, masih dihadapkan pada tantangan besar ya, pada pemenuhan kantong darah dalam tindakan medis darurat. Kondisi ini disampaikan oleh Ketua Umum Palang Merah Indonesia Kabupaten Malinau, Ernest Silvanus, dalam musyawarah Kabupaten Kedua PMI Kabupaten Malinau pada Selasa kemarin 7 Juli 2026. Bahkan setiap pekannya ada laporan mengenai warga yang membutuhkan bantuan darah di fasilitas kesehatan. Animo dan kesadaran masyarakat lokal dalam mendonorkan darah sebenarnya dinilai sudah sangat baik di lapangan. Namun dalam proses pemenuhan cadangan seringkali terhambat kondisi fisik calon pendonor saat pemeriksaan medis. Dan Ernest Silvanus menegaskan PMI Malinau mengambil langkah kolaborasi karena operasional pelayanan tidak dapat bersandar sepenuhnya pada bantuan daerah. Dan komitmen bantuan keuangan dari pemerintah daerah sendiri diakui mengalami penyesuaian atau pengurangan pada tahun ini. Melalui forum musyawarah tersebut, PMI Malinau berharap mendapatkan formulasi dan juga terobosan baru untuk menunjang aktivitas kemanusiaan ke depannya. Pendengar, informasi ini kami lansir dari rri.co.id.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dan jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

0: Aduh, telat ini. Meeting mulai 10 menit lagi. Jalanan malah macet parah. Astaga.
1: Astagfirullah. Maaf ya mas, maaf, nggak sengaja mas.
0: Aduh pak, hati-hati dong kalau bawa belanjaan. Beramburan kan ini jadinya.
1: Iya, iya mas, maaf. Ini tali tas saya putus. Aduh. Mana tangan saya sakit lagi.
0: Ya sudah pak. Sini, saya bantu. Bapak duduk saja di situ, biar saya yang kerjakan.
1: Eh, nggak apa-apa mas. Masnya kayak kelihatan buru-buru banget.
0: Nggak apa-apa pak, cuma semenit aja kok. Nih, telurnya untung nggak pecah.
1: Terima kasih banyak ya mas. Semoga rezeki mas lancar.
0: Iya pak, terima kasih.
2: Halo Dika. Aduh, tadi klien kita datang telat. Jadi meetingnya diundur 1 jam lagi. Kamu aman kan?
0: Aman Sita. Ternyata 1 menit aku tadi nggak bikin aku terlambat. Malah bikin perasaan aku enak banget.
2: Jangan menutup mata saat melihat tangan yang membutuhkan. Pertolongan kecilmu mungkin adalah keajaiban besar bagi orang lain. Karena saat kita menolong sesama, sebenarnya kita sedang menolong kemanusiaan kita sendiri.

0: Putri berangkat sekolah dulu ya.
1: Eh sayang bentar.
0: Kenapa Bu? Putri kan udah bawa tas.
1: Bukan tasnya yang ketinggalan Put, tapi salimnya nak.
0: Oh iya lupa Bu, maaf ya Bu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Hati-hati ya nak.
2: Salim tangan, sederhana namun bermakna mendalam. Bukan sekedar menempelkan tangan, tapi bentuk penghormatan, kasih sayang, dan doa restu orang tua yang mengalir dalam langkah anak. Ajarkan budaya salim sejak dini, tanamkan karakter sopan santun, agar tangan kecil mereka tumbuh menjadi tangan yang beradab dan rendah hati. Lestarikan tradisi luhur dimulai dari rumah kita.

0: Jam. Siang kali. Pagi dari mana sih?
1: Oh, udah siang toh. Sorry deh, sorry.
0: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan. Di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
1: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pendengar menargetkan Indonesia mampu memproduksi 15 antigen vaksin secara mandiri sebelum 2029. Dengan kata lain, target ini diharapkan tercapai sebelum masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berakhir. Dan Menkes juga mengungkapkan pendengar, Indonesia saat ini menggunakan 15 antigen untuk memproduksi 13 jenis vaksin. Namun baru 4 antigen yang bisa dikembangkan secara mandiri, sedangkan sisanya masih bergantung kepada bahan baku impor. Dan sedangkan untuk bahan baku vaksin masih diimpor dari luar negeri untuk kemudian dikemas menjadi produk jadi di Indonesia. Dan Menkes menekankan Indonesia harus meningkatkan kemampuan riset dan pengembangan agar mampu menghasilkan antigen secara mandiri. Negara ini juga perlu menguasai teknologi produksi vaksin modern termasuk viral vector dan mRNA. Dan meski begitu pendengar, Menkes merasa optimis pengembangan vaksin tidak harus memakan waktu hingga satu dekade. Menurut dia, pengalaman saat pandemi COVID-19 membuktikan Indonesia inovasi vaksin dapat dilakukan dalam waktu jauh lebih singkat. Pendengar, informasi ini kami lansir dari rri.co.id.

0: Aduh, Pak RT, rajin amat sih nyapu daun kering. Tapi kok dipisahin gitu sampahnya? Kan jadi ribet. Mending langsung buang semua aja ke truk sampah.
1: Loh, Mas Budi, ini bukan sembarang sampah. Sisa sayur dari dapur sama daun kering, ini namanya sampah organik. Kalau cuma dibuang TPA, malah bikin bau.

Pernahkah Anda mendengar tentang hantu yang menjaga kedalaman hutan Malinau? Bukan cerita mistis, melainkan sosok nyata yang sangat langka. Kenalkan, Kucing Merah Kalimantan atau Cato Puma Badia. Setelah 20 tahun menghilang dari pandangan, predator eksotis berbulu merah kastanya ini baru saja terekam kembali oleh kamera peneliti di jantung Taman Nasional Kayan Mentarang, Malinau. Berbeda dengan kucing rumahan, satwa endemik asli Borneo ini memiliki tubuh ramping dengan ekor yang sangat panjang, hampir sepanjang badannya sendiri. Mereka adalah indikator bahwa hutan kita masih sehat. Namun populasinya kini terancam punah, kurang dari 2.000

1.500 ekor saja di alam liar. Malinau adalah salah satu rumah terakhir mereka. Dengan menjaga hutan, berarti menjaga kelangsungan hidup si kucing merah ini agar tidak benar-benar menjadi legenda. Stop perburuan liar, jaga habitatnya sekarang juga.

0: Woi, minggir woi. Jogging kok di tengah jalan.
1: Oh, pantesan rupanya ya. Lagi pakai headset makanya nggak denger. Bahaya nih kalau gini.
2: Iya, maaf. Ada apa, Mas?
3: Memang lebih asik sih kalau olahraga sambil dengar musik. Namun dampaknya, kita kurang awas dengan keadaan sekitar. Resikonya, kita bisa membahayakan orang lain dan diri kita sendiri.

0: mau beli yang ini ah. Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
1: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
0: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
1: Iya sih, tapi gimana dong?
0: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
1: Oke deh, kamu bener. Mending beli yang benar-benar perlu aja.
2: Perilaku bijak kita, selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.

0: Ya, pendengar, lagu dari miliknya Petra Sihombing dengan Canggih menjadi lagu penutup ya di jumpa kita pada pagi hari ini. Saya Agus Maulana pamit undur diri. Jangan beraja karena setelah ini rekan saya Reni Oktavia akan menemani Anda dengan sejumlah program, informasi dan tentunya musik dalam tarakan siang ini. Selamat siang pendengar dan selamat melanjutkan aktivitasnya.
1: Menindaklanjuti himbauan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi guna meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air, saatnya kita dengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang dah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

0: kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa?
1: Aku teriak-teriak. Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Tahukah Anda, pesawat dilarang terbang di kawasan rumah pesepak bola Lionel Messi. Larangan terbang atau no-fly zone tersebut diberlakukan karena rumah Lionel Messi terdapat flora dan fauna yang terletak di wilayah Gava, Catalunya, dilindungi oleh Undang-Undang Lingkungan Hidup Spanyol. Suara bising pesawat dapat mengganggu habitat flora dan fauna. Selain itu, wilayah Gava, Catalunya dengan pantai yang banyak dikunjungi wisatawan akan terganggu dengan suara pesawat tersebut, sehingga pemerintah melarang pesawat melintas di atasnya.

Paus biru dikenal sebagai hewan terbesar yang pernah hidup di bumi. Tahu nggak? Untuk menopang tubuhnya, paus biru memiliki jantung seberat sekitar 180 kg. Ukurannya bahkan lebih besar dari sebuah mobil kecil. Jantung raksasa ini berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh, terutama saat paus menyelam hingga ratusan meter ke dalam laut. Studi Lembaga Riset Kelautan Internasional juga menunjukkan bahwa saat menyelam, detak jantung paus

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang double lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

0: Seru banget, seru banget nih. Terus, terus, terus.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

Selamat siang pendengar Pro 1 Tarakan. Senang sekali edisi 9 Juli 2026. Saya Reni Oktavia bisa menyapa Anda di Tarakan siang ini. Ya, sejumlah lagu-lagu sudah menemani segala aktivitas Anda dengan cuaca kota Tarakan yang sangat mendukung ya untuk Anda yang ingin beraktivitas di luar ruangan. Cerah banget hari ini. Oke, yang pasti untuk Anda yang beraktivitas di luar ruangan, jangan lupa gunakan baju lengan panjang ya. Sunscreennya, karena memang cuacanya cukup terik ya. Jadi tetap semangat untuk Anda yang menjalani aktivitas. Jangan sampai dehidrasi, air minum atau air putihnya harus terpenuhi ya. Dan untuk Anda juga yang mungkin saat ini lagi sakit, lekas diberi kesembuhan. Semoga bisa kembali beraktivitas seperti semula dengan kondisi tubuh yang sehat dan juga fit. Oke, dan pendengar, nantinya pada pukul 11 kami hadirkan sajian lagu-lagu tradisional ya, musik-musik tradisional dan juga informasi budaya. Dan pada pukul 12 Anda dapat ikuti dinamika olahraga bergabung bersama Pro 3 RRI. Dan kami informasikan juga untuk umat muslim kumandang azan zuhur untuk wilayah Tarakan dan sekitarnya hari ini pukul 12 lebih 18 menit waktu Indonesia Tengah. Pada pukul 13 Anda dapat ikuti berita Paguntaka yang bisa Anda saksikan juga secara langsung di YouTube RRI Tarakan Official. Dan bagi Anda pencinta dangdut, kami akan hadir nantinya pada pukul 13.30 sampai pukul 15 dengan menghadirkan lagu-lagu dangdut dan bisa Anda saksikan juga secara langsung di TikTok RRI Tarakan. Ya, itu dia rangkaian acara yang bisa Anda nikmati, bisa Anda ikuti di Tarakan siang ini. Baik pendengar, kami akan awali dengan koleksi lagu daerah. Kalau dilihat sih ini lagu dari daerah Medan ya. Lagu Batak, kita coba dengarkan bersama. Spesial untuk Anda di siang ini, tetap di Pro 1 Tarakan.

0: Jajaran pulau dengan ragam suku, budaya, adat, dan agama bersatu dalam naungan dua samudra. Inilah semuanya Indonesia. Serba
1: Indonesia. Indonesia memiliki perangko kuno termahal di Asia seharga 20 miliar rupiah. Perangko ini terbitan tahun 1864 dan memiliki cap pos Ngawi, Jawa Timur.

pendengar dengan Gondang Naposo. Ya, pendengar, Gondang Naposo ini merupakan tradisi mencari jodoh dari suku Batak. Berasal dari kata gondang, yaitu musik tradisional atau upacara, dan Naposo adalah pemuda-pemudi yang belum berkeluarga. Nah, tradisi ini mempertemukan muda-mudi antar kampung untuk berkenalan, berbalas pantun, dan juga menari diiringi musik tradisional hingga berlanjut ke jenjang pernikahan. Wah, luar biasa ya. Ini terdengar cukup menarik ya. Jadi mungkin untuk Anda juga yang suku asli Batak ya, ini juga mungkin merupakan hal yang tidak asing ya, Gondang Naposo. Baik pendengar, masih ada lagu-lagu dari Sumatera Utara lainnya yang akan kami hadirkan untuk menemani kegiatan Anda. Spesial juga nih untuk warga Sumatera Utara atau orang-orang yang bersuku Batak ya, yang saat ini tengah mendengarkan Pro 1 Tarakan. Lagu selanjutnya dengan judul Nasonang Dohita Nadua. Wah, semoga saya tidak salah membacanya ya. Selamat mendengarkan.

0: sakral namun terbalut nilai-nilai keindahan. Ulos Batak berawal sebagai pakaian atau kain tradisional dengan sejarah kelahiran panjang untuk menjadi simbol budaya setiap suku Batak. Kain yang ditenun dari kapas dan relatif tebal ini dikenal dengan tujuan awalnya adalah sebagai penghangat badan dan dipakai dengan tiga cara menurut fungsinya, yakni diikatkan di kepala sebagai penghangat kepala yang umumnya dipakai oleh laki-laki, digunakan sebagai selendang untuk pelengkap baju, umumnya dipakai oleh perempuan, dan digunakan sebagai kain yang dililitkan ke pinggang sebagai pengganti sarung. Kain atau selendang khas suku Batak yang memiliki nilai yang tinggi dan mulia ini selalu dijunjung tinggi sebagai identitas diri sebagai suku Batak dan sebagai identitas budaya setiap suku yang ada di tanah Batak, yakni suku Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Pakpak, dan Batak Mandailing atau Angkola.
1: Dan itu ada tergambar dalam perumpamaan orang Batak. Dalam bahasa Toba dikatakan ijuk pangihok nihodong, ulos pangihok niholong. Artinya apa? Ulos itu kain tradisional yang bisa sebagai selimut itu bisa mengikat umpamanya holong, kasih sayang untuk orang-orang Batak. Jadi intinya adalah ulos itu digunakan untuk mengikat tanda kasih sayang.
0: Di balik kata ulos yang secara harafiah berarti selimut, ulos bukan hanya sekedar aksesoris atau pelengkap pakaian ada, namun ulos dianggap bagian dari kehidupan.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

Ya, pendengar masih ditarakan siang ini dengan sajian lagu-lagu daerah. Ya, dari tadi kita mendengarkan lagu-lagu Batak. Ada satu yang ini bisa dikatakan menjadi rahasia umum ya. Kalau suku Batak itu syarat akan catatan silsilah. Nah, jadi hampir setiap keturunan Batak itu memiliki catatan silsilah keluarga yang disebut Tarombo. Nah, ini fungsinya untuk mengetahui garis keturunan dan menentukan posisi seseorang dalam adat, terutama saat pernikahan. Nah, jadi jangan heran ya ketika sesama orang Batak ini bertemu, ya pasti ditanya silsilah keluarganya. Waduh. Itu dia pendengar, salah satu fakta dari suku Batak ya. Masih ada lagu-lagu lainnya akan kami hadirkan untuk Anda, tapi masih kami pilihkan dari suku Batak. Tetap setia di Pro 1 Tarakan.

0: pesen makan yuk.
1: Boleh. Aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
0: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
0: Garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
0: Ya gak apa-apa sih. Kan hitung-hitung support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
0: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana? Beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
0: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Horas dari Abatri Group ya. Lagu ini spesial bagi Anda warga suku Batak yang saat ini mendiami bumi Paguntaka, Kota Tarakan. Ya, pendengar, kain ulos ya, kain asli, kain khas suku Batak. Ini bukan sekedar kain atau pakaian biasa, tapi memiliki nilai magis dan sakral. Kain tenun ini digunakan dalam berbagai prosesi adat, mulai dari kelahiran, pernikahan, hingga kematian. Ya, pendengar, dan masih ada lagi fakta dari suku Batak ya, yang kita kenal dengan sistem kekerabatan, yang ternyata ini merupakan falsafah hidup ya, yang mengatur tata krama bermasyarakat melalui tiga unsur utama, yaitu hormat kepada keluarga pihak istri, sayang kepada pihak perempuan atau saudara perempuan, dan hati-hati atau rukun dengan teman semarga. Ya, sistem kekerabatan yang dikenal dengan nama Dalihan Natulu. Baik, pendengar, masih ada lagi lagu Batak lainnya yang akan kami hadirkan untuk Anda sebelum nantinya pada pukul 12 kita ikuti dinamika olahraga.

0: Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih main game, terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

0: Piala Dunia 2026 telah memasuki babak perempat final yang akan mempertemukan 8 tim terbaik. Sementara timnas Indonesia U17 berhasil mengalahkan Malaysia dengan skor 3-0. Tim para panahan NPC Indonesia berhasil membawa pulang 3 medali perak saat mengikuti ajang Hyundai World Archery Para Series 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga hadir kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda, terutama Anda para penggemar Piala Dunia 2026. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 9 Juli 2026, saya Risti Rustarto.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Berada kabar pertama kami awali dari pesta bola dunia. Babak perempat final Piala Dunia 2026 mulai bergulir dengan 8 tim terbaik bersaing memperebutkan tiket semifinal. Dominasi tim-tim Eropa masih terlihat dengan 6 wakilnya. Prancis, Spanyol, Belgia, Norwegia, Inggris, dan Swiss. Amerika Selatan hanya menyisakan 1 tim, Argentina, sementara benua Afrika diwakili oleh Maroko. Dalam wawancaranya bersama RRI, pengamat sepak bola dan sekaligus merupakan mantan pemain timnas Indonesia, Buyung Ismu, menilai tim-tim Eropa memang masih menjadi kandidat kuat untuk mengangkat trofi. Meskipun demikian, ia berharap edisi Piala Dunia kali ini dapat menghadirkan juara baru.
1: Ya, Eropa kan dengan ini ya sudah pastilah kan mereka pasti lebih unggul lah dari benua-benua lain ya. Memang terbukti mereka setiap tahun ya yang paling banyak adalah Eropa. Sementara kan orang kan tahun kemarin kan bertemu Eropa dan Amerika Latin. Apakah sekarang juga akan ketemu lagi Eropa dan Amerika Latin? Tapi sebelum-sebelumnya kan ada juga Eropa dengan Eropa. Nah itu, kalau kita mengharapkan nih ada juara baru ya. Misalnya ada yang dari Afrika bisa juara, Maroko misalnya. Kita nggak tahu ya. Ya mudah-mudahan ya dengan inian sepak bola yang akan berkembang itu ya adanya juara baru lah, jangan juara lama lagi.
0: Babak 8 besar Piala Dunia 2026 dimulai dini hari nanti mempertemukan Prancis melawan Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat yang akan disiarkan langsung di Pro 3 RRI pukul 3 waktu Indonesia Barat.

0: 2026. Mesir meminta penyelidikan terhadap wasit dari tim VAR dan seluruh ofisial pertandingan karena dinilai membuat sejumlah keputusan merugikan. Kontroversi terjadi setelah gol dari Mostafa Zico dianulir lewat VAR dan Mesir juga menilai bahwa Mohamed Salah seharusnya mendapat hadiah penalti sebelum Argentina mencetak gol penentu kemenangan. Pelatih Hossam Hassan bahkan menuding timnya menjadi korban ketidakadilan sepanjang pertandingan.
1: Saya tidak ingin mengatakan pertandingan ini keras atau bersih. Kami tersingkir dengan tetap menjaga kehormatan. Namun, hasil pertandingan ini jauh dari semangat fair play yang selama ini dijunjung FIFA. Hari ini, tidak ada rasa hormat dan tidak ada fair play. Sebelum Argentina mencetak gol kedua, seharusnya kami mendapat penalti. Tetapi wasit bahkan tidak mau meninjaunya. Gol kami juga dianulir dengan cara yang aneh. Wasit tidak bersedia melihat kembali keputusan yang merugikan kami, tetapi justru datang untuk membatalkan gol kami. Pada akhirnya, hidup dan dunia memang tidak selalu adil.

Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke lapangan tenis. Unggulan kedua Alexander Zverev memastikan tempat di babak semifinal turnamen Grand Slam. Maksud kami Grand Slam Wimbledon 2026 usai menyingkirkan Taylor Fritz di All England Club tadi malam. Sementara petenis putri Ukraina Marta Kosyuk melaju ke empat besar setelah menyingkirkan Jasmine Paolini. Liliana Dea menyampaikan informasinya. A simply flawless
1: performance. Alexander Zverev memastikan tempat di babak semifinal Wimbledon untuk pertama kalinya usai mengalahkan Taylor Fritz dalam 3 set langsung di All England Club tadi malam. Unggulan kedua asal Jerman itu menang 6-4, 6-4, 6-2 sekaligus memutus 7 kekalahan beruntun dari Fritz. Zverev tampil dominan lewat servis akurat dan penyelesaian agresif dari baseline sebelum menuntaskan pertandingan dalam waktu 1 jam 59 menit. Usai laga, petenis peringkat 3 dunia itu mengaku senang dapat meraih kemenangan dan berharap dapat melanjutkan perjalanannya hingga mengangkat trofi juara.
2: I hope to play 2 more matches here, so we'll see.
3: Saya berharap masih bisa memainkan 2 pertandingan lagi di sini. Kita lihat saja nanti bagaimana hasilnya. Tetapi untuk saat ini, saya sangat senang bisa berada di semifinal, apalagi setelah menghadapi Taylor yang sudah lebih dari 2 tahun tidak pernah saya kalahkan. Selama 2 tahun terakhir, dia terus mengalahkan saya. Hari ini saya memainkan pertandingan yang luar biasa dan saya sangat bahagia bisa lolos ke semifinal.
1: Sementara itu, pada sektor tunggal putri, Marta Kosyuk melanjutkan performa impresifnya dengan melaju ke semifinal Wimbledon untuk pertama kalinya. Unggulan ke-12 asal Ukraina itu menyingkirkan finalis 2024 Jasmine Paolini dengan skor

0: slam lapangan rumput tersebut. Usai meraih kemenangan, Koshyuk mengaku tidak menyangka mampu melangkah sejauh ini dan menikmati dukungan penuh dari penonton.
1: Obviously dream come true, winning here.
0: Tentu saja ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Menang di sini bahkan tidak ada dalam rencana saya hari ini. Saya hanya ingin masuk lapangan, menikmati pertandingan, dan memberikan permainan terbaik. Selalu luar biasa bermain di hadapan stadion yang penuh, dan di sini rasanya selalu dipenuhi penonton. Jadi, terima kasih banyak atas energi yang kalian berikan hari ini.
1: Thank you so much guys for your energy today.
0: Pada babak semifinal, Alexander Zverev akan menghadapi wildcard tuan rumah Arthur Ferry, sedangkan Koshyuk ditantang unggulan ke-9 Linda Noskova. Ferry melangkah ke babak 4 besar, usai menaklukkan Flavio Cobolli 3 set langsung, sementara Noskova mengamankan tempat usai menumbangkan Elise Mertens. Kedua pertandingan semifinal itu akan menentukan 2 tiket menuju partai puncak nomor tunggal putra dan putri Wimbledon 2000.

basket Los Angeles Lakers merekrut center Kevin Looney yang kontraknya satu musim senilai 3,9 juta dolar Amerika Serikat dalam menghadapi NBA musim 2026-2027. Pengalaman 3 kali juara NBA bersama Golden State Warriors membuat Looney diharapkan memperkuat kedalaman squad khususnya di posisi center. Pebasket berusia 30 tahun tersebut dikenal dengan rebounder andal serta efektif menjalankan skema pick and roll. Kemampuannya memasang screen dan membuka ruang diyakini akan membantu tim dalam menciptakan lebih banyak peluang mencetak angka. Selain pengalaman sebagai juara, Looney juga dikenal mampu menambah kekuatan pertahanan Lakers lewat permainan disiplin dan konsistensi sebagai pemain pelapis.

0: pendengar dan pemirsa, di kabar sepak bola dalam negeri, Ketua Umum PSSI Erick Thohir agar meminta publik jangan cepat puas di kemenangan telak timnas U17 atas Malaysia. Laporan lengkapnya bersama Karisma Rizky.
1: Ya masih dini karena pelatihnya juga baru datang.
2: Kemenangan telak 3-0 timnas U17 Indonesia atas Malaysia di Stadion Manahan Solo Selasa kemarin menjadi gebrakan positif di awal era pelatih David Nascimento. Namun Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengingatkan publik untuk tidak cepat berpuas diri. Erick menegaskan bahwa hasil positif ini masih dalam tahap awal perkembangan. Pelatih baru asal Portugal, David Nascimento, baru saja mulai menangani tim.
1: Ya masih dini karena pelatihnya juga baru datang. Tetapi yang seperti kita sudah rapatkan bersama Exco, dengan keberadaan Coach John ya, yang fokus di tim senior, dan dia juga akan coba menjaga kesinambungan dengan U20 dan U23. Terbukti sekarang sudah ada pemain seperti Doni Tri yang dipanggil, bahkan Becker yang 17 dipanggil. Ini komitmen dari Coach John. Jadi ini kita jaga.
2: Kemenangan 3-0 ini menjadi bukti taktik agresif high pressing yang diterapkan Nascimento. Di sisi lain, Kapten Tim U17 Ramadan Putra Negara mengaku sangat terkesan dengan arahan pelatih asing.
3: Sangat seru, sangat apa, berkesan sekali. Saya belum pernah dilatih sama apa, pelatih luar.
2: Hasil ini juga merupakan peningkatan besar setelah pada uji coba leg pertama pada 4 Juli 2026, Indonesia sempat ditahan imbang satu sama. Setelah uji coba ini, Garuda Muda akan bertolak ke Tiongkok untuk memusatkan latihan pada Agustus nanti. Selain itu, Erick juga membeberkan rencana strategis PSSI ke depan, yakni fokus ke Eropa dalam melakukan pembinaan usia U13 hingga U15, ditargetkan melahirkan pemain yang mampu berkarir di Eropa, meniru kesuksesan Jepang. Dalam 1 hingga 2 tahun ke depan, PSSI juga akan membangun pusat pelatihan khusus untuk anak-anak usia U13 dan U15. Menyusul regulasi FIFA yang mengumumkan Piala Dunia U15, Erick ingin Indonesia tidak boleh hanya fokus pada tim senior. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Saatnya dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
5: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau Zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai Zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Kali ini informasi terakhir datang dari arena tinju. Dua petinju putri Indonesia, Maria Meisita Manguntu dan Linda Sari Langi Mailin, memastikan tempat di semifinal Asian Boxing U19 dan U23 2026 yang berlangsung di Jakarta. Dan Maria melaju setelah mengalahkan wakil Taiwan di kelas welter ringan 65 kg, sedangkan Linda menundukkan petinju Uzbekistan di kelas minimum pada babak semifinal 12 Juli mendatang. Maria akan menghadapi wakil Uzbekistan, sementara Linda akan bertemu petinju Mongolia.

Sementara itu, Nurul Iza Nuhehe terus terhenti di perempat final setelah kalah angka dari wakil Uzbekistan pada kelas bulu putri. Pelatih tim nasional Husni Rey berharap para petinju yang lolos mampu mempertahankan performa terbaik demi meraih prestasi di hadapan publik sendiri.

Pemirsa, kabar dari Arena Tinju tadi mengakhiri kebersamaan Dinamika Olahraga siang hari ini. Namun kami akan kembali pada pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti, tentunya dengan berbagai informasi penting lainnya. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi kami @RRI Programatika. Saya Rizur Starto.

yang selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja, sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

0: pagi guys.
1: Siang kali, pagi dari mana sih?
0: Oh, udah siang toh. Sorry.
1: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
0: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Terima kasih Anda masih setia di Tarakan siang ini Pro 1 RRI. Anda baru saja ikuti sajian lagu-lagu pilihan dan jelang pukul 13 waktu Indonesia Tengah, sejumlah informasi akan kami hadirkan untuk Anda, di antaranya terkait penyelundupan sabu 3,1 kg yang digagalkan di Polairut, serta BMKG Tarakan yang mengingatkan nelayan speed reguler dan juga untuk para masyarakat yang ingin bepergian dan beraktivitas di perairan untuk waspada terhadap ketinggian gelombang laut Kaltara. Informasi selengkapnya dapat Anda ikuti dalam berita Paguntaka.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan berita Pagung Takar.

0: Dari Jalan Sungai Mahakam 10 Kota Tarakan, Radio Republik Indonesia Tarakan menyampaikan berita Paguntaka, Kamis 9 Juli 2026. Pendengar dan pemirsa, berita ini dapat didengarkan melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor, frekuensi 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Bersama saya, Reni Oktavia, inilah berita Paguntaka selengkapnya. Informasi pertama, pemerintah Kota Tarakan menerima dokumen arsitektur dan peta rencana sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE yang disusun oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian DKISP Tarakan. Wali Kota Tarakan Dr. Haji Khairul Emkes mendorong terciptanya digitalisasi terintegrasi. Berikut laporan Rajab Syah.
1: Apa ini sebenarnya elektronifikasi di dinas-dinas ini kan sudah berjalan. Pusat tidak terintegrasi tidak tepat.
2: Pemerintah Kota Tarakan menerima dokumen arsitektur dan peta rencana sistem pemerintahan berbasis elektronik SPBE yang disusun oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian DKISP Tarakan. Dokumen tersebut diterima langsung Wali Kota Tarakan Dr. Haji Khairul Emkes dari rekanan yang bermitra dengan DKISP Tarakan untuk menyusun arsitektur dan peta rencana SPBE di Gedung Serbaguna Kantor Wali Kota Tarakan Rabu 8 Juli kemarin. Penyerahan dokumen ini menjadi langkah awal Pemkot Tarakan dalam mewujudkan sistem pemerintahan digital yang terintegrasi hingga tahun 2029. Dalam sambutannya, Wali Kota Tarakan Dr. Haji Khairul Emkes menyebut selama ini sejumlah OPD sudah menjalankan elektronifikasi namun belum terhubung satu dengan yang lain.
1: Apa ini sebenarnya elektronifikasi di dinas-dinas ini kan sudah berjalan. Pusat tidak terintegrasi tidak tepat. Dulu misalnya produk-produk sendiri nanti ada BPSP yang sendiri, lalu Dukcapil ada sendiri. Jadi saya semua ingin bikin aplikasi yang sebenarnya tidak terintegrasi. Harapan kita bahwa semuanya menyatu di dalam SPD.
2: Wali Kota menekankan digitalisasi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan di era modern. Saat ini sekitar 80% layanan di lingkungan pemerintah Kota Tarakan sudah terdigitalisasi, mulai dari rumah sakit, puskesmas, penginapan, hingga sistem pembayaran dan transaksi di kas daerah yang sudah non-tunai. Wali Kota mengingatkan kunci keberhasilan SPBE bukan hanya pada pembuatan sistem, tetapi juga pada implementasi dan pembaruan data secara berkala. Yang mencontohkan beberapa tahun lalu, website pemerintah masih menampilkan data yang sudah belasan tahun, padahal data kependudukan dan lainnya sudah berubah. Wali Kota berharap ke depan masyarakat cukup mengakses satu portal untuk mendapatkan informasi dan layanan dari pemerintah. Muhammad Rajab Syah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tingkat kepedulian masyarakat terhadap ketersediaan kantong darah di PMI Tarakan cukup tinggi.
3: Saat ini itu ada sekitar 2.000 lebih yang pendonor aktif ya, artinya yang siap dan masih melakukan donor rutin.
4: Tingkat kepedulian masyarakat terhadap ketersediaan kantong darah di Palang Merah Indonesia, PMI Tarakan cukup tinggi. Sekretaris PMI Kota Tarakan, Amrin Jamri Abdullah mengatakan, tingkat kepedulian masyarakat terhadap orang yang membutuhkan kantong darah cukup tinggi. Hal itu bisa terlihat dari seringnya masyarakat yang berdonor darah dalam setiap bulannya. Amrin mengungkapkan untuk jumlah pendonor melebihi 2.000 orang. Namun dari pendonor darah tersebut ada yang masuk kategori aktif dan ada juga yang pasif.
3: Untuk saat ini itu ada sekitar 2.000 lebih yang pendonor aktif ya, artinya yang siap dan masih melakukan donor rutin. Kalau di kita, karena ada data kita ini juga, kita juga validasi setiap tahunnya, ada yang tidak dan sebagainya, kita bawa itu ada sekitar 5.000. 2.000 itu yang sering melakukan donor di PMI, baik yang datang maupun kita yang ke kegiatan-kegiatan yang ada di luar.
4: Oleh karenanya, Amrin meyakini kebutuhan akan kantong darah saat diperlukan tidak pernah tidak tersedia. Dan kebutuhan akan kantong darah selalu dapat dipenuhi oleh PMI Tarakan. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, Anda masih mendengarkan berita Paguntaka disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan, frekuensi 97,9 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor, frekuensi 99,9 MHz, YouTube channel RRI Tarakan Official, audio streaming rri.co.id, serta aplikasi RRI Digital. Penyelundupan sabu 3,1 kg digagalkan di Polairut Polda Kaltara. Pelaku dikendalikan bandar Malaysia.
5: Ancaman pidananya sampai dengan maksimal 15 tahun sampai dengan seterusnya.
6: Sabu seberat 3,1 kg yang dimusnahkan di Polairut Polda Kalimantan Utara merupakan hasil pengungkapan penyelundupan narkotika dari wilayah perairan Malaysia menuju Tarakan. Polisi menduga pengiriman dilakukan melalui jalur laut dengan pola ship to ship sebelum dibawa ke daratan. Dalam perkara tersebut, seorang nelayan berinisial IW diamankan bersama barang bukti sabu dengan berat neto 3.125,79 gram. Polisi menduga IW berperan sebagai kurir yang membawa barang sesuai arahan pihak lain. Direktur Polairut Polda Kaltara, Kombes Pol Tidar Wulung Dahono mengatakan, pengungkapan bermula saat personil Subdit Gakum Dit Polairut bersama KP Balam Dit Polairut Baharkam Polri menerima informasi adanya pengiriman narkotika jenis sabu dari wilayah perairan Malaysia menuju Kota Tarakan. Kemudian petugas melakukan pengawasan terhadap pergerakan barang dan orang dari wilayah perairan hingga ke daratan sebelum melakukan penindakan. Dalam pemantauan, petugas melihat aktivitas mencurigakan di sekitar perairan Beringin. Seseorang terlihat mengambil barang dari speedboat untuk kemudian dipindahkan ke kendaraan roda 4. Petugas kemudian membututi kendaraan tersebut hingga berhenti di parkiran salah satu hotel di Kelurahan Sumit Pantai, Kota Tarakan. Seorang pria yang turun sambil membawa plastik hitam langsung diamankan. Tidar mengatakan, dari pemeriksaan polisi menemukan 3 bungkus plastik berukuran besar yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat 3,1 kg. Tersangka IW diketahui merupakan warga Tarakan yang bekerja sebagai nelayan. Polisi turut menyita satu unit speedboat warna merah putih bertuliskan walet, mesin Yamaha 40 PK, 2 unit telepon genggam, pakaian, serta sejumlah barang lainnya.
5: Yang 3,1 itu kita dapat informasi dari mulai perairan dengan pola penyelidikan kita tungguin, begitu sudah ada kepastian baru bisa kita amankan. Yang bersangkutan bukan residivis, namun pengakuan sudah 2 kali. Yang sebelumnya itu melalui daratan dan ini pun juga akan disebarkan ke wilayah-wilayah daratan. Melalui penghubung lewat telepon, salah satu penghubungnya yang diakui sama yang bersangkutan tidak pernah ketemu, itu di perairan antara Indonesia-Malaysia, mereka bertemu ship to ship baru dibawa ke arah Next Speed sendiri, namun kita sudah punya beberapa nama untuk kegiatan sewanya apa ini dalam pengembangan untuk orang-orangnya. Ancaman pidananya sampai dengan maksimal 15 tahun sampai dengan seterusnya.
7: Seumur hidup pidananya?
5: Seumur hidup kalau dia nanti dapat diduga bandar.
6: Tidar menjelaskan, dari pengakuan IW, dia ditawari untuk mengambil sabu sendiri ke perairan Nunukan. Yang bersangkutan bukan residivis, namun mengaku sudah 2 kali melakukan kegiatan seperti ini. Atas perkara tersebut, IW dijerat pasal 114 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Untuk diketahui, polisi masih melakukan pengembangan terhadap pihak lain yang diduga terlibat dalam jaringan penyeludupan tersebut. Kristofan, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: BMKG Tarakan ingatkan nelayan speedboat reguler untuk waspada terhadap ketinggian gelombang laut Kaltara.
8: Ketinggian gelombang yang memang lebih tinggi dibandingkan hari-hari sebelumnya.
9: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Tarakan ingatkan nelayan speedboat reguler dan kapal tongkang yang biasa melewati laut Kalimantan Utara agar waspada terhadap ketinggian gelombang di laut. Forecaster BMKG Tarakan Danu Rahni Aryasta mengatakan, berdasarkan pantauan radar cuaca BMKG Juwata Tarakan, terhitung 9 hingga 11 Juli 2024, tinggi gelombang di perairan Laut Kaltara antara 1,25 meter hingga 2,5 meter. Tentunya dengan ketinggian gelombang laut tersebut cukup membahayakan bagi nelayan, speed reguler hingga kapal tongkang.
8: Aktivitas di perairan sangat lebih berhati-hati, terutama bagi masyarakat yang menggunakan perahu, berpengaruh terhadap ketinggian gelombang yang memang lebih tinggi dibandingkan hari-hari sebelumnya.
9: Ketinggian gelombang laut tersebut dikarenakan pola angin di perairan laut Kalimantan Utara bergerak dari barat hingga selatan dengan kecepatan angin 6 hingga 25 knot. Dengan kecepatan angin tersebut membuat gelombang laut di Tarakan, Nunukan, Pulau Sebatik, dan Tanjung Selor cukup tinggi dan membahayakan pelayaran. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, tuntas sudah berita Paguntaka siang ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama. Di antaranya penyelundupan sabu 3,1 kg digagalkan di Polairut Polda Kaltara, pelaku dikendalikan Bandar Malaysia. BMKG Tarakan ingatkan nelayan, speedboat reguler untuk waspada terhadap ketinggian gelombang laut Kaltara. Mewakili kerabat kerja redaksi yang bertugas, saya Reno Octavia. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.
7: Sekian berita Paguntakan.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Kamu pernah dengar nggak istilah Blue Monday? Blue merujuk pada perasaan sedih atau depresi. Sementara Monday merujuk pada hari kerja pertama yang sering dianggap berat. Istilah ini diciptakan oleh Cliff Arnold pada tahun 2005. Konsep ini awalnya digunakan Sky Travel untuk meningkatkan penjualan paket liburan di bulan Januari yang sepi. Istilah ini menyebar luas dan dikenal secara global sebagai hari tersedih dalam setahun. Meskipun banyak ahli kesehatan mental menekankan bahwa konsep ini tidak didukung bukti ilmiah, istilah ini menggambarkan turunnya mood akibat transisi dari libur ke rutinitas kerja.

Umumnya, ikan hidup di dalam air dan tidak dapat bertahan lama di daratan. Tapi tahukah kamu, ternyata ada loh jenis ikan yang mampu bertahan lebih lama dari ikan lainnya tanpa media air. Ini dia pepuyu, atau yang dikenal dengan ikan betok, adalah ikan air tawar yang mampu bertahan hidup lebih lama di daratan. Ikan ini umumnya ditemukan di rawa-rawa, sungai atau sawah. Apabila musim kemarau tiba dan air mulai menyusut, pepuyu akan bertahan di dalam lumpur untuk tidur dan berhibernasi sembari menanti air.

Masih di Tarakan siang ini pendengar pukul 13 lebih 32 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya kami hadirkan untuk Anda sajian lagu-lagu dangdut di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Selamat siang para pecinta lagu-lagu dangdut. Pro Dangdut hadir kembali untuk edisi hari ini, hari Kamis 9 Juli 2026. Salam dari Kota Tarakan untuk Anda yang saat ini mengikuti live TikTok kami di RRI Tarakan. Ya, selamat siang juga untuk Anda yang saat ini mendengarkan melalui 97,9 MHz atau 99,9 MHz. Anda yang mendengarkan melalui audio streaming rri.co.id dan juga melalui RRI Digital. Sampai nanti pukul 15, lagu-lagu dangdut akan memanjakan telinga Anda. Di tengah cuaca Kota Tarakan yang saya intip dulu, cerah sekali untuk hari ini ya. Bersama saya Rina Octavia, kami undang Anda untuk bergabung di 0821-5320-9845, bisa melalui telepon ataupun di chat ya. Jadi melalui WhatsApp juga boleh ya, mau chat di kolom chat TikTok juga boleh ya, di RRI Tarakan ya, untuk Anda yang ingin request lagu-lagu. Kita main lagu-lagu dangdut ini untuk hari ini ya. Jadi ada beberapa mungkin pilihan yang bisa Anda dengarkan. Bisa dipilih dari Eri Susan dengan Satukan Cinta. Ada Cucu Cahyati dengan Sawer. Ada Camelia Malik di Gelitik Cinta. Ada Evita Mala Jangan Dilawan. Ada Dau Sumbang dari Nini Karlina, Rindu Kamu Rindu Aku. Rindu bareng ya. Oke, ada Ika Nurjana juga nomor 1, Iis Dahlia Junet. Ada Irma Erviana, Mr. Mahmud. Waduh, banyak ya. Pokoknya banyak deh lagu-lagu dangdut yang akan kami hadirkan hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Silakan untuk Anda yang pengen gabung boleh 0821 5320 39845 ya. 0821

Ya, untuk kalian yang ingin gabung silakan ya di 0821-5320-9845, bisa melalui telepon atau WhatsApp ya, atau melalui TikTok. Nah, silakan. Ditunggu ya. Oke, untuk Anda juga nih yang sudah bergabung di live TikTok, terima kasih ya. Semoga bisa bertahan sampai pukul 15 waktu Indonesia Tengah nanti. Kita mainkan dulu deh lagu ya dari Fenty Noor dengan Mana Tahan. Untuk Anda yang mungkin pengen request nih, udah gak tahan ini deh. Tapi kita mainkan dulu Fenty Noor ya. Tetap setia di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Dangdut Dangdut adalah kita. Ya, selamat siang untuk Anda yang baru saja membuka mata, baru bangun tidur gitu ya. Nih sekarang pukul berapa nih? 13:49 waktu Indonesia Tengah. Udah pada makan siang belum? Kalau belum segera ya. Jangan biarkan itu perut keroncongan terlalu lama. Kasihan lambungnya ya. Oke, untuk Anda yang ingin bergabung silakan 0821-5320-9845. Bisa melalui telepon, kolom chat di TikTok juga boleh ya. Di chat WhatsApp juga boleh. Banyak sekali nih teman-teman yang gabung ya di TikTok, thank you banget. Aduh, dari mana-mana saja pokoknya di seluruh Indonesia. Ada Melabo, ada di Banjarmasin, ada dari Sabah, dari mana saja ini ya. Saya coba absen lagi. Saya baca satu-satu ini ya. Tanah Bumbu Amang. Oke, baiklah. Ada yang dari Jawa Tengah juga, ada yang dari Sleman, Yogyakarta. Banyak banget pokoknya ya. Jadi untuk ada pendengar ya yang juga pengen gabung di TikTok juga boleh, cari aja tuh RRI Tarakan. Lagi live TikTok ya. Untuk ada juga yang pengen gabung di telepon juga boleh, biar suaranya juga didengar, silahkan ya. Atau melalui kolom chat WhatsApp ya, 0821-5320-9845. Masih banyak lagu-lagu yang akan kami hadirkan ya. Tadi ada Caca Handika request teman-teman kita di TikTok juga. Kita lanjut nih ke lagu berikutnya ya, Kopi Dangdut. Tadi kalau gak salah dari... Sebentar, saya buka dulu ya. Ini kayaknya dari Syarifah, benar ya? Kopi Dangdut dari Fahmi Sahab. Kita mainkan deh, siang-siang ngopi boleh ya. Boleh deh ya, kalau udah makan nasi ya. Hati-hati, ntar rasa melambung.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Eh Irma, udah sampai? Masuk-masuk, bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya? Mana cuacanya lagi panas nih?
0: Aman kak, cuma memang cuacanya gak asik nih kak. Panas banget, hampir meleleh aku.
1: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
0: Iya kak, makasih ya.
1: Bagaimana, seger kan?
0: Seger sih, tapi kemanisan kak.
1: Ya jelas manis lah, kan es teh manis dingin.
2: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Di Prodangdut Dangdut adalah kita. Iya, ramai sekali room TikTok kita ya di RRI Tarakan. Untuk Anda juga yang mungkin ingin bergabung, yang lagi ada di rumah, pengen telepon, pengen suaranya didengar juga, silahkan ya. 0821-5320-9845 atau melalui chat WhatsApp, boleh, nanti dibacain ya. 0821-5320-9845, silahkan ya untuk Anda. Masih ada nih lagu-lagu yang udah ngantri ya. Dari Maggie Z dengan Baju Cinta, ada Mara Karma, Resesi Dunia, dan Darboy Gang, Mendung Tanpa Udan. Ada Rita Sugiarto, Si Kecil. Nah, itu dia beberapa lagu yang di-request teman-teman kita yang ada di TikTok. Tapi kita coba dengerin dulu nih ya. Untuk Anda yang bergabung melalui line telepon 0821-5320-9845. Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Ah, dengan siapa di mana?
1: Dari Pontianak.
0: Ah, siapa itu?
1: Siapa ya?
0: Gini nih, jadi tebak-tebakan ini. Aduh, dengan siapa dong?
1: Lamanya suara bidadari waduh kiri itu.
0: Waduh, sejak kapan bidadari bersuara? Ayo coba yuk.
1: Sudah lama bidadari, dia baru kedengar suaranya.
0: Siap, Pak Muharram, sehat?
1: Sehat lah.
0: Alhamdulillah. Kenapa masih di Tias ini?
1: Iya, baru dari Sulawesi, nimpon dari ini.
0: Oh gitu, wah luar biasa. Ngapain ke Sulawesi, cuti?
1: Cuti.
0: Waduh, berapa bulan di sana?
1: 3 bulan.
0: Wih, lama banget.
1: Iya, masih ada Mbak Firma di situ hari
0: masih.
1: Ini.
0: Kemarin baru siaran.
1: Titip salamnya.
0: Ah, siap. Ya oke, baiklah Pak Muharram. Mau lagunya siapa ini Pak Muharram?
1: Ali Akbar.
0: Ali Akbar yang mana?
1: Satu Tanda.
0: Yang mana?
1: Satu Tanda.
0: Satu Tanda? Gak boleh dua atau tiga gitu, gak boleh?
1: Ini satu, aku satu.
0: Sebentar ya, saya carikan dulu nih, semoga ada ya. Oke, ada. Oke, lagunya buat siapa nih? Untuk satu orang aja deh.
1: Buat Mbak Reni lah sama Kak Tiga.
0: Ih, dua dong. Satu loh.
1: Sama itu aja ya.
0: Oke. Oke deh, Pak Muharram. Terima kasih ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Muharram yang selalu stay di Pulau Tias ya. Di lokasi pertambakan itu Pulau Tias. Aduh, pasti cuacanya saya tidak mampu berkata-kata ya. Karena di sini saja sudah luar biasa cerahnya ya. Oke deh, sehat selalu Pak Muharram di sana. Kita mainkan dulu ya lagu dari Pak Muharram. Lagu yang ada di request Pak Muharram dari Ali Akbar dengan Satu Tanda.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah H hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

Pro Dangdut Dangdut adalah kita. Lagu dari Iis Dahlia bagai ranting yang kering sekaligus mengakhiri tugas saya menemani Anda di hari ini. Hari Kamis 9 Juli 2026. Terima kasih untuk Anda yang tetap setia di Pro 1 Tarakan, baik itu melalui 97,9 atau 99,9, atau bagi Anda yang mendengarkan melalui audio streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital. Untuk Anda juga yang setia banget di TikTok RRI Tarakan, terima kasih banget ya. Lagu-lagunya kita sudah mainkan, tapi mohon maaf jika ada yang belum kita mainkan karena memang keterbatasan waktu ya. Kita harus selesai pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Oke, terima kasih juga untuk Bang Yuda Pratama ini yang belum sempat saya sapa tadi dari Surabaya ya. Salam dari Surabaya. Oke, siap. Oke, untuk Anda pendengar, terus ikuti Pro Dangdut setiap harinya pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Saya Reni Oktavia mengakhiri Pro Dangdut dan juga mengakhiri Tarakan siang ini untuk edisi 9 Juli 2026. Kita jumpa lagi di lain waktu. Dan terus ikuti perjalanan Pro 1 Tarakan hingga tutup siaran kami nanti. Ya, akhir kata, tetap setia di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Aduh, badanku meriang panas dingin nih.
1: Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujair.
0: Iya nih, Nila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
1: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
2: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.

Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya, dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Ballcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Saatnya dikumandangkan azan asyar untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah.

0: keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang ituan dibilang keren, bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot bronk tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh, motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot bronk. Suara motormu bukan ukuran gayamu.
3: Saatnya dikumandangkan azan asyar untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
4: Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau Zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai Zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan angkasawan-angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Nin, di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya, kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh iya ya, benar juga, kalau bukan kita yang melestarikan siapa lagi?
1: Iya kan, mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.

0: Aduh, Pak RT, rajin amat sih nyapu daun kering. Tapi kok dipisahin gitu sampahnya? Kan jadi ribet. Mending langsung buang semua aja ke truk sampah.
1: Loh, Mas Budi, ini bukan sembarang sampah. Sisa sayur dari dapur sama daun kering, ini namanya sampah organik. Kalau cuma dibuang TPA, malah bikin bau dan gas metana yang bahaya.
0: Walah, terus kalau nggak dibuang, mau diapain emangnya, Pak?
1: Bisa jadi emas hitam lah, alias kompos. Cukup masukin ke wadah tertutup atau lubang biopori, kasih sedikit pengurai, diemin beberapa minggu, jadi deh pupuk gratis buat tanaman Mas Budi di depan rumah. Subur kan?
0: Wah, bener juga ya. Hemat uang untuk beli pupuk, dan lingkungan juga lebih bersih nih. Mulai besok saya pisahin deh sampahnya.
2: Jangan biarkan sisa organikmu menumpuk jadi masalah. Ubah sampah jadi manfaat dengan pengomposan sederhana dari rumah. Mari pilah, mari olah.

Dengar RRI program Satukan Informasi dan Inspirasi dibaca luaskan dari Jalan Sungai Mahakam 10 Kampung Petarakan Timur. Bersama saya Diti Hanggra ini pendengar yang akan menemani Anda hingga jam 8 malam nanti. Pendengar, saatnya kita bergabung bersama RRI Programa Satu Tarakan untuk mengikuti Beranda Asta Cita Berjaringan. Untuk Anda, tetap bersama kami di 97,9 MHz. Anda juga dapat mendengarkan kami melalui audio streaming di rri.co.id.

0: @RRI Pro 1 Jakarta. WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore saudara pendengar, kilas berita pukul 15 bersama saya Ega Pangestu. Kami awali informasi pertama, Pemprov DKI Jakarta mempertimbangkan penambahan kelompok atau golongan penerima manfaat transportasi umum gratis di Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, penambahan itu dilakukan sejalan dengan rencana kenaikan tarif TransJakarta dan TransJabodetabek. Informasi selanjutnya, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike meminta Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta supaya menata sistem pengangkutan sampah dengan jelas, termasuk saat nanti ditetapkan jadwal pengangkutan secara berkala. Yuke menilai keberhasilan kebijakan pengurangan sampah menuju TPST, Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat sangat bergantung pada kesiapan tempat atau sarana di lapangan. Oleh karena itu, dia meminta Pemprov DKI untuk memastikan kesiapan semua fasilitas pendukung, mulai dari tempat pemilihan hingga moda pengangkut sehingga tersedia dan memadai. Sekian kilas berita.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. 91,2 FM Jakarta sore ini. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore untuk Anda pendengar ya, Binda hadir di Jakarta sore ini. Dan nanti kami akan hadirkan tentunya ya, untuk hari ini Anda akan menyimak tentunya ya, untuk berjaringan secara nasional. Dan Anda juga nanti ikut bisa mendengarkan melalui streaming ya. Bisa mendengarkan melalui di @RRI Digital. Beranda Asta Cinta Nasional akan kami hadirkan setelah sebuah lagu berikut ini. Tetap di Jakarta sore ini.

0: Beranda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Pendengar, saatnya Beranda Astacita Nasional Berjaringan. Kami akan awali dari RRI Kupang dengan tema Ruang Terbuka Hijau di Taman Nusa Malole berikut ini.
2: Pendengar, Anda masih bersama kami di Beranda Astacita Siaran Berjaringan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Saat ini saya bersama dengan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rotendau, Lexi Envoy. Saat ini kita akan mewawancarai Kepala Dinas Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rotendau. Topik yang kita angkat berkaitan tentang ruang terbuka hijau. Mari kita ikuti wawancara selengkapnya. Pak Kades, bagaimana kondisi ruang terbuka hijau di Kabupaten Rotendau saat ini dan seberapa pentingnya keberadaan ruang terbuka hijau bagi masyarakat kita, Pak Kades?
3: Jadi terkait dengan ruang terbuka hijau di Kabupaten Rotendau, terlebih khusus di Kota Ba'a, kami dari Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup baru membangun satu lokasi di mana berada di depan Puskesmas Lobalain dengan luasan 50 x 20 meter. Nah, di sini ruang terbuka hijau ini penting karena ditata sekaligus dengan taman kota, dan ruang terbuka hijau itu juga ditanami dengan pohon-pohon pelindung maupun tanaman hias lainnya. Di sini diharapkan bahwa taman kota ini yang dibangun ini bisa membuat masyarakat atau menyediakan tempat untuk masyarakat Kota Ba'a untuk bisa sekedar refreshing lah, sore-sore duduk di situ menikmati suasana Kota Ba'a. Dan di situ juga ada tempat-tempat kuliner yang bisa langsung dinikmati. Seberapa penting? Karena kita tahu bahwa fungsi daripada taman kota itu adalah bisa mengurangi emisi gas rumah kaca yang sekarang ini lagi digaungkan oleh secara nasional, dan kita memiliki target untuk pengentasan emisi gas rumah kaca.
2: Pak Kades, latar belakang pemerintah Kabupaten Rotendau melalui dinas terkait yang Pergim dan Lingkungan Hidup ini yang memberikan perhatian khusus terhadap penataan ruang terbuka ini, Pak.
3: Jadi sesuai dengan tugas dan pokok kami, kami selalu menyediakan tanaman-tanaman ataupun pohon-pohon untuk bisa ditanami oleh masyarakat dan juga langsung oleh kami melalui taman kota ini. Tujuannya adalah bahwa masyarakat juga peduli terhadap lingkungan sekitar rumahnya, di mana 30% daripada luasan yang dibangun rumah itu harus dihijaukan. Jadi ada ruang terbuka hijau yang harus ada pada tiap rumah. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya sirkulasi udara yang sehat, udara yang bersih, itu tetap berada di lingkungan tempat tinggal kita. Demikian, Pak Rudi.
2: Dalam penataan ruang terbuka hijau, bagaimana konsep yang diterapkan agar tidak hanya indah dilihat, tetapi juga berfungsi sebagai kawasan resapan air paru-paru kota dan ruang interaksi masyarakat di Rotendau?
3: Nah, kita dari dinas sangat mempedulikan ini. Jadi beberapa tanaman yang khusus kita hadirkan di situ, di taman kota ini, maupun di tempat tinggal masyarakat, itu salah satu gunanya adalah mempertahankan atau menimbulkan konservasi air tanah. Jadi ketika hujan turun, air tanah itu tetap terjaga dengan kehadiran pohon-pohon tersebut. Dan juga harapan kami bahwa setiap masyarakat, di mana curah hujan kita yang sangat rendah ini, bisa membuat biopori ataupun sumur-sumur resapan di sekitaran rumah. Nah, ketika ada sumur-sumur resapan itu, maka pohon-pohon yang ditanam juga dapat berkembang dan bertumbuh dengan baik. Dengan sendirinya, akar dari para pohon-pohon itu akan menimbulkan dan mempertahankan konservasi air tanah yang ada.
2: Yang berikutnya Pak Kadis, apa saja yang menjadi tantangan yang dihadapi pemerintah dalam menyediakan ruang terbuka hijau di tengah keterbatasan lahan dan anggaran di masa efisiensi ini?
3: Iya, jadi sebenarnya kami siap untuk melaksanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan ruang terbuka hijau. Namun kita sama-sama tahu bahwa kekurangan anggaran dan dilakukan efisiensi anggaran, sehingga kami secara menyesuaikan dengan anggaran yang ada, kami belum bisa membangun lebih banyak lagi taman-taman kota atau ruang-ruang tempat terbuka hijau. Namun kami harap ke depan ketika anggaran ini sudah bisa stabil kembali, maka kami akan melakukan itu. Paling tidak kita buat lagi satu atau dua taman kota lah di Kota Baa ini.
2: Pak Kadis, sejauh mana keterlibatan masyarakat, komunitas, sekolah maupun pelaku usaha dalam menjaga ruang terbuka hijau di Rokendau selama ini?
3: Nah, inilah yang kita harapkan dari pihak-pihak, terutama sekolah. Kita ada beberapa sekolah di Kecamatan Rote Barat, itu disponsori oleh yayasan daripada Astra Internasional. Jadi ada beberapa sekolah, ada dua SD dan dua SMP, itu di bawah naungan sponsor PT Astra Internasional itu dan Dinas Pirkim dan Lingkungan Hidup. Kita mengedukasi dan mereka menghijaukan kurang lebih 30% daripada luasan sekolah mereka, dan itu sudah berhasil dengan baik. Diharapkan untuk sekolah-sekolah lain bisa melakukan itu. Kita memiliki keterbatasan dana yang mengakibatkan program kegiatan adiwiyata di sekolah kita mengalami belum bisa dilaksanakan dengan baik. Diharapkan kalau efisiensi ini sudah berakhir, maka kami bisa mengadakan lagi adiwiyata di beberapa sekolah, terutama sekolah-sekolah yang ada di Kota Baa dan sekitarannya dalam pengelolaan ruang terbuka hijau.
2: Penataan ruang terbuka hijau ini Pak Kadis, selain mempercantik kota, apakah penataan ruang terbuka hijau ini juga menjadi bagian dari upaya menghadapi perubahan iklim dan meningkatkan kualitas lingkungan di sekitar ini, Pak?
3: Ya, jadi sebenarnya tujuan utama daripada taman kota ini atau ruang terbuka ini ada beberapa, yang seperti yang tadi telah dikatakan, bahwa yang pertama itu mempercantik kota itu, yang kedua mengurangi emisi gas rumah kaca, dan ya bisa jadi tempat tongkrongan masyarakat yang berada di sekitaran itu, dan bisa juga meningkatkan konservasi air tanah.
2: Oke Pak Kadis, selain di pusat kota penataan ruang terbuka hijau, apakah ada rencana ke depan untuk penambahan ruang terbuka hijau di kecamatan-kecamatan lain dalam beberapa tahun ke depan ini Pak Kadis?
3: Iya, jadi seharusnya demikian Pak Rudi. Jadi setiap kota kecamatan itu harus di pusat kota, di pemerintahan kecamatan itu harus paling tidak memiliki satu taman kota dengan ukuran standar. Namun keterbatasan anggaran kami belum bisa melaksanakan itu. Yang ke depan kami akan melaksanakan itu. Seharusnya juga peran penting daripada masyarakat yang ada di kecamatan bisa melakukan itu, mulai daripada lingkungan sekitar ataupun di rumah-rumah sekitar. Banyak sekali yang masyarakat yang rumahnya cukup mewah, cukup sesuai dengan standar perumahan yang layak, namun sangat disayangkan di halaman depan, di belakang, di samping kurang sekali banyak tanaman yang harusnya ditanamin agar lebih mempercantik akan lingkungan di sekitar itu.
2: Pak Kadis, apa harapan Bapak terhadap kesadaran masyarakat dalam menjaga taman dan ruang terbuka hijau yang telah dibangun oleh pemerintah?
3: Nah, ini yang jadi masalah, salah satu masalah. Taman-taman kota yang kita sudah bangun itu kebanyakan itu dirusak atau bagaimana. Tapi kami menemui dan kami menyaksikan itu bahwa itu jauh daripada kepedulian masyarakat. Kami berharap supaya jangan lagi seperti itu, kita jaga apa yang telah dibangun oleh pemerintah. Tentunya ini juga untuk kepentingan dan semua anak cucu kita bisa menikmati itu ketika fasilitas pemerintah ini bisa dibangun. Jangan kita mengabaikan segala sesuatu yang baik. Tetapi mari kita jaga sesuatu yang telah dibangun ini supaya bisa membuat banyak orang menikmati itu setiap hari.
2: Yang terakhir Bapak, pesan Bapak kepada masyarakat Rotendao agar ruang terbuka hijau dapat menjadi aset bersama dan terus dinikmati oleh generasi-generasi kita yang selanjutnya.
3: Ya, jadi pesan kami kepada masyarakat Rotendao bahwa mari kita jaga fasilitas-fasilitas seperti taman kota yang telah dibangun maupun menjaga tanaman-tanaman yang telah ditanam di situ. Kalau kita peduli, mungkin semuanya akan menjadi indah, terutama bisa menciptakan satu artistik yang kolaboratif antara taman dan tanaman hias maupun tanaman pelindung yang kita tanam di situ.
2: Demikian pendengar wawancara kita bersama Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rotendao, Lexi Enpoy, terkait ruang terbuka hijau di wilayah Kabupaten Rotendao. Terima kasih dan sampai jumpa pada edisi Beranda Asca Cita selanjutnya bersama RRI Program 1 Berjaringan Nasional.
0: Beranda Asca Cita.
1: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Kupang, kita beralih ke RRI Batam dengan tema Kampung Inovasi Plastik Batam berikut ini.

RT1 Berseri adalah nama kelompok bank sampah di Kota Batam binaan Pertamina AFT Hang Nadim. Hadir pada tahun 2022 lalu, UBS RT1 Berseri yang berada di lingkungan perumahan Permata

0: hingga 3 ton per bulan. Tidak heran, UBS RT 1 Berseri kerap menjadi rujukan bagi UBS lainnya. Menjadi binaan Pertamina AFT Hang Nadim, sarana dan prasarana UBS RT 1 Berseri cukup terpenuhi, mulai dari bantuan kontainer untuk penampungan sampah hingga alat penimbangan digital. Namun tidak hanya itu, pengurus UBS RT 1 Berseri juga mendapatkan pelatihan inovasi digital. Salah satu inovasi yang saat ini sedang berjalan, yakni inovasi digital pencatatan sampah melalui aplikasi Kimara, singkatan dari Kampung Inovasi Plastik Permata Bandara.
1: Saya Piana Melia Beru sendiri. Saya selaku Ketua Unit Bank Sampah RT 1 Berseri Perumahan Permata Bandara. UBS RT 1 Berseri itu sendiri berdiri pada tanggal 27 Januari 2022. Yang alhamdulillah nanti tahun depan di bulan Januari kita sudah berusia 4 tahun. Untuk binaan Pertamina sendiri itu tahun 2022 akhir, sekitar bulan November. Salah satunya itu pada saat kita penimbangan pertama itu sekitar 13 nasabah untuk di awal itu 27 Januari 2022. Dan kemudian Pertamina datang, itu 2023 kita mendapatkan namanya gudang, yaitu kontainer ini yang di belakang saya ini. Itu pada saat itu kita sudah mendapatkan nasabah juga mulai meningkat, dan juga untuk jumlah volume sampah itu sendiri itu kita semakin banyak. Di awal itu kita cuma sampai itu 150 per bulan. Untuk saat ini, sampai saat ini kita itu sudah mencapai 3 ton itu per bulannya. Kita juga ada aplikasi, yaitu aplikasi Kimara, Kampung Inovasi Sampah Permata Bandara. Itu kita Pertamina membuatkan untuk kita. Pada saat itu kita ini ada kendala pada saat pencatatan. Kenapa? Karena bagaimanapun nasabah itu menimbang, itu penimbangan pada saat kita di gudang, itu nasabah itu membawa itu sampahnya itu 0, jadi setidaknya 0,1, 0,2. Jadi penghitungannya di harga itu kita sering loss gitu kan, sering miss. Nah, dengan adanya aplikasi ini, jadi tidak ada lagi miss, jadi semuanya sudah langsung tertata di aplikasi itu sendiri. Jadi kalau mau melihat dari aplikasi itu, nasabah itu sudah mendownload aplikasi Kimara. Jadi keuntungannya apa? Jadi di aplikasi itu sendiri ada namanya riwayat untuk penimbangan. Jadi nasabah itu bisa melihat penimbangan tanggal berapa dan apa saja sampah yang sudah ditimbang di gudang kami. Dan kemudian apalagi di aplikasi Kimara itu adalah bisa nasabah bisa cek saldonya itu sendiri. Jadi pada saat itu nasabah bisa melihat saldonya sudah berapa. Jadi misalkan untuk minggu lalu itu cuman 50.000, mungkin penambahan di minggu ini menjadi 65.000, itu nasabah bisa langsung melihat di aplikasi. Dan kemudian untuk daftar harga sendiri itu juga sudah ada tercantum di aplikasi.
0: Program Kampung Inovasi Plastik UBS RT 1 Berseri kini dirasakan sudah memberikan manfaat bagi warga perumahan Permata Bandara dan masyarakat Batam pada umumnya. Manfaat yang dirasakan tidak hanya pada ekonomi keluarga, tetapi juga manfaat kebersihan lingkungan.
2: Nama saya Nela Nelvia. Saya sebagai pengurus dari Bank Sampah UBS RT 1 Berseri mulai bergabung jadi pengurus itu awal terbentuknya UBS di tahun 2022. Ini sudah berjalan 5 tahun dan selama menjadi pengurus banyak suka duka yang kami hadapin. Awal-awal merintis itu jatuh bangun, memang merintis dari nol memang susah, belum lagi menghadapi tantangan masyarakat yang banyak kontranya, yang banyak yang tidak mendukung dengan bank sampah ini. Salah satu penyebabnya mereka takut lingkungan akan menjadi tercemar karena banyaknya tumpukan-tumpukan sampah. Seiring berjalannya waktu, kami berusaha untuk menunjukkan prosesnya. Jadi alhamdulillah di tahun keempat ini Bank Sampah RT 1 Berseri sudah berseri sesuai namanya, banyak memperoleh manfaat, keuntungan, serta mulai dikenal oleh masyarakat luas. Keuntungan yang diterima oleh masyarakat yaitu tadi ibu-ibu yang tadinya tidak ada penghasilan, mereka dari memilah sampah bisa mendapatkan cuan dari sampah yang mereka pilah dari sampah rumah tangga sendiri. Dan juga di Bank Sampah UBS RT 1 Berseri ini Kami juga memiliki program yaitu koperasi bank sampah yang namanya Koberi, yang mana dana dari koperasi ini itu memang murni dari selisih harga yang kita peroleh dari penjualan sampah. Kita kembalikan lagi ke nasabah untuk modal awal dari koperasi ini, dipinjamkan ke nasabah untuk modal usaha, untuk bantuan sekolah dan pendidikan. Selain daripada koperasi itu juga, di setiap tahunnya kami juga memberikan reward-reward untuk nasabah, seperti ada santunan untuk yatim piatu, janda-janda yang ada di yang bergabung menjadi nasabah di UBS Artewan Berseri. Sekarang jumlah nasabah ada sekitar 219 nasabah. Yang awal berdiri kita hanya 13 orang saja.
0: Pepatah mengatakan usaha tidak akan mengkhianati hasil. Dedikasi dan inovasi yang dijalankan oleh pengurus UBS RT1 Berseri ini mendapat penghargaan dari pemerintah Kota Batam dengan terpilihnya UBS RT1 Berseri sebagai pemenang Bank Sampah Terbaik Sekota Batam tahun 2024 yang diumumkan saat perayaan Hari Jadi Kota Batam ke-195 pada bulan Desember 2024 lalu. Demikian feature produksi RRI Batam.

0: Beranda Astacita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dimanapun berada. Kita berjumpa dalam program Astacita berkaitan dengan tema tentang ruang hijau. Dari RRI Toli-Toli, kita akan fokus pada membangun infrastruktur wilayah kota berbasis kawasan hijau. Kita tahu, kota yang tumbuh tanpa penataan, pembangunan yang selaras dengan alam, lambat laun akan kehilangan jati dirinya. Kita sering melihat banjir saat hujan deras melanda, atau suhu udara yang terasa makin menyengat di area pusat kota. Ini adalah sinyal bahwa kota butuh ruang untuk bernapas. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa melihat pembangunan yang baik untuk infrastruktur kawasan hijau, khususnya di Kabupaten Toli-Toli? Saat ini, saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Disperkim Kabupaten Toli-Toli, Pak Safrudin Rahman. Assalamualaikum, Pak Safrudin.
2: Waalaikumsalam, para pemirsa RRI di mana saja.
1: Baik, Pak Kadis, saat ini isu Green City atau kota hijau sedang gencar-gencarnya dikampanyekan di berbagai daerah di Indonesia. Dari kacamata Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Toli-Toli, bagaimana melihat urgensi penerapan konsep membangun kota berbasis kawasan hijau ini, khususnya kita yang ada di Toli-Toli saat ini, Pak?
2: Ya, terima kasih. Jadi terkait dengan pembahasan kita hari ini, yaitu pembangunan infrastruktur kawasan hijau dan hubungannya dengan konsep Green City, ya. Kalau kita di Perkimnya berhubungan dengan pembangunan ruang terbuka hijau, ya, atau yang disebut dengan RTH. Ya, kita diamanatkan ya, memang di dalam Undang-Undang tentang Penataan Ruang nomor 26 tahun 2017 itu, kawasan RTH itu di dalam kota itu sudah diatur sebesar 30% dari luas kawasan, 20% RTH ruang publik dan 10% RTH untuk ruang privat. Tetapi kalau kita berbicara tentang Green City, ya, Green City ini RTH cuma merupakan salah satu komponen daripada Green City itu. Karena konsep Green City ini adalah konsep yang komprehensif. Di dalamnya ada tentang drainase, tentang persampahan, tentang transportasi, tentang penggunaan energi yang diefisienkan. Intinya tinggal di kota tapi bersahabat dengan alam, ya. Terkait dengan tema kita, urgensinya untuk kita di Toli-Toli ini memang sangat penting, Pak, karena dia tidak hanya didasarkan pada ketentuan tata ruangnya tapi juga pada kondisi ekologis, ya, dan perkembangan kawasan perkotaan. Ya, dia bisa berfungsi sebagai suatu komponen yang mengurangi risiko banjir perkotaan, kemudian mengendalikan perkembangan kawasan terbangun, mengurangi suhu dan meningkatkan kenyamanan kota, kemudian melindungi sempadan sungai dan pesisir. Sebagaimana kita ketahui tadi, Bung Jasmine katakan bahwa Toli-Toli ini di adalah daerah pesisir dan dikelilingi oleh kawasan perbukitan. Jadi dia mencegah erosi, menjaga kualitas air. Itulah manfaat daripada sebuah pembangunan yang berwawasan lingkungan atau namanya kawasan hijau. Nah, kita punya RTH yang dibangun oleh pemerintah, RTH publik yang dibangun pemerintah itu, dia punya luas 11,7 hektar yang ada sekarang, atau cuma 0,12%. Jadi secara angka 30% yang disamakan itu tidak terpenuhi kalau cuma dari RTH publik yang kita bangun. Tetapi kalau kita melihat secara keseluruhan, termasuk RTH privat, kemudian RTH-RTH lainnya yang bukan menjadi pemerintah, itu kalau kita melihat dari foto citra satelit, ya, itu kawasan kita, ya, RTH kita ini berada di kisaran antara 20-30% dari luas kota.
1: Untuk menciptakan, menghadirkan konsep Green City di Kabupaten Toli-Toli, tentu Disperkim tidak bekerja sendiri, butuh keterlibatan dinas lainnya. Bagaimana sinergi yang dibangun oleh pihak Disperkim untuk membangun kawasan hijau di Kabupaten Toli-Toli ini, Pak?
2: Ya, benar sekali, Pak. Itu dalam pengelolaan kawasan hijau memang bukan cuma Disperkim. Ada kolaborasi antara instansi yang terkait, PUPR, DLH, Dinas Perhubungan, Pol PP, ya. Sebagai contoh, ini RTH Tanjung Batu kita kelola secara kolaboratif, ya, yang sementara kita lakukan ini. Jadi ini juga sejalan dengan konsep Green City, bukan cuman dalam hal dia punya vegetasi RTH-nya. Nah, jadi dalam hal sinergi ini kita selalu bekerjasama mulai dari tahap perencanaan, perizinan, sampai dengan pelaksanaan, ya. Kalau Dinas PUPR itu pada dalam menerbitkan rekomendasi bangunan gedung, persetujuan bangunan gedung itu dihitung dia punya perbandingan antara luas terbangun dan open space-nya. Itu merupakan semua bagian dari upaya-upaya untuk menciptakan kawasan terbuka, ya.
1: Kemudian, Pak Kadis, Kita lihat kota Toli-Toli ini kan memiliki karakteristik unik sebagai kota pesisir yang langsung berbatasan dengan perbukitan. Pertanyaannya, bagaimana Disperkim mendesain kawasan hijau agar itu kelihatannya tidak hanya sebatas keindahan saja, tetapi bisa jadi benteng mitigasi bencana seperti banjir dan tanah longsor, Pak Karis?
2: Ya, dalam perencanaan dan pembangunan RTH ini, Disperkim itu tidak hanya memandang kawasan hijau sebagai elemen estetika, tapi juga sebagai infrastruktur ekologis yang memiliki fungsi perlindungan lingkungan. Ya, mengingat Kabupaten Toli-Toli ini karakteristik wilayahnya pesisir dan berbatasan langsung dengan kawasan perbukitan, maka desain RTH itu diarahkan untuk mendukung fungsi-fungsi mitigasi bencana, ya, khususnya banjir, erosi, dan tanah longsor. Pada kawasan perbukitan, keberadaan vegetasi itu kita harus pertahankan, Pak. Kalau perlu ditingkatkan melalui penghijauan. Sementara untuk kawasan dataran perkotaan kita ini, ada kota ini RTH dirancang sebagai area resapan, resapan air melalui taman kota, jalur hijau, ruang terbuka lainnya yang mampu mengurangi limpasan permukaan saat curah hujan tinggi. Sementara pesisir, kawasan hijau itu berfungsi sebagai zona penyangga atau buffer zone, ya.
1: Artinya yang Pak Kadis ingin sampaikan bahwa apa yang saya tanyakan tadi itu sudah terpenuhi semua, begitu?
2: Iya, jadi sudah terpenuhi, ya. Kita sudah melihat aspek dari segi ekologisnya, dari lingkungan, mitigasi bencana. Jadi bukan cuma sekedar sebagai estetika.
1: Iya. Iya. Baik. Kita juga tidak bisa menampikan, ya, Pak Kadis, bahwa di pesisir kawasan Kabupaten Toli-Toli, khususnya di wilayah perkotaan ini kan juga terdapat kawasan mangrove. Bahkan salah satu aset hijau terbesar kota di Toli-Toli ini. Namun, tekanan dari pemukiman dan aktivitas ekonomi terus meningkat. Apa langkah-langkah konkret dalam merehabilitasi dan melindungi zona mangrove ini agar tetap lestari di tengah pertumbuhan masyarakat, begitu?
2: Iya. Jadi, untuk merehabilitasi kawasan mangrove itu sebenarnya fungsi-fungsi dari instansi lain yang menangani kawasan pesisir. Tapi dalam hal ini kawasan Perkim ini peranannya itu dalam hal penataan pemukiman dan pengendalian pembangunan agar tidak menimbulkan tekanan terhadap ekosistem mangrove itu. Jadi meskipun rehabilitasi dan pengelolaan mangrove itu bukan tugas utama di Perkim, kami ini memiliki peran strategis dalam hal mendukung perlindungan kawasan mangrove melalui penataan kawasan pemukiman dan pengendalian pembangunan. Nah, salah satu langkahnya yang dilakukan adalah memastikan bahwa pengembangan pemukiman dan infrastruktur tidak masuk ke kawasan lindung pesisir atau area mangrove.
1: Pak Kadis, seringkali kendala terbesar dalam hal pembangunan kota hijau itu ya tak lain anggaran dan kesadaran masyarakat. Walaupun ada yang mengatakan bahwa leading sektor persoalan sampah ini kan pihaknya itu pihak DLH, ya, Dinas Lingkungan Hidup. Lantas di Disperkim sendiri, apa biasanya dilakukan kerjasama koordinasi dengan pihak DLH agar taman-taman dan ruang-ruang hijau yang ada di kota Toli-Toli ini tetap terjaga, begitu, Pak?
2: Terkait dengan persampahan ini, ya, kalau kita di Perkim, ya, kita merupakan salah satu tugas kita itu menyediakan sistem sanitasi persampahan dalam kawasan permukiman. Jadi kita selalu berfokus pada kawasan perumahan, pemukiman, ya. Ya, sebenarnya salah satu kendala memang di pemukiman adalah yang pertama ketersediaan infrastruktur persampahan, yang kedua kesadaran masyarakat. Kita selalu memberikan sosialisasi, memberikan edukasi kepada masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya. Dalam ketersediaan anggaran kita menyediakan tempat sampah di RTH, ya. Di RTH kita bekerja sama dengan DLH dalam hal pengelolaan.
1: Terakhir, Pak Kadis, dari apa yang kita bincangkan sejak awal tadi, tentu kita menaruh harapan dari pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli, khususnya melalui Dinas Pemukiman dan Perumahan Kabupaten Toli-Toli. Apa yang ingin Anda sampaikan kepada seluruh masyarakat Toli-Toli, khususnya di wilayah perkotaan, agar visi untuk mewujudkan Toli-Toli kota hijau yang asri dan gotong royong ini bukan hanya sekedar slogan saja, melainkan gerakan bersama, begitu, Pak? Silakan.
2: Ya, yang paling penting kasaran kami ke masyarakat itu adalah kami berharap sama-sama menjaga fasilitas, baik itu ruang terbuka yang tidak ada vegetasi maupun ruang terbuka hijau. Banyak kejadian, Pak, selama ini bukan dijaga, malah dirusak. Ada lampunya hilang, ada lampunya pecah, ada bunga-bunganya hilang, ya. Ini kan perlu kita melakukan pengawasan bersama. Pemerintah, Pak Bupati, terus memprogramkan ini. Untuk setiap tahunnya ada pemeliharaan maupun pembangunan infrastruktur kawasan terbuka hijau yang baru. Ya, kita ini harus jaga. Masyarakat kita harus jaga sama-sama.
1: Baik, terima kasih Pak Kadis atas bincang-bincangnya di program Asta Cita yang mengangkat tema seputar ruang hijau. Kita tahu pendengar Toli-Toli punya potensi alam yang luar biasa, mulai dari pesisir hingga perbukitannya. Memadukan kemajuan kota dengan kelestarian kawasan hijau tentu saja merupakan kunci agar kota Toli-Toli ini tetap bernapas lega di masa mendatang. Semoga langkah-langkah kecil yang telah didiskusikan pihak Disperkim tadi menjadi awal dari lompatan besar agar masa depan Toli-Toli yang lebih bersahabat dengan alam ini bisa terjadi. Terima kasih atas perhatiannya. Dari RRI Toli-Toli, salam lestari, saya Jasmin mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beranda Asta Cita.
3: Pendengar, tadi Anda baru saja menyimak Beranda Asta Cita Nasional berjaringan dari RRI Toli-Toli dengan tema membangun infrastruktur wilayah kota berbasis kawasan hijau. Dan kami beralih yang terakhir ya dari RRI Ranai dengan tema menjaga ruang terbuka hijau bebas dari sampah berikut ini.
4: Selamat sore pendengar, berjumpa kembali di acara Beranda Asta Cita Berjaringan, produksi LPP RRI Ranai. Pendengar, ruang terbuka hijau merupakan salah satu elemen penting dalam menciptakan lingkungan yang sehat, nyaman, dan berkelanjutan. Di tengah pesatnya perkembangan pembangunan, keberadaan ruang terbuka hijau seringkali terpinggirkan. Padahal, fungsinya sangat vital bagi keseimbangan ekosistem dan kualitas hidup masyarakat. Ruang ini tidak hanya berperan sebagai paru-paru kota yang menghasilkan oksigen dan menyerap polusi, tetapi menjadi sarana rekreasi, interaksi sosial, serta pelestarian keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, pengelolaan dan pengembangan ruang terbuka hijau perlu menjadi perhatian agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi generasi sekarang maupun yang akan datang. Bagaimana menjaga ruang terbuka hijau agar bebas dari sampah? Kita akan berbincang dengan Ibu Hazriani. Beliau ini fungsional pengendali sampah lingkungan DLH Natuna dan Ketua Komunitas Kehati dan Lingkungan Kabupaten Natuna.
5: Bu, kalau kita berbicara tentang ruang terbuka hijau ini kan memang gimana ya, masalah sampah itu kan banyak sekali masalahnya. Kalau masalah sampah tidak akan habis-habisnya. Salah satunya di ruang terbuka hijau, kalau di Natuna ini di Pantai Piwang ya Bu ya. Jadi bagaimana nih Bu, Ibu kan orang DLH nih. Nah, bagaimana kebijakan dan strategi DLH dalam menjaga ruang terbuka hijau agar tetap bersih sehingga kita nyaman untuk berkunjung sana, Bu?
6: Kita dari Dinas Lingkungan Hidup itu memang memberikan edukasi, pemahaman dan himbauan dalam bentuk himbauan ya setiap jam itu. Yeah. Menyampaikan untuk menjaga atau mengambil sampahnya tidak boros air, sudah disampaikan untuk edukasi itu dan juga sudah disiapkan tong-tongnya Mbak. Nah, itu upaya dari Dinas Lingkungan Hidup. Namun terkait sampah ini kan penyadarannya terus menerus dan itu juga kita upayakan ya, baik untuk edukasi masyarakat dan anak sekolah. Jadi pengunjung

0: tempat kumpul keluarga, dan juga sore-sore, pagi-pagi tempat orang berolahraga, kan Bu? Tapi kita lihat juga di sekitar tuh, apalagi terutama di daerah pantainya Bu ya, yeah, sampah berserakan, apalagi kalau air kering itu banyak sekali sampah. Itu bagaimana pengawasan dan penegakan aturan terkait pembuangan sampah di ruang terbuka hijau yang dilakukan Bu? Ada pengawasan nggak gitu?
1: Iya, kita kalau untuk dari DLH kita ada, ada Mbak ya, ada pengawasan dari bidang RTH sendiri. Itu ada mengawas, maksudnya petugas kita ada untuk yang
0: mengawasi
1: sampah, ya, mengawasi sampah yang ada di Pantai Piwang. Cuman untuk yang berjualan yang berjualan ya, itu kita sudah sampaikan bahwa setiap berjualan mereka harus setelah berjualan harus dibersihkan. Tempatnya, silakan masukkan sampah ke tempat yang sudah disiapkan.
0: Iya.
1: Sudah ada diinformasikan. Lalu terkait sampah yang ada di pantainya.
0: Iya.
1: Sisi lautnya. Itu kemungkinan ya, dia ada dua kemungkinan, bisa saja dari laut sendiri ya, dari laut dibawa oleh arus air, bisa juga dari daratan. Tapi kalau melihat kondisi yang ramai ya, ramai setiap hari Minggu, itu kemungkinan memang dari daratan juga ada dampak ya, dampak ke laut.
0: Oh, jadi itu pengawasannya dilakukan setiap hari, petugasnya melakukan pengawasan setiap hari, atau memang seminggu sekali atau sebulan sekali Bu?
1: Petugas kita ada di pantai itu setiap hari. Ya, setiap hari mereka bekerja membersihkan bila memang masih ada. Ini kan kalau untuk masyarakat kita ini ada juga yang memang sudah sadar, ada yang belum sadar. Ini yang belum sadar ini para pengunjung yang bila makan ya, dia main letak aja.
0: Iya, main buang aja.
1: Buang aja. Ini memang kadang-kadang kesadaran itu tidak ada gitu Mbak. Memang tidak ada, karena dia beranggapan bahwa ini juga ada petugasnya nih. Pantai Piwang ini udah ada tugasnya orang DLH gitu. Sebenarnya tugas dan tanggung jawab itu bukan
0: DLH saja,
1: kan? Semua kita bertanggung jawab terhadap sampah kita sendiri gitu kan. Nah, cuman itu yang belum nyampai gitu. Ada sebagian orang yang tidak, belum tersampaikan pesan-pesan itu. Kalau misalnya kita sudah, yang sudah tersampaikan, insya Allah dia paham ya. Dia pasti akan mencari tempat sampah, atau nggak ada tempat, nggak ketemu tempat sampah, dia akan bawa balik sampahnya.
0: Iya, apalagi kalau di Pantai Piwang kan Bu, itu kan ada pantai, sering orang nongkrong bersama keluarga, kadang buat pertemuan bersama teman-teman, itu kan gampang sekali buang sampahnya di laut kan Bu. Dan juga kalau kita berbicara tantangan terbesar yang dihadapi oleh DLH dalam mengelola kebersihan ruang terbuka hijau ini Bu, apa tantangan terbesarnya?
1: Kalau misalnya saya melihat ya, dimanapun ruang terbuka hijau, tidak saja di Pantai Piwang ya, tantangan terbesarnya itu kita menyadarkan masyarakatnya. Jadi menyadarkan orang itu tidak dalam sekali informasi gitu ya.
0: Betul.
1: Kita harus berulang-ulang, menyampaikan terus, kontinu dan konsisten.
0: Iya.
1: Jadi ini yang harus kita upayakan ya, secara kontinu. Jadi kalau misalnya masyarakat kita sudah sadar, insya Allah sampah nggak akan berserakan lagi. Karena kita juga tahu itu adalah bagian dari tanggung jawab ya, tanggung jawab kita untuk merawat ruang terbuka hijau itu.
0: Iya.
1: Jadi bukan milik pemerintah aja sebenarnya, gitu kan, milik kita bersama, kan kita juga yang nikmati.
0: Iya. Tapi kan terkadang ada juga yang tidak sadar. Iya. Karena itu yang Ibu bilang tadi, mungkin masyarakat mengatakan ini kan pekerjaan DLH.
1: Iya.
0: Untuk apa ada petugasnya, gitu kan?
1: Betul.
0: Tapi sejauh ini ada nggak edukasi ataupun kampanye khusus lah dari DLH ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga ruang terbuka hijau ini agar tetap bersih, tetap nyaman, bebas dari sampah? Karena kalau ada sampah kan tidak nyaman juga kita melihat Bu.
1: Ya, jadi di Pantai Piwang itu ada nama edukasinya Mbak ya, Si Piwang.
0: Oh,
1: jadi,
0: Si Piwang.
1: Ya, Si Piwang itu dari DLH udah menyampaikan informasi ya. Itu saya rasa itu bentuk edukasi lah terhadap masyarakat. Ambil sampahnya atau jangan buang sembarangan, yaitu edukasi itu sudah kita sampaikan setiap jam kan, setiap jam itu kan arti

0: Nya siapapun pengunjung ya dia pasti ingat ada si Piwang di Pantai Piwang.
1: Nah, gitu.
0: Kalau misalnya untuk ke masyarakat umum,
1: iya, khusus gitu,
0: masyarakat maksudnya di tempat-tempat tertentu,
1: iya,
0: ya,
1: misalnya selain, ke sekolah, di tempat masuk ke desa-desa, itu di mana saja Bu?
0: Kalau untuk sekolah kita ya di madrasah-madrasah sudah, di SMP sudah, SMA sudah. Jadi kita sudah, sebenarnya sudah ya. Cuman masalahnya ini masuk apa enggak gitu kan.
1: Orangnya sadar apa enggak?
0: Sadar apa enggak gitu kan. Jadi kita memang ya agak repotnya di situ memang.
1: Yeah.
0: Agak susahnya menyadarkan masyarakat untuk peduli gitu aja. Kalau misalnya dia sebentar dia dengar gitu kan, kita sampaikan sampah itu harus dikelola, tidak boleh dibuang sembarangan, nanti terjadi banjir ataupun menyakiti bumi kita. Pada waktu itu dengar gitu kan. Kadang ada juga mungkin sebagian kelompok memang tidak paham gitu, tidak paham cara ngelolanya. Makanya kadang kita juga masuk, DLH juga masuk ke kelompok masyarakat, ibu-ibu PKK, Dharma Wanita gitu kan, organisasi perempuan, kita mengajarkan cara ngelola sampah, misalnya cara membuat ekoenzim, cara membuat kompos, gitu ya, cara membuat kerajinan atau pernak-pernik ya dari sisa-sisa itu.
1: Iya, kalau ke madrasah, ke tempat-tempat masuk ke desa-desa pernah Bu ya. Iya. Apakah enggak ada rencana nih Bu mau sosialisasi tentang sampah ini di Pantai Piwang? Karena kan itu ruang terbuka hijau, karena setiap hari Minggu, hari Sabtu itu ramai sekali kan Bu. Apakah memang ada rencana ke sana Bu untuk ada sosialisasi lah dari DLH gitu, bukan karena memang ada edukasinya yang setiap satu jam sekali kan Bu, ada yang berbunyi buanglah sampah gitu kan Bu, mungkin yang DLH langsung orangnya langsung turun gitu.
0: Iya baik Mbak Elmi, ini sangat menarik ya, kita untuk misalnya mengedukasi untuk di Pantai Piwang setiap misalnya hari Sabtu ya, maksud Mbak Elmi itu kita adakan satu momen khusus.
1: Iya momen khusus
0: itu. Mudah-mudahan kedepannya ada. Jadi kita harus mengumpulkan misalnya beberapa tim ya, beberapa kelompok masyarakat yang memang betul-betul. Tapi kalau misalnya kita cuman tidak mengumpulkan orang, tidak mengumpulkan kelompok, itu rasanya sia-sia ya, sia-sia. Jadi kita harus memang tujuannya memang untuk satu tim, misalnya satu komunitas, misalnya dari DWP apa gitu kan. Tapi pernah kok saya melaksanakan itu ya, melaksanakan itu dalam beberapa kegiatan, hari peduli sampah maupun hari hari lingkungan hidup sedunia, itu ada beberapa kali pernah saya buat. Kami berkumpul di Pantai Piwang mungkin 2 tahun belakangan ya, tahun kemarin 2025 memang saya opkan, memang tidak ada kegiatan. Jadi sebelum 2025 itu ada beberapa kegiatan yang memang saya lakukan di Pantai Piwang. Jadi memang kita ngumpulkan anak-anak sekolah, ibu-ibu Dharma Wanita ya, itu kita kumpulkan. Sekaligus saya mengedukasi apa yang sudah saya buat untuk ngelola sampahnya, baik ekoenzim atau kerajinan-kerajinan, tas-tas yang sudah kita buat Mbak. Jadi udah pernah sebenarnya. Saya pun juga mewakili DLH dan komunitas kan.
1: Apa harapan Ibu sebagai orang DLH dan juga sebagai ketua komunitas kehati dan lingkungan, agar ruang terbuka hijau kita ini asri, nyaman, kita pun menghirup udara yang segar, bebas dari sampah. Silakan Bu.
0: Baik, untuk harapan saya juga sama-sama kita menjaga Pantai Piwang, karena ini asetnya bukan aset pemerintah saja ya, memang dibuat oleh pemerintah untuk masyarakat, jadi sebenarnya punya kita bersama. Jadi mari kita sama-sama menjaga pantai itu tetap bersih, tetap indah, jangan juga tanamannya sudah ditanam baik-baik dicabut gitu ya, Jangan juga buang sampah di atas tanaman yang sudah di ini, nanti puntung rokok diletakkan aja di dalam potnya misalnya gitu ya. Kita harus sama-sama menjaga. Berarti bukan ini bukan DLH aja yang menjaga, lalu pengawasan juga bukan pengawasan dari DLH aja. Ini Allah yang mengawasi karena Pantai Piwang ini adalah ya bumi ya, bumi yang harus kita jaga gitu.
2: Pendengar, demikian Beranda Asta Cita untuk sore hari ini. Saya Yulis Hamzah, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
3: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Revolusi Glukosa, karya ahli biokimia Jesse Inkosby, hadir sebagai panduan kesehatan yang mengubah cara kita memandang makanan dan energi tubuh di saat kesadaran akan gaya hidup sehat menjadi prioritas utama masyarakat perkotaan. Buku ini menawarkan solusi praktis untuk mengendalikan kadar gula darah tanpa harus melakukan diet yang menyiksa. Penulis menekankan bahwa hampir semua masalah kesehatan kita, mulai dari kelelahan kronis, jerawat, hingga suasana hati yang tidak stabil, berakar pada lonjakan glukosa yang tidak terkendali. Salah satu esensi penting yang diangkat adalah tentang seni mengatur urutan makan. Jesse memaparkan bahwa urutan saat kita menyantap makanan sangat menentukan bagaimana tubuh kita bereaksi. Melalui buku ini, kita diajak untuk memahami rahasia sederhana seperti mengkonsumsi serat terlebih dahulu sebelum karbohidrat untuk meredam lonjakan gula darah. Penulis mengingatkan bahwa perubahan kecil pada cara kita makan, kita bisa tetap menikmati makanan kesukaan kita, namun dengan dampak negatif yang jauh lebih minimal bagi kesehatan jangka panjang. Selain aspek nutrisi, buku ini juga memberikan wawasan tentang hubungan fisik dan emosi. Penulis menjelaskan bagaimana kestabilan gula darah dapat mencegah rasa lapar palsu dan keinginan berlebih untuk mengkonsumsi makanan manis. Dengan gaya bahasa yang sangat aplikatif, didukung oleh grafik riset yang mudah dipahami, pembaca dibimbing untuk mengambil kendali penuh atas kesehatan mereka sendiri. Di tengah gemburan tren makanan instan, buku ini menjadi pengingat yang sangat kuat bahwa memahami cara kerja tubuh adalah investasi terbaik untuk masa depan yang lebih bugar. Sebagai bacaan yang sangat revolusioner dan mencerahkan, Revolusi Glukosa sangat relevan bagi siapa saja yang ingin memiliki energi stabil dan hidup lebih berkualitas. Ia bukan sekedar buku diet biasa, melainkan sebuah manual hidup untuk mencapai keseimbangan metabolisme. Dengan pendekatan sains yang sangat membumi, buku ini layak menjadi referensi utama bagi masyarakat Indonesia yang ingin merayakan kesehatan dengan cara yang cerdas. Buku ini terbit pertama kali di tahun 2022 dan kembali menjadi populer dan masuk jajaran bestseller dunia maupun nasional. Hal ini didorong oleh tren biohacking dan kesadaran preventif terhadap diabetes di kalangan anak muda, menjadikannya buku kesehatan paling dicari yang menawarkan solusi berbasis data ilmiah tanpa mengorbankan kenikmatan makan.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Pendengar RRI Program 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, dimanapun Anda berada untuk hari ini, sudah sama-sama kita ikuti Beranda Asta Cita berjaringan dari RRI Program 1 Jakarta. Dan sekarang saatnya kita mengikuti Lintas Banjar Nusantara ya berjaringan.

Anjar Nusantaraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan pemirsa Radio Pro 1. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya, siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin. Edisi hari ini, hari Kamis tanggal 9 Juli 2026. Beragam informasi telah kami siapkan dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan, dan Nunukan untuk Anda sore ini. Bersama saya Fadlian Syah, dan inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda sore ini ada rekan saya Dedi Purnama. Selamat sore Dedi, apa kabarnya?
1: Selamat sore Fadli, kabar baik. Kota Samarinda cerah walaupun tadi sempat berawan ya, bimbang cuacanya, namun akhirnya sore ini cerah Fadli.
0: Alhamdulillah, seperti Banjarmasin juga lagi bimbang. Mudah-mudahan hati Bung Dedi gak galau ya.
1: Enggak galau, tentunya cerah juga sama seperti cuaca di sore hari ini.
0: Alhamdulillah. Bung Dedi, informasi dari Samarinda apa sore ini nih?
1: Informasi terkait Sekolah Rakyat Permanen Samarinda dikebut jelang MPLS 2026 Fadli.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Fadli. Pendengar dan pemirsa, pemerintah Kota Samarinda memastikan kesiapan operasional sekolah rakyat permanen di Kecamatan Palaran terus dimatangkan menjelang dimulainya masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS pada 14 Juli 2026. Berikut laporannya.
2: Pemerintah Kota Samarinda bersama Kementerian Sosial meninjau kesiapan gedung sekolah rakyat permanen di Jalan Stadion Utama Kecamatan Palaran pada Rabu 8 Juli 2026. Peninjauan dilakukan untuk memastikan seluruh sarana dan prasarana utama siap digunakan saat pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS yang dijadwalkan berlangsung pada 14 Juli mendatang. Wakil Wali Kota Samarinda, Saifuddin Zuhri, mengatakan progres pembangunan terus menunjukkan perkembangan yang positif meskipun masih terdapat sejumlah pekerjaan penyelesaian. Pemerintah kota meminta seluruh pihak terkait mempercepat penyelesaian fasilitas agar seluruh kebutuhan operasional sekolah dapat terpenuhi sebelum hari pertama kegiatan belajar.
3: Catatan sih ada beberapa catatan kaitannya dengan kegiatan-kegiatan kerjaan konstruksi. Ya, tentunya kita sudah kasih masukan kepada manajernya, pimpinannya di sini, gimana untuk kegiatan itu, antara lain gedung-gedung yang bangunan-bangunan yang belum rapi untuk dirapikan, dan yang belum connect segera untuk dikonek karena MPLS hadir tanggal 14, hanya tinggal 6 hari lagi. Dan ini tidak mudah, karena apa? Karena kegiatan ini adalah kegiatan, kebanyakan kegiatan sipil.
2: Menurut Saifuddin, sekolah rakyat permanen merupakan wujud dukungan pemerintah pusat dalam memperluas akses pendidikan sekaligus meningkatkan sumber daya manusia. Ia berharap keberadaan sekolah tersebut dapat menjadi percontohan bagi daerah lain di Kalimantan Timur, karena menjadi sekolah rakyat permanen pertama di provinsi ini. Wakil Wali Kota Samarinda juga mengapresiasi kolaborasi antara Kementerian Sosial, Kementerian Pekerjaan Umum, Pemerintah Kota Samarinda, serta seluruh perangkat daerah yang terlibat dalam percepatan pembangunan. Sinergi lintas instansi tersebut diharapkan mampu menghadirkan layanan pendidikan yang layak dan berkualitas bagi para peserta didik. Ada di Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
1: Demikian laporan dari Kota Samarinda. Kembali ke Anda Fadli di Banjarmasin.
0: Baik, terima kasih Dedi dari Samarinda, Kalimantan Timur. Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kami ajak Anda ke Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Dari Tarakan sore ini ada rekan saya Diti Hanggraini. Selamat sore Diti.
1: Halo, selamat sore Fadli, apa kabar?
0: Saya sehat dan tim juga sehat. Bagaimana sebaliknya Tarakan, cuacanya seperti apa dan kabar tim seperti apa juga di sana?
1: Kabar kami di kota Tarakan, alhamdulillah sehat ya. Kalau cuacanya luar biasa panas sekali Fadli di Tarakan.
0: Alhamdulillah, mudah-mudahan mataharinya tidak dua ya di sana ya.
1: Tiga Fadli.
0: Tiga malahan, oke. Iya. Sangat terang benderang berarti
1: iya,
0: ya.
1: Iya, benar sekali.
0: Baik, Diti, ada informasi apa sore ini dari Tarakan?
1: Informasi mengenai waspada ketinggian gelombang laut di Kaltara, Fadli.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya.
1: Terima kasih, Fadli. Pendengar dan pemirsa, BMKG Tarakan ingatkan nelayan speedboat reguler untuk waspada terhadap ketinggian gelombang laut di Kaltara.
2: Ketinggian gelombang yang memang lebih tinggi dibandingkan sebelumnya.
3: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Tarakan ingatkan nelayan speedboat reguler dan kapal tongkang yang biasa melewati Laut Kalimantan Utara agar waspada terhadap ketinggian gelombang di laut. Forecaster BMKG Tarakan Danu Rahni Arias mengatakan, berdasarkan pantauan radar cuaca BMKG Juwata Tarakan, terhitung 9 hingga 11 Juli 2024, tinggi gelombang di perairan Laut Kaltara antara 1,25 meter hingga 2,5 meter. Tentunya dengan ketinggian gelombang laut tersebut cukup membahayakan bagi nelayan, speed reguler hingga kapal tongkang.
2: Aktivitas di perairan harap lebih berhati-hati, terutama bagi masyarakat yang menggunakan perahu, berpengaruh terhadap ketinggian gelombang yang memang lebih tinggi dibandingkan hari-hari sebelumnya.
3: Ketinggian gelombang laut tersebut dikarenakan pola angin di perairan Laut Kalimantan Utara bergerak dari barat hingga selatan dengan kecepatan angin 6 hingga 25 knot. Dengan kecepatan angin tersebut membuat gelombang laut di Tarakan, Nunukan, Pulau Sebatik, dan Tanjung Selor cukup tinggi dan membahayakan pelayaran. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sekian informasi dari Bumi Paguntaka dan selanjutnya kita kembali bersama Fadli, RRI Banjarmasin. Silakan.
0: Baik, terima kasih Ditya Hanggraini dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Anda masih bersama kami di Lintas Banjar Nusantaraya, siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin yang disiarkan bersama RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Sekarang kita kembali ke Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dan pemirsa, hingga saat ini harga emas batangan 24 karat terus bergerak turun. Penurunan harga emas ini menjadi momen yang tepat untuk mulai berinvestasi. Berikut laporan Fitriana.
1: Harga emas batangan 24 karat bergerak turun menjadi Rp2.250.000 dari sebelumnya Rp2.300.000 per gram Rabu 8 Juli 2026. Penurunan tersebut mulai menarik minat masyarakat untuk kembali berinvestasi emas. Sementara itu harga emas perhiasan kadar 99 berada di angka Rp2.300.000 per gram. Adapun kadar emas 750 dipasarkan dengan harga Rp1.900.000 per gram. Pemilik toko emas Al Hidayah Haji Ian mengatakan, penurunan harga emas dipengaruhi menguatnya nilai tukar dolar Amerika Serikat. Kondisi tersebut membuat harga emas di pasaran ikut mengalami penyesuaian. Meski begitu, ia optimis harga emas masih memiliki prospek yang baik sebagai instrumen investasi jangka panjang. Menurutnya, masyarakat dapat memanfaatkan momentum penurunan harga untuk menambah kepemilikan emas. Selain mudah dijual kembali, emas juga dinilai mampu menjadi nilai aset dalam jangka panjang.
2: Harga emas sekarang di emas batangan 24 karat itu seharga 22.500, 2.250 penurunan harganya.
3: Dari sebelumnya berapa?
2: Sebelumnya di 2.300. Lihat keadaan sekarang ini turun terus bang harga emas. Ya mungkin karena pengaruh untuk dolar Amerikanya lebih kuat lah, jadi emas malah lemah gitu. Kalau untuk sekarang lah mulai bagus lah untuk investasi emas, karena emas kan sudah di bawah 2.300, 2.250 aja. Ya lebih, kalau ada uang lebih baik beli lah, karena saat ini kan sudah turun harga emasnya.
1: Di sisi lain, penurunan harga emas disambut positif oleh masyarakat. Sejumlah pembeli mulai mendatangi toko emas untuk melihat perkembangan harga sebelum memutuskan bertransaksi. Salah seorang warga Banjarmasin, Hafifah, mengaku lebih memilih berinvestasi emas dibanding instrumen lainnya. Ia menilai emas memiliki nilai yang relatif stabil dan mudah dicairkan saat dibutuhkan.
4: Aku lagi beli atau jual emas ini?
5: Di huruf apa?
4: Oh, di huruf apa? Sekarang kan harga emas mulai mengalami penurunan. Bagaimana tanggapannya, Bu? Lebih senang lah, Bu. Harga emas mengalami penurunan kayak ini. Kalau Pian lebih memilih invest emas atau bagaimana?
5: Emas aja, Pak. Lebih nyaman dijualnya lo kalau perlu.
4: Apakah selalu menguntungkan, Bu, untuk invest emas ini? Yang kadar berapa, Bu, yang Pian tukar?
5: Yang 42 aja. Tapi kalau ini lawas disimpan, bujung lagi.
1: Lebih lanjut, ia juga berharap harga emas tetap terjangkau sehingga masyarakat memiliki kesempatan lebih besar untuk mulai berinvestasi. Fitriana Rahma melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, kami ajak Anda menuju ke Bumi Tunontaka, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Dari Nunukan sore ini ada rekan saya Syasha. Selamat sore Syasha, apa kabarnya?
1: Selamat sore juga Padli. Alhamdulillah kabar saya dan teman-teman di Nunukan semuanya dalam keadaan sehat walafiat Padli. Sementara untuk di Nunukan sendiri, cuaca di sore hari ini cerah sekali.
0: Sama seperti Tarakan, kayaknya di sana mataharinya 4 ya?
1: 5 kayaknya.
0: 5 kayaknya. Sama, Banjarmasin kayaknya nih setiap hari makin bertambah mataharinya nih.
1: Waduh, luar biasa, pakai sunscreen ya.
0: Iya, ini buat warga pendengar di seluruh Kalimantan, mudah-mudahan aman-aman aja dari cahaya matahari ya, Syasha ya.
1: Ya amin, mudah-mudahan seperti itu.
0: Betul. Baik, Syasha, ada informasi apa dari Nunukan sore ini?
1: Dari Nunukan sore hari ini, Padli, ada informasi terkait pemerintah Kabupaten Nunukan membidik rekor MURI melalui senam Lucky Wall pada HUT ke-27 Kabupaten Nunukan.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Padli, pendengar dan pemirsa. Pemerintah Kabupaten Nunukan membidik rekor MURI melalui senam Lucky Wall pada HUT ke-27 Kabupaten Nunukan. Upaya tersebut akan menjadi bagian rangkaian puncak peringatan pada 12 Oktober mendatang. Laporan Ferry Hardiansyah.
2: Persiapan pemecahan rekor MURI mulai dilakukan melalui pelaksanaan senam Lucky Wall. Rekor tersebut diharapkan menjadi bagian peringatan HUT Kabupaten Nunukan tahun ini. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, serta Pariwisata Kabupaten Nunukan Haji Surai.
3: Lucky Betawol atau Lucky Wall itu merupakan milik seluruh orang Tidung yang ada di Borneo. Jadi 5 kabupaten kota di utara, Nunukan, Tarakan, Bulungan, Malinau, Tanah Tidung, dan Bulungan. Kemudian dimiliki juga oleh kampung-kampung orang Tidung yang berada di Sabah. Itu keistimewaannya yang tidak sama ada dengan di Indonesia yang lain.
2: Lucky Wall merupakan bagian dari identitas budaya masyarakat Tidung yang tersebar di Kalimantan Utara hingga Sabah, Malaysia. Keunikan tersebut menjadi pembeda dibandingkan budaya serupa di daerah lain. Penilaian rekor MURI tidak hanya berfokus pada banyaknya peserta yang hadir. MURI akan menilai jumlah kelompok tari yang akan mengikuti senam Lucky Wall.
3: Yang kedua bukan jumlah banyak yang kita cari sini, tapi jumlah daripada kelompok tarinya. Nah, ini ya ada pembeda, bukan harus pecah rekor 20 ribu orang, bukan begitu, tetapi jumlah kelompok tarinya.
2: Puncak HUT ke-27 Kabupaten Nunukan akan diperingati pada 12 Oktober mendatang. Hasil penilaian rekor MURI akan diumumkan dalam sidang paripurna DPRD Kabupaten Nunukan.
3: Ya, karena rekor MURI ini nanti digandeng dengan hari dirangkaikan dengan HUT Hari Ulang Tahun Kabupaten Nunukan yang ke-27, di mana puncak daripada hari peringatan hari jadi Kabupaten Nunukan itu adalah 12 Oktober. Kita berkisar di 10 atau di 11 Oktober. Nah, di situ kita satu hari sebelum acara puncak. Nah, sehingga kita akan tahu di acara puncak itu terpecah ke rekor yang kita inginkan atau bagaimana, itu nanti akan diumumkan di pada sidang paripurna DPR dan terkait dengan HUT Kabupaten Nunukan yang ke-27.
2: Ferry Herdiansah melaporkan.
1: Demikian informasi dari wilayah Nunukan. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke Padli di RRI Banjarmasin.
0: Baik, terima kasih Syasha dari Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Dan pendengar, mengakhiri lintas Banjar Nusantara ya sore ini, kami hadirkan informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Dari Palangkaraya sore ini ada rekan saya Setia Arseno. Selamat sore Bung Seno, apa kabarnya?
1: Iya, selamat sore Bung Fadli di Banjarmasin. Alhamdulillah baik di Palangkaraya. Cuaca kami lihat saat ini masih panas ya.
0: Oke, berarti ini sama nih, sepulau Kalimantan kayaknya matahari tambah satu-satu kayaknya ya.
1: Iya, nunggu hujannya aja lagi.
0: Kayaknya kalau nunggu hujan gak tahu nih kapan kira-kira ya.
1: Iya, gak tahu kapan ya.
0: Mudah-mudahan aman-aman aja di Palangkaraya dan sekitarnya Bung Seno ya.
1: Amin, amin.
0: Baik, Seno ada informasi apa dari Palangkaraya sore ini?
1: Ya, Fadli, ada informasi terkait dengan lahan di sekitar Bandara Sampit terbakar dan mengkhawatirkan akan mengganggu penerbangan.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Fadli di Banjarmasin. Pendengar dan pemirsa, lahan seluas 4 hektar di sekitar Bandara Haji Hasan Sampit terbakar sehingga berpotensi mengganggu penerbangan akibat kabut asap. Laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
2: Bakar. Kenapa dibakar? Karena di sini bukan daerah-daerah pertambangan. Kalau ada batu bara mungkin bisa terjadi cetusan api ya. Tapi ini tidak ada.
3: Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Jalan Insinyur Soekarno, Kelurahan Baamang Hulu, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kota Waringin Timur terus meluas. Luas lahan yang terbakar diperkirakan mencapai sekitar 4 hektar. Lokasi kebakaran yang berada di sekitar kawasan Bandara Haji Hasan Sampit menjadi perhatian serius karena berpotensi mengganggu aktivitas penerbangan apabila asap semakin pekat. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Waringin Timur Multazam mengatakan, dugaan sementara penyebab kebakaran mengarah pada unsur kesengajaan. Menurutnya tidak ditemukan faktor alami yang berpotensi memicu munculnya api di lokasi tersebut.
2: Bakar. Kenapa dibakar? Karena di sini bukan daerah-daerah pertambangan. Kalau ada batu bara mungkin bisa terjadi cetusan api ya. Tapi ini tidak ada. Tapi titik buka air tanahnya sudah lebih minus 60 cm. Dan itu kita bisa lihat di parit depan, di saluran air sudah tidak tersedia air. Lahan gambutnya sudah mulai termakan dan ini agak ekstra sudah karena.
3: Sementara itu Bupati Kota Waringin Timur Haliki Nor mengimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar selama musim kemarau. Himbauan tersebut disampaikan menyusul meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Haliki Nor mengatakan berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, musim kemarau tahun ini diperkirakan menjadi salah satu yang terparah dalam kurun waktu 30 tahun terakhir.
4: Sudah terjadi api itu besar, ya kita tahu daerah kita daerah gambut yang sulit sekali pemadamannya, sehingga akan nanti apabila terjadi asap akan menghambat semua aktivitas kita, akan mengganggu baik kesehatan, pendidikan, transportasi dan semacam.
3: Dalam beberapa waktu terakhir kebakaran lahan terjadi di sejumlah wilayah Kota Waringin Timur. Salah satu yang menjadi perhatian Haliki Nor adalah kebakaran lahan seluas 4 hektar yang terjadi di sekitar kawasan Bandara Haji Hasan Sampit. Proses pemadaman di lokasi tidak mudah untuk dilakukan sehingga membuat petugas harus ekstra dalam melakukan pemadaman. Terlebih saat ini kondisi lahan gambut yang terbakar mulai mengering. Aga Jaib Jaksana melaporkan.
1: Ya, Fadli, demikian informasi dari Kota Cantik Palangkaraya. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Banjarmasin.
0: Baik, terima kasih Seno dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Informasi dari Palangkaraya tadi menutup perjumpaan kita di Lintas Banjar Nusantaraya sore ini Kamis 9 Juli 2020. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Fadlian Syah mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Lintas Banjar Nusantaraya.

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.

0: mendadak puyeng ya.
1: Gempa, gempa, gempa.
2: Iya, ini gempa.
1: Buruan, buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
2: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
3: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
2: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Dengar satu lagu dari miliknya Ivy Alicia, gitar yang sudah membawa kita ke menit 43, meninggalkan jam 5 untuk sore hari ini. Baiklah pendengar RRI program Satu Tarakan, untuk Anda yang mungkin lagi di jalan, lagi menikmati sore hari kota Tarakan tercinta, olahraga atau hanya jalan sore, jalan santai saja bersama orang-orang tercinta, ya tetap menikmati hidup, tetap bahagia, tetap happy yang pasti, dan juga tetap berhati-hati di jalan. Baiklah pendengar, kembali kami hadirkan satu lagu dari miliknya Ivan Seventeen, Masih Harus Di Sini.

sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

Tahukah kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

Pendengar RRI Program Masatu, kanal informasi dan inspirasi dari miliknya Mansen yang sudah kami hadirkan untuk Anda di 97,9 MHz. Selanjutnya pendengar, kita masuk ke Voice of Islami, lagu-lagu religi dan juga pengajian Al-Quran akan kami hadirkan. Pengajian Al-Quran dengan Syurah Al-Waqiah oleh Salim Bahanan akan hadir untuk hari ini, dan juga kami informasikan untuk Anda yang beragama Islam, azan maghrib akan dikumandangkan pada menit ke-27 meninggalkan jam 6 untuk sore hari ini. Diawali dengan satu lagu dari miliknya Zilfilia, Dunia Akhirat, Voice of Islami.

Kecerdasan Hatim Al-Asyam. Ketika Imam Hatim Al-Asyam mengunjungi Baghdad, ada seorang Yahudi yang sangat pintar dalam berdebat dan sering mengalahkan para ulama. Si Yahudi ini pun tidak membuang-buang kesempatan untuk berdebat dengan beliau dan mempermalukan beliau di hadapan orang banyak. Setelah acara pertemuan itu terjadi, si Yahudi langsung mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang membuat banyak orang yang pernah berdebat dengannya tidak dapat menjawab. Pertama, apa yang tidak diketahui oleh Allah? Kedua, apa yang tidak ada di sisi Allah? Dan ketiga, apa yang tidak ada di dalam perbendaharaan Allah? Kemudian Imam Hatim berkata, apakah Anda akan berjanji menjadi mu'alaf jika aku dapat menjawab semua pertanyaanmu? Ya, jawab si Yahudi. Imam Hatim kemudian menjawab dengan tenang pertanyaan-pertanyaan si Yahudi satu persatu. Ia menjawab, yang tidak diketahui oleh Allah adalah kawan dan anak, karena Allah tidak berkawan dan tidak beranak. Jawaban kedua, yang tidak ada di sisi Allah adalah kezaliman, sebab Allah tidak pernah berbuat zalim sedikit pun kepada hambanya. Berdasarkan surah Yunus ayat 44. Jawaban yang ketiga, adapun yang tidak ada di dalam perbendaharaan Allah adalah kefakiran, karena Allah lah yang maha kaya, sedangkan kamulah orang-orang yang fakir. Berdasarkan surah Muhammad ayat 38. Mendengar kelincahan dan kecerdasan Imam Hatim Al-Asyam, si Yahudi pun terkagum-kagum dan akhirnya memeluk Islam.

adab-adab berbicara. Pertama, dengan ibumu. Berbicaralah dengan kasih sayang, meskipun ia suka menanyakan hal yang sama berulang kali. Dua, dengan ayahmu. Berbicaralah dengan hormat, walau cara ia menyampaikan cintanya tidak selalu lewat kata-kata. Tiga, dengan pasanganmu. Berbicaralah dengan jujur, karena hubungan sehat butuh kepercayaan. Empat, dengan orang lain. Bicaralah dengan hati-hati, sebab kata yang salah bisa menimbulkan luka. Lima, dengan Allah. Bicaralah dengan bebas. Curahkan semua tanpa ada yang disembunyikan.

0: Saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau Zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai Zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.

0: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya robbal alamin.
1: Sedekah dan karomah Abu Muslim Al-Kaulani. Suatu hari, istri Abu Muslim Al-Kaulani berkata kepadanya, "Wahai Abu Muslim, kita tidak punya sesuatu untuk dimakan hari ini." Abu Muslim bertanya, "Apakah engkau masih memiliki sesuatu?" Istrinya menjawab, "Aku masih punya uang 1 dirham hasil penjualan kain tenun." Beliau berkata, "Kalau begitu, berikan uang itu kepadaku, dan sekalian bawakan wadah gandumnya." Ketika Abu Muslim masuk pasar, tiba-tiba ada seorang pengemis menghampirinya.
2: "Wahai Abu Muslim, bersedekahlah kepadaku."
1: Maka Abu Muslim pun memberikan uang yang satu-satunya ia miliki kepada pengemis itu. Kemudian Abu Muslim mengisi wadah gandum dengan tanah. Lalu ia segera pulang ke rumahnya dengan hati yang cemas. Diletakkannya wadah yang berisi tanah itu di samping pintu rumahnya, dan ia pun cepat-cepat pergi. Saat malam menjelang, Abu Muslim pulang ke rumah dengan perasaan khawatir. Namun di luar dugaannya, istrinya menghidangkan makan malam dengan beberapa roti. Ia pun keheranan dan bertanya, "Dari mana kau dapatkan roti ini?" Istrinya menjawab, "Dari gandum yang kau letakkan di samping pintu rumah." Lalu Abu Muslim memakan roti itu sambil menangis.

Pada suatu hari, Imam Ibrahim bin Adam bertemu Imam Syakik Al-Balki di Mekah. Imam Ibrahim bertanya kepada Imam Syakik, "Peristiwa apa yang membuatmu mencapai kedudukan mulia ini?" Imam Syakik menjawab, "Suatu hari, di Padang Sahara, aku melihat seekor burung yang sayapnya patah, tergeletak tak berdaya. Saat itu aku merenung dan berpikir, siapakah yang memberi makan burung ini sehingga ia masih dapat bertahan hidup di tengah Padang Sahara yang panas ini?" Tak lama kemudian, tiba-tiba tampak seekor burung lain terbang mendekati burung itu dengan membawa makanan di paruhnya. Diletakkan dekat burung malang itu, lalu terbang kembali. Aku bergumam, "Allah telah mengirim burung itu ke Padang Sahara hanya untuk memberi makan burung yang malang itu. Tentu Allah juga akan sanggup memberiku rezeki kapanpun dan dimanapun aku berada." Sejak saat itulah aku memutuskan untuk tidak lagi bekerja. Aku sibukkan diriku hanya untuk beribadah kepada Allah semata. Setelah mendengar cerita itu, Ibrahim berkata, "Mengapa engkau tidak memilih untuk menjadi burung yang sehat, memberi makan kepada burung yang sakit, sehingga engkau menjadi lebih utama darinya? Apakah belum sampai kepadamu hadis Rasulullah, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah? Seorang Muslim, apabila menghadapi dua pilihan dalam hidupnya, maka dia akan memilih yang lebih tinggi dan lebih utama." Mendengar ucapan itu, Syakik segera memegang tangan Imam Ibrahim dan menciumnya sambil berkata, "Engkau adalah guruku."

Khalifah Umar dan Gubernur Homs. Saat tiba di kota Syam, Khalifah Umar bin Khattab langsung berkeliling melihat-lihat keadaan kota Syam. Tak berapa lama, ia berhenti di dekat Homs, lalu mendekati masyarakat dan meminta mereka untuk menuliskan nama-nama orang miskin yang ada di sana. Masyarakat pun segera menulis nama-nama orang miskin yang tinggal di Homs. Setelah itu, mereka menyerahkannya kepada Khalifah Umar. Yang menarik, di antara nama-nama orang miskin di catatan tersebut, ada nama Said bin Amir, Gubernur Homs. Umar bertanya, "Siapakah Said bin Amir?" "Gubernur kami," jawab mereka. "Gubernur kalian?" tanya Umar. "Ya." "Bagaimana bisa gubernur kalian miskin? Dikemanakan gajinya?" kata Umar dengan nada takjub. Masyarakat menjawab, "Ya Amirul Mukminin, ia tidak pernah menyimpan apapun di tangannya." Umar pun menangis mendengarnya. Kemudian ia mengambil uang sebanyak 1000 dinar, lalu memasukkannya ke dalam kantong, dan mengutus seorang kurir untuk memberikannya kepada Gubernur Homs, Said bin Amir. Umar berkata, "Tolong sampaikan salamku kepadanya, dan sampaikan bahwa uang ini dikirim oleh Amirul Mukminin untuk digunakan memenuhi kebutuhan hidupnya." Sang kurir pun tiba di rumah Said dan menyerahkan kantong uang tersebut. Ketika membuka kantong dan mendapati banyak uang di dalamnya, Said seketika berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un." Mendengar perkataan Said, istrinya spontan bertanya, "Ada apa? Apakah Amirul Mukminin meninggal dunia?" "Tidak, bahkan lebih besar dari itu," jawab Said. "Apakah salah satu tanda kiamat telah terjadi?" tanya istrinya kembali. "Tidak, bahkan lebih besar dari itu," jawab Said. "Kalau begitu, apa sebenarnya yang terjadi?" tanya istrinya. "Dunia telah mendatangiku. Fitnah telah masuk menemuiku," kata Said. "Kalau begitu, lakukan apa saja yang engkau inginkan," kata istrinya. "Apakah engkau bisa membantuku?" tanya Said. "Ya," jawab istrinya pasti. Istri Said mengambil sehelai kerudung dan memberikannya kepada Said. Lalu Said menggunakannya untuk membungkus uang-uang tersebut menjadi beberapa bungkus, kemudian dimasukkan ke dalam satu kantong. Selanjutnya Said mengumpulkan pasukan kaum muslimin dan membariskannya, membagikan semua uang yang diberikan Khalifah Umar kepada mereka.

Barang siapa setelah sholat fardu mengucapkan subhanallah sebanyak 33 kali, alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 33 kali, lalu menggenapi 100-nya dengan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wahuwa ala kulli syai'in qadir, maka akan terampuni dosa-dosanya sebanyak buih di lautan. Hadits riwayat Muslim.

0: tidak mistikus cinta. Pendengar RRI program Satu Tarakan dimanapun Anda berada untuk hari ini. Di pukul 19 waktu Indonesia Tengah lewat 12 menit ya. Kami informasikan untuk azan Isya akan dikumandangkan pada menit ke-41 meninggalkan jam 7 malam hari ini. Jadi untuk Anda masih ada waktu untuk bersiap-siap ya. Jika ingin makan malam atau lagi masak makan malam masih sempat ya pendengar ya. Dan jangan lewatkan salat ya. Baiklah pendengar RRI program Satu Tarakan, gimana kabar Anda untuk hari ini? Ya, yang seharian sangat-sangat sibuk sekali, berasa lelah atau mungkin ada masalah yang luar biasa. Hidup itu ada naik turunnya, ada sedih, ada nangisnya, ada ketawanya. Tapi percayalah pendengar, bumi itu berputar, jadi pasti ada hal baik di depan sana.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag Edward. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke Gery79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap?
1: Hey, bersiaplah.
0: Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.

0: gimana ya rasanya jadi tim Afrika pertama yang tembus semifinal Piala Dunia?
1: Negara mana tuh, Bang?
0: Nah, Maroko jawabannya. Di Piala Dunia Qatar 2022 lalu, Maroko sukses melaju hingga babak semifinal. Bahkan dalam perjalanannya, mereka mengalahkan tim kuat seperti Spanyol dan juga Portugal. Keberhasilan ini merupakan contoh nyata dari kesuksesan Federasi Sepak Bola Maroko menggabungkan dua kekuatan, yaitu kekuatan diaspora mereka yang lahir besar di negara sepak bola seperti Spanyol, Belgia, dan lainnya, dengan didikan lokal akademi mereka. Nah, ada juga satu sosok yang mencuri perhatian nih dari skuad timnas Maroko ini, yaitu pelatihnya Walid Regragui. Dalam waktu 3 bulan persiapan menjelang Piala Dunia Qatar 2022, dia sukses menyatukan dua kekuatan ini menjadi suatu momok yang menakutkan kepada lawan-lawannya. Dalam waktu singkat, dia bisa menyatukan pemain dari Spanyol, dari Belanda, dari Perancis dengan didikan lokal Maroko tersebut. Lalu ada satu pemain yang wajib diwaspadai lawan-lawannya, yaitu Achraf Hakimi. Bek yang lahir di Madrid, Spanyol ini lebih memilih membela negara leluhurnya Maroko dibanding negara kelahirannya. Dengan kecepatan 36 km per jam, Achraf Hakimi ini merupakan salah satu bek tercepat di dunia. Bahkan kecepatannya seperti winger-winger kelas atas, bukan cuma bek semata. Dan selama Piala Dunia kemarin ada satu momen menarik, yaitu mereka selalu memeluk ibu mereka, keluarga mereka setelah berhasil meraih kemenangan. Ini menjadi momen yang menunjukkan keharmonisan negara mereka. Kira-kira nih ya, bisa nggak ya mereka mengulangi kesuksesan mereka di Piala Dunia lalu di edisi kali ini? Coba komen di bawah ya, sampai mana mereka bisa melaju.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh Pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.

Pimpinan dan angkasawan angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Robbal Alamin.

Pada suatu hari, ada seseorang mendatangi Imam Hasan Al-Basri. Ia berkata, "Imam, bisakah engkau berkhutbah mengenai anjuran membebaskan budak?" Imam Hasan menjawab, "Insya Allah akan aku lakukan." Ketika sholat Jumat tiba, Imam Hasan naik mimbar. Namun beliau tidak berkhutbah tentang anjuran membebaskan budak, justru tentang hal lain. Lalu pada sholat Jumat berikutnya, beliau juga berkhutbah tentang masalah lain, tidak membahas tentang pembebasan budak sama sekali. Demikian juga yang dilakukannya pada sholat Jumat ketiga dan keempat. Barulah pada sholat Jumat yang kelima, beliau berkhutbah tentang anjuran membebaskan budak. Diliputi rasa penasaran, orang tersebut menemui Imam Hasan. "Wahai Imam, mengapa pada sholat Jumat yang kelima engkau baru berkhutbah tentang anjuran membebaskan budak?" Imam Hasan menjawab, "Aku tidak akan berkhutbah tentang pembebasan budak sebelum aku memiliki uang untuk membeli budak, kemudian membebaskannya. Nah, sekarang aku baru memiliki uang untuk membeli budak dan membebaskannya. Oleh karena itu, aku baru berani menasihati tentang anjuran membebaskan budak. Karena aku tidak ingin termasuk kelompok orang yang mengatakan sesuatu, namun tidak mengerjakannya, sehingga membuat Allah murka."

0: Dinko bikin saya SPPD dulu.
1: SPPD untuk apa?
0: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
1: Ah, saya takut ah.
0: Bah, ini bos yang suruh.
1: Oh, oke sudah, kau tunggu ya.
2: A few moments later.
0: Ayo, saya SPPD ada nih. Kau bikin saya uang jalan dinas dulu.
1: Heh, kau mau kemana jadi?
0: Ke Jakarta, cepat sudah.
1: Oke, sabar, saya bikinkan dulu.
0: Heh, kau bikin lebih-lebih ya. Nanti saya kasih kau uang pulsa.
3: Yo, sip.
4: Oh, no.
0: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
3: Oke, sip, makasih.
0: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
1: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru, tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
0: Shh, diam, ini kau punya.
5: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.

0: pendengar RRI, program Mempersatukan Informasi dan Inspirasi dimanapun Anda berada untuk hari ini. Dari miliknya Karina Yakin Bahagia yang sudah kami hadirkan untuk Anda di ruang dengar RRI, program Satu Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya saya Aditya Anggra ini harus pamit dari ruang dengar Anda dimanapun Anda berada, dan kita akan bergabung bersama RRI Program 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.
1: Memanfaatkan sumber daya alam seperti sawit menjadi BBM untuk kepentingan rakyat. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada acara peluncuran biodiesel B50 di res area KM57 Kabupaten Karawang, Jawa Barat sore tadi.
2: Dengan diluncurkan program ini, Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50. Ini bukan sekedar pencapaian teknologi. Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri. Ini adalah tonggak yang sangat penting dalam perjalanan menuju kemandirian energi.
1: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Hadalia mengatakan jumlah konsumsi solar di dalam negeri mencapai 38 hingga 40 juta kiloliter per tahun. Untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, Indonesia harus mengimpor solar. Namun dengan adanya BBM B50, maka Indonesia berhasil melepaskan ketergantungan impor solar. Selain itu, Indonesia berhasil menghemat devisa 170 triliun rupiah.
3: Bahlil Lahadalia.
4: Awalnya kita itu masih impor kurang lebih sekitar 3-4 juta kiloliter per tahun. Dengan implementasi B50, maka alhamdulillah kita tidak lagi melakukan impor produk solar ke negara kita. Dan ini adalah pertama kali, Bapak.
1: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto berjanji akan memberikan penghargaan bintang kehormatan kepada mereka yang berjasa dalam proses mencapai B50. Penghargaan bintang sebagai bentuk pengakuan negara atas jasa dan kiprah anak bangsa. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi menyita uang $12.000 Singapura dan Rp15 juta, di mana uang tersebut diduga berkaitan dengan proses permohonan alih fungsi kawasan hutan ke pihak di Kementerian Kehutanan. Selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyita uang $12.000 Singapura dan juga uang Rp15 juta terkait dengan dugaan suap serta gratifikasi yang berlangsung di Kuantan, Singgigi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa uang tersebut diduga berkaitan dengan proses permohonan alih fungsi kawasan hutan ke pihak di Kementerian Kehutanan, yaitu Menteri Hutan Raja Juli Antoni. Budi mengatakan penyidik melakukan penyitaan saat melakukan penggeledahan dan pemeriksaan pada 9 saksi di kantor perwakilan BPKP Riau. KPK menduga Ketua DPRD Kuansing mengetahui proses pengumpulan uang yang dilakukan Suhardiman dari anggota koperasi unit desa setempat, di mana uang yang disita diduga merupakan bagian dari dana yang sebelumnya dikembalikan oleh pihak Kementerian Kehutanan.
7: Jadi juga mendalami proses permohonan alih fungsi hutan lindung di Kabupaten Kuansing yang diajukan dari Pemda kepada Kementerian Kehutanan. Selain itu, penyidik juga melakukan penyitaan uang dari saksi saudara JUP senilai $12.000 dan juga penyitaan dari saksi saudara FHD sejumlah uang dalam bentuk rupiah senilai Rp15 juta. Uang tersebut diduga terkait dengan proses permohonan alih fungsi hutan dimaksud.
6: Sementara itu, Bupati Nonaktif Kuansing yaitu Suhardiman Ambi memilih bungkam dan tak mau menjelaskan terkait dugaan korupsi ini.
8: Bupati.
4: Mohon dukungannya, doa ya. Kita harus berkata bersalah ya. Sama-sama kita berdoa. Tuntas berdoa saya. Berapa banyak?
6: Adapun 9 saksi yang diperiksa terdiri atas Ketua DPRD Kuansing Juprizal, ASN 1 Kabupaten Kuansing Fahdiansah, Kepala Dinas Perkebunan Andri Yamaputra, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Ande Fahrer, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sigit Purnomo, anggota DPRD Dasper Librian, Kepala Bagian Umum Setda Marel Hendra dan Deswan Antoni, serta Camat Logas Tanah Darat Safrehi. Dalam perkara ini, KPK sendiri telah menetapkan 3 tersangka, yakni Bupati Kuansing Suhardino Ambi, Sekretaris Daerah Kuansing Zulkarnain, serta Direktur PT Medial India Konsultan Ardiles. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyita 485 barang bukti dengan total aset senilai 113,97 miliar rupiah dalam kasus PT Asuransi Jiwa Pro Life Indonesia. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
9: Telah dilakukan penyitaan dan pengamanan 485 barang bukti dengan total aset yang berhasil disita dan diamankan mencapai.
10: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menegaskan komitmennya dalam memperkuat penegakan hukum untuk melindungi konsumen dan menjaga kepercayaan terhadap sektor jasa keuangan. Dalam penyidikan dugaan tindak pidana di PT Asuransi Jiwa Pro Life Indonesia atau yang sebelumnya bernama PT Asuransi Jiwa Indo Surya Sukses, OJK mengungkap dugaan pengabaian kewenangan OJK selama periode 2020 hingga 2023. Perkara tersebut juga berkaitan dengan dugaan tidak dilaksanakannya perintah tertulis OJK untuk membayar ganti rugi kepada konsumen senilai 566,24 miliar rupiah. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widya Sari Dewi mengatakan, kasus ini menjadi perhatian karena menyangkut hak konsumen untuk memperoleh kepastian hukum dan perlindungan atas hak ekonominya.
9: Telah dilakukan penyitaan dan pengamanan 485 barang bukti dengan total aset yang berhasil disita dan diamankan mencapai 113,97 miliar rupiah, yang dimana rekan-rekan bisa melihat dari sisi uang tunainya dan juga beberapa aset properti terlihat dari sertifikat kepemilikan.
10: Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Kelompok Penyidik Sektor Jasa Keuangan OJK, Daniel Boli Hieronimus, menjelaskan bahwa penelusuran aset menjadi tantangan terbesar dalam pengungkapan kasus tersebut. Menurutnya, seluruh barang bukti diperoleh melalui penelusuran mendalam bersama berbagai lembaga.
11: Bahwa kasus asuransi dengan tersangka tunggal, Andri Surya, ini sudah 1 tahun lebih. Kenapa kasus ini lama? Bukan karena proses penyidikan pemeriksaan, tetapi penelusuran aset. Jadi totali dari Henry Surya ini memakan uang asuransi itu sekitar 500 M. Kemudian 300 M itu digunakan pribadi tersangka. Nah, yang sisanya kita tanya yang bersangkutan berapa kali bohong. Tetapi kami sebagai penyidik tidak boleh menyerah. Karena sehebat-hebatnya dirancang sebuah kejahatan itu pasti akan terbongkar.
10: OJK menegaskan penegakan hukum akan terus diperkuat melalui pengawasan berbasis risiko, koordinasi dengan aparat penegak hukum, serta percepatan penanganan kasus yang merugikan konsumen. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola industri jasa keuangan sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sektor keuangan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Saksi tegaskan seluruh transaksi PT Budi Nabati Perkasa dengan PT Tebo Indah berdasarkan kontrak dan barang real. Saksi Elena mengaku tidak tahu bila kontrak dan invoice yang dibayarkan ke PT Tebo Indah tidak sama. Hal tersebut disampaikan saksi dalam persidangan dugaan pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah yang merugikan negara lebih dari 992 miliar rupiah. Berikut Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
12: Jual beli CPO, selain CPO
13: sama Pam Kerno.
12: Di sini yang bertindak sebagai pembeli siapa dan penjual siapa?
13: Pembelinya PT Budi Nabati Perkasa, penjualnya PT Tebo Indah.
14: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang lanjutan dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI kepada PT Tebo Indah dengan terdakwa Handoko Limaho pemilik PT Tebo Indah, dan Liu Raymond selaku direktur PT Tebo Indah. Jaksa penuntut umum menghadirkan saksi dari manajer operasional PT Budi Nabati Perkasa, Elena, dan direktur PT Budi Nabati Perkasa, Mulyadi Lesmana. Dalam persidangan, jaksa mendalami dugaan penggunaan kontrak jual beli yang tidak sesuai antara PT Tebo Indah dan PT Budi Nabati Perkasa. Saksi Elena mengatakan pihaknya membayar invoice sesuai kontrak dan barang yang dikirim PT Tebo Indah. Menurutnya pihaknya tidak mengetahui terjadinya markup yang dilakukan PT Tebo Indah.
15: 2018, kalau data dari Tebo Indah adanya transaksi jual beli baik itu CPO maupun PK menyatakan 7 miliar 711 juta sekian-sekian. Sedangkan data dari yang saudara jelaskan hanya sekitar 631 juta. Bisa saudara jelaskan ini selisihnya jauh 7 miliar sampai 631 juta.
16: Sesuai yang saya bilang tadi, kalau misalnya dari saya itu hanya yang ada di kontraknya aja.
15: Ada kontraknya aja untuk tahun 2018.
16: Iya.
15: Kontraknya hanya nominalnya sebesar 631 juta.
16: Iya.
15: Tidak sampai 7 miliar sekian ya.
16: Iya.
14: Sementara itu, Direktur PT Budi Nabati Perkasa, Mulyadi Lesmana, menegaskan perusahaannya membeli CPO sesuai dengan barang yang dikirim PT Tebo Indah dan dia mengakui tidak pernah bertemu dengan para terdakwa dari PT Tebo Indah, yaitu Handoko Limaho dan Liu Raymond.
15: Baik, ini aja. Itu saudara cocok. Dia tidak invoice-nya.
17: Oh, masih lihat?
15: Ya, maksudnya ingat tidak siapa yang tanda tangan?
17: Waduh, lupa saya.
15: Lupa.
17: Lupa.
15: Kalau faktur pajak?
17: Lupa juga namanya. Lupa siapa yang tanda tangan?
15: Faktur pajak, pajak itu siapa?
17: Lihat, saya lihat. Tapi saya lupa yang tanda tangan.
15: Yang bayar pajak, kalau dari PT Tebo Indah, pihak siapa aja yang pernah bertemu dengan saksi?
17: Saksi saya. Oh, saya nggak pernah ketemu.
15: Tidak pernah ketemu?
17: Tidak pernah ketemu.
15: Pernah ketemu dengan Handoko Limaho?
17: Siapa?
15: Pak Handoko
17: Limaho? Nggak pernah.
15: Kalau Liu Raymond?
17: Tidak pernah sama pihak Tebo, saya tidak pernah ketemu.
15: Tidak pernah ketemu.
17: Semuanya siapapun yang jadi terdakwa, ya maaf yang mulia.
15: Jadi semuanya saudara saksi itu lihat hanya by dokumennya?
17: Saya berdasarkan daripada data dari Elena, saya lihat dulu ya kan kewajarannya, nanti baru itu saya tekan.
14: Sementara itu, jaksa penuntut umum meyakini bahwa dokumen-dokumen yang dibuat PT Tebo Indah banyak yang fiktif dan digunakan untuk mendapatkan kredit pembiayaan dari LPEI. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dengar, DPR menghormati langkah aparat kepolisian yang akan mengusut dugaan korupsi yang dilakukan perusahaan BUMN. Berikut laporan Rian Suryadi.
18: Wakil Ketua DPR RI Cucut Ahmad Syamsurijal mendukung proses penegakan hukum yang dilakukan aparat kepolisian, yakni terkait penyidikan dugaan korupsi batubara, PLN, Asabri, dan Krakatau Steel. Menurutnya, setiap lembaga penegak hukum memiliki mekanisme masing-masing yang harus dihormati. Cucut mengatakan dirinya belum memperoleh informasi terbaru mengenai penggeledahan yang dilakukan oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kortas Tipidkor Polri. Dan tersebut dilakukan di sejumlah lokasi pada Rabu malam. Karena itu, ia enggan berspekulasi mengenai pihak maupun lokasi yang menjadi sasaran penyidikan.
19: Chef, kalau yang melakukan di tempat siapa apapun, saya belum update. Tapi kalau dalam rangka penegakan hukum siapapun, ya baik mau Polri atau kejaksaan apapun itu, ya kita hargai bagaimana punya mekanisme sendiri-sendiri ya dalam melakukan langkah-langkah penegakan hukum.
18: Sebelumnya, Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dan Kortas Tipikor Polri menggeledah Cafe The Clan Signature dan Coin Money Changer di Jakarta Selatan. Penggeledahan ini dilakukan dalam rangka mencari dan mengumpulkan barang bukti untuk pemenuhan dalam proses penyidikan. Kakortas Tipidkor Polri Irjen Totok Suharyanto menerangkan total ada 3 perkara yang ditangani bersama Polda Metro Jaya. Penanganan ini dilakukan dengan mekanisme joint investigation.
20: Jadi untuk penggeledahan di lokasi The Club, kita telah melakukan penyitaan beberapa dokumen dan beberapa elektronik termasuk handphone. Kemudian untuk uang yang kita sita SGD 3.130.000 dalam bentuk 100 SGD. Kemudian yang USD 889.965
0: USD.
20: USD.
21: DPR menilai bahwa kasus tersebut harus diusut tuntas sesuai dengan prinsip Polri presisi, yakni prediktif, responsibilitas, transparansi, dan berkeadilan serta independen. Dia mengatakan bahwa korupsi batubara bukan hanya merugikan keuangan negara, melainkan juga berdampak terjadinya pemadaman lampu di berbagai daerah yang menyusahkan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus, meminta Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum untuk menata ulang anggaran tahun 2027. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
22: Yang lahannya bermasalah juga tunda dulu. Yang perencanaannya belum ada, lahannya bermasalah, tunda dulu.
23: Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus, menilai alokasi anggaran Direktorat Jenderal Sumber Daya Air atau SDA Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2027 perlu disusun kembali agar pembagiannya lebih adil dan merata di seluruh daerah. Menurutnya, penilaian tersebut didasarkan pada hasil pencermatan Komisi 5 terhadap paparan rencana kerja dan anggaran di Jen SDA yang masih menunjukkan adanya ketimpangan distribusi anggaran antar wilayah.
22: Yang belum ada perencanaannya, ya monggo, tunda dulu. Biasanya kita gitu, Pak. Ya mungkin dikerjakan kalau perencanaannya belum ada. Ya kan, kemudian juga kepala balai pasti tahu ini lahan bermasalah enggak. Yang lahannya bermasalah juga tunda dulu. Yang perencanaannya belum ada, lahannya bermasalah, tunda dulu. Tapi di luar dari itu, harusnya itu bisa memenuhi kriteria untuk bisa kita laksanakan. Tentu juga melihat ruang fiskal yang ada.
23: Sementara itu, Dirjen SDA Kementerian PU Arnold Aristoteles mengungkapkan pihaknya tengah memprioritaskan pembangunan irigasi dan bendungan untuk mendukung program swasembada air. Program tersebut menjadi bagian pelaksanaan prioritas nasional kedua dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN tahun 2025-2029.
24: Untuk mewujudkan kita prioritas pembangunan dan pengelolaan tampungan air, ditargetkan upaya melanjutkan pembangunan 15 bendungan yang sudah dimulai pada periode sebelumnya, melakukan revitalisasi tampungan air alami seperti danau dan situ, serta melaksanakan operasi dan pengerjaan waduk existing serta situ dan danau. Selanjutnya, untuk mewujudkan penyediaan pasokan air berkelanjutan, baik untuk irigasi maupun air baku, untuk air bersih ditargetkan pembangunan sarana prasarana air baku dengan kapasitas sebesar 27,94 meter kubik per detik.
23: Selain itu, Arnold juga mengatakan pemerintah menargetkan pembangunan infrastruktur pengendali banjir sepanjang 800 km hingga tahun 2029. Pihaknya juga telah merencanakan pembangunan pengamanan pantai sepanjang 127 km serta pengendalian sedimen dan lahar gunung berapi sebanyak 87 unit. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan pola kemitraan antara retail modern dan pelaku UMKM diterapkan untuk memperluas pemasaran produk lokal berdasarkan kualitasnya. Berikut laporan Eliana Zahra.
25: Dari Kementerian Perdagangan dengan Metro dan juga dari 11 surat UMKM produk lokal kita.
26: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman antara Metro Department Store dan 11 pelaku UMKM binaan Kementerian Perdagangan yang produknya telah lolos kurasi. Menurut Budi, pola kemitraan menggantikan sistem kewajiban kuota produk lokal di retail modern sehingga penerimaan produk ditentukan oleh kualitasnya. Ia mengatakan porsi produk dalam negeri di Metro kini telah mencapai sekitar 60% karena kualitas produk lokal semakin baik dan semakin diterima masyarakat.
25: Kalau dulu ada namanya kewajiban 30% produk lokal harus masuk ke retail modern. Tapi kemudian kita rubah menjadi pola kemitraan atau kolaborasi. Tadi Bu Anita menyampaikan bahwa sekarang malah sudah 60%. 60% bisa masuk di retail modern. Kemarin kami ketemu salah satu convenience store malah mengatakan sudah 80%. Artinya produk-produk kita kualitasnya sudah semakin bagus, sudah semakin diterima oleh masyarakat.
26: Presiden Komisaris Metro Department Store Anita Ratnasari Tanjung menyatakan produk UMKM lokal semakin diminati karena memiliki kualitas, kreativitas, dan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Menurut Anita, Metro akan terus menambah produk UMKM yang dipasarkan, tidak hanya produk fashion, setelah melalui proses kurasi selama sekitar 4 bulan. Ia menilai karya pelaku UMKM juga semakin diminati berbagai kalangan karena memiliki nilai dan filosofi yang menjadi ciri khas produk Indonesia.
0: Produk UMKM, terutama lokal dari Indonesia, sekarang sangat banyak diminati, ya, karena mereka tentu saja kreatif, inovatif, dan sesuai dengan demand-nya, sesuai dengan market-nya. Jadi mereka ini juga aktif dengan program digitalisasi juga. Jadi sesuai dengan kebutuhan anak-anak muda.
26: Adapun nilai UMKM bisa ekspor selama Januari hingga Mei 2026 telah mencapai 193 juta dolar Amerika Serikat, meningkat dibanding capaian tahun sebelumnya sebesar 134 juta dolar Amerika Serikat. Dari Depok, Jawa Barat, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kita beralih ke berita dari luar negeri, di mana Iran dilaporkan akan kembali menutup Selat Hormuz sebagai respon terhadap serangan terbaru Amerika Serikat terhadap Teheran, Republik Islam tersebut. Di mana laporan tersebut juga menyebut Teheran berjanji akan menyerang dua target untuk setiap satu target yang diserang Amerika Serikat. Dilansir dari New York Post pada Kamis 9 Juli 2026 ini, ketegangan meningkat setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Rabu menyatakan bahwa gencatan senjata dengan Iran telah berakhir. Pernyataan itu memicu kekhawatiran baru mengenai eskalasi konflik di Timur Tengah. Kita menuju berita dari olahraga, di mana babak perempat final Piala Dunia 2026 akan dibuka lewat laga seru penuh ambisi, balas dendam antara Prancis melawan Maroko pada Jumat dini hari nanti. Berikut laporan Luna Elia.
1: Piala Dunia 2026 kini memasuki fase yang semakin krusial. Jumat dini hari nanti pukul 3 waktu Indonesia Barat, babak perempat final akan dibuka oleh laga panas penuh aroma balas dendam Prancis melawan Maroko langsung dari Stadion Boston. Pertemuan ini merupakan ulangan semifinal Qatar 2022. Prancis datang membawa modal kemenangan tipis 1-0 atas Paraguay. Di kubu seberang, Singa Atlas Maroko tengah dalam performa baik setelah mengalahkan Kanada dengan skor telak 3-0. Meskipun diunggulkan di atas kertas, pelatih Liblu Didier Deschamps menegaskan timnya tidak akan memandang remeh kekuatan baru wakil Afrika tersebut. Mereka tidak berada di sini secara kebetulan. Ini adalah pertemuan antara dua tim yang gemar menguasai bola, menyerang dan mencetak gol. Jadi kami harus menampilkan performa terbaik besok, karena tim Maroko ini memiliki kualitas yang sangat tinggi. Sementara itu di bawah asuhan pelatih Mohamed Kouaibi, Maroko tampil dengan identitas baru yang jauh lebih agresif dan dominan. Menghadapi Prancis, sang mentor mengkonfirmasi kesiapan penuh amunisi tempurnya. Kendati demikian, mereka harus sedikit pincang di lini serang lantaran cedera salah satu pemain pilar, Ismail Saibari. Tentu saja kami harus memilih pemain yang benar-benar siap, namun semua orang bisa diturunkan untuk pertandingan ini kecuali Saibari, karena pertandingan ini datang terlalu cepat bagi dia. Meskipun saya berharap dia tidak akan absen hingga sisa kompetisi berakhir. Apakah Prancis mampu menegaskan dominasi superioritas mereka, ataukah Maroko yang akan menciptakan sejarah baru dengan menyingkirkan sang raksasa dunia? Jangan lewatkan laga hidup mati Prancis kontra Maroko Jumat dini hari pukul 3 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini juga akan disiarkan di Pro 3 dan Pro 1 RRI seluruh Indonesia.

Demikian warta berita malam hari ini. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lain dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Mewakili kerabat tugas yang saya Lukman Tarang, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, selamat malam. Selamat berjumpa kembali dengan saya Arfi dan Mas Romanto di Meja Operator untuk malam hari ini. Kami bersama Anda akan hadir dalam rangkaian agenda siar kami di Tarakan malam ini. Sudah melanjutkan kebersamaan dengan Warta Berita dari Pro 3 Jakarta. Dilanjutkan sesaat lagi akan hadir Mimbar Agama Islam dengan tema Masuk Surga Berjamaah, dipandu oleh Ustadz Abdullah SSSH. Dan juga nanti akan dilanjutkan dengan musik dan info malam. Pukul 22 akan hadir Ruang Rindu dan Jazz Music pada pukul 23. Di hari Kamis 9 Juli 2026 ini, semoga kabar Anda sehat, lancar untuk segala aktivitas, dan semuanya sampai malam hari ini berjalan tanpa kendala yang berarti. Untuk cuaca malam hari ini terbilang aman untuk wilayah Kampung 4 Kota Tarakan, entah di kawasan lain ya, apakah hujan ataupun cerah. Tapi kami berharap malam ini semuanya bisa mendukung terlaksananya semua kegiatan Anda. Baik pendengar, selanjutnya kita ikuti saja langsung Mimbar Agama Islam dengan tema Masuk Surga Berjamaah oleh Ustadz Abdullah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita memuji, memohon pertolongan serta bertaubat dari segala dosa. Dan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita berlindung dari keburukan diri-diri kita dan dari keburukan amal perbuatan kita. Siapa yang diberikan petunjuk hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada seorang pun yang mampu menyesatkannya. Demikian pula sebaliknya, hadirin pendengar RRI yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami bersaksi bahwa tidak ada ilah sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. La ma'buda bihaqqin illallah. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala sajalah yang berhak untuk diibadahi. Dan kami pun bersaksi bahwa benar Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Salat dan salam kepada beliau, kepada keluarga dan sahabat beliau, dan kepada kita semua kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala firman dalam Al-Quran, Ya ayuhalladzina amanu attaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah, hanya tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan sebenar-benarnya ketundukan dan kepatuhan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan janganlah kita mati kecuali dalam keadaan Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala firman, Ya ayuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Wahai sekalian manusia, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, bertakwalah, hanya tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jagalah tali silaturahim di antara kalian, karena Allah Subhanahu wa ta'ala menyertai kita semua. Pendengar RRI yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dunia ini, tidak ada manusia yang hidup sendirian. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita memiliki orang-orang yang kita cintai dalam kehidupan kita. Orang-orang terdekat dalam kehidupan kita. Ayah, ibu yang telah melahirkan dan membesarkan kita. Suami ataupun istri yang menjadi pasangan hidup kita mengarungi kehidupan kita ini di dunia. Kemudian kita hidup bersama dengan anak-anak yang kita lahirkan dan kita besarkan. Bersama dengan saudara-saudara kita, saudara kandung kita maupun sahabat-sahabat seiman kita, kaum muslimin yang selalu senantiasa bersama dengan kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, jemaah pendengar RRI yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia selalu ingin bersama dengan orang-orang yang ia cintai. Orang-orang terdekat mereka dalam kehidupan sebagaimana kita sebutkan, bersama dengan ayah, ibu yang telah membesarkan kita. Tentu kita merasa bahagia dan senang bisa bertemu, berkumpul, bercengkerama dengan anak istri kita, dengan saudara-saudara kita, dengan sahabat-sahabat kita. Ketika makan, kita ingin tentu bersama dengan mereka, bersama dengan keluarga kita. Ketika bahagia pun kita ingin bersama dengan keluarga kita. Ketika sedih pun kita menginginkan ada mereka yang mendampingi kita, keluarga kita, orang-orang terdekat dalam kehidupan kita. Namun pertanyaannya, apakah kebersamaan itu hanya sampai di dunia? Nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, berkumpul bersama dengan orang-orang yang kita cintai, hanya di dunia kebersamaan itu yang kita inginkan? Ataukah kita ingin berkumpul kembali bersama dengan mereka di akhirat, berkumpul di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala yang luasnya seluas langit dan bumi? Karena sesungguhnya kebahagiaan terbesar bukan hanya rumah yang besar,
kendaraan yang mewah yang kita miliki, atau banyaknya harta benda yang menjadi bagian dari apa yang kita miliki di dunia ini. Tetapi kebahagiaan terbesar adalah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita kembali bersama dengan keluarga yang kita cintai di dunia ini, bersama dengan orang-orang yang dekat dengan kita, ayah, ibu, anak, istri, dan anak-anak saudara kita di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, Jannatu Adn yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyatihim. Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiapkan surga Adn yang mana mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang soleh dari kalangan bapak-bapak mereka, min abaihim wa azwajihim, dan pasangan-pasangan mereka, wa dhurriyatihim, dan keturunan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, walladzina amanu wattaba'athum dhurriyatuhum biimanin alhaqna bihim dhurriyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'. Dan orang-orang yang beriman, walladzina amanu wattaba'athum dhurriyatuhum biimanin, dan orang-orang yang mengikuti mereka, anak cucu mereka yang mengikuti mereka biimanin, dalam keimanan, karena keimanan, alhaqna bihim dhurriyatahum, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami akan hubungkan mereka, anak cucu mereka, dengan mereka di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma'alatnahum min amalihim min syai', dan sedikit pun tidak akan Allah kurangi pahala dari amal soleh yang mereka kerjakan. Pendengar RRI yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat ini memberikan kepada kita kabar gembira bahwa keluarga kita di dunia ini kembali bisa berkumpul di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala selama mereka menjaga keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana caranya agar keluarga kita bisa masuk surga berjamaah? Tidak hanya kita bertemu di dunia, tetapi kita berharap orang-orang yang kita cintai ini kembali kita bisa bertemu dengan mereka semua di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu yang pertama, syarat yang pertama yang sangat fundamental untuk agar bisa kita penuhi dan kita masuk surga berjamaah dengan orang-orang kita cintai tersebut, yang pertama tentu menjaga keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi syarat keimanan ini adalah syarat yang paling fundamental. Dia harus terpenuhi agar kita bisa masuk surga seluruhnya di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena keimanan adalah yang menyelamatkan manusia, bukan keturunan, bukan jabatan, bukan kekayaan, tetapi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita sebutkan di awal sebagai pembuka tadi, Allah bahkan mengatakan menyiapkan satu surga khusus, Jannatu Adn yadkhulunaha, akan dimasuki oleh mereka dari kalangan min abaihim, dari bapak-bapak mereka, wa azwajihim wa dzurriyatihim, dari istri-istri mereka dan anak keturunan mereka. Jadi mereka berkumpul di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita sebutkan di awal, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Ini syarat, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyatuhum, dan yang mengikuti mereka karena keimanan. Justru karena keimanan inilah yang akan menjadi sebab utama yang paling mendasar, syarat yang harus terpenuhi agar kita bisa masuk surga seluruhnya bersama dengan orang-orang yang kita cintai di dunia ini, bertemu dengan mereka kembali di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa keimanan ini, jamaah sekalian, pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita tidak akan pernah mungkin bertemu dengan mereka, orang yang kita cintai di dunia ini, di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada satu di antara anggota keluarga kita mungkin saja menolak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak akan mungkin, walaupun kecintaan kita begitu besar kepadanya di dunia ini, namun tidak akan pernah kita bertemu dengannya di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala tatkala dia menolak untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kisah-kisah nabi-nabi terdahulu, semisal kisah dari Nabi Nuh alaihi salam. Beliau adalah seorang nabi yang mulia, namun anaknya tidak selamat karena tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga Nabi Lut, Nabi Ibrahim alaihi salam, dan bahkan ada seorang istri yang salihah, tidak akan bertemu dengan suaminya, Asia,
yang mana suaminya ini adalah Fir'aun, yang bahkan tidak hanya menolak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Allah Subhanahu wa taala firman, innahu laisa min ahlika innahu amalun ghairu salih. Sesungguhnya dia bukan termasuk keluargamu, sesungguhnya perbuatannya adalah perbuatan yang tidak baik. Pendengar RRI yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena itu tugas terbesar orang tua bukan hanya memberikan makan kepada anaknya, bukan hanya menyekolahkan anaknya setinggi mungkin, memberikan fasilitas terbaik dalam kehidupan, tetapi memastikan anak tersebut, orang-orang yang kita cintai dalam kehidupan kita, orang-orang terdekat kita, itu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu mauludin yuwalu 'ala al-fitrah. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Maka menjadi satu kewajiban bagi kita agar kita bisa masuk surga seluruhnya dengan orang-orang yang kita cintai di kehidupan dunia ini, dan kita berharap kembali bertemu di surga Allah Subhanahu wa taala, adalah kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan, Allah Subhanahu wa taala yang mematikan, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki, Allah Subhanahu wa taala yang mengatur seluruh alam ini, seluruh makhluknya termasuk kita manusia secara lahir maupun batin. Hanya Allah sajalah, oleh karena itu hanya Allah sajalah yang patut diibadahi dengan benar. Hanya Allah sajalah yang patut diibadahi dengan benar. Dan mengenal Allah dengan sifat-sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Mengenal, mengimani uluhiyah, rububiyah dan asma wa sifat Allah Subhanahu wa taala. Pendengar RRI yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini banyak anak kita pintar dunia, tetapi kemudian lemah terkait dengan bagaimana pondasi agamanya yang menyelamatkan dia di kehidupan yang tidak ada lagi pertolongan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Pendengar RRI yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya syarat yang kedua agar kita bisa masuk surga seluruhnya berjamaah dengan orang-orang yang kita cintai, setelah kita menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengimani asma wa sifat uluhiyah dan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah kita menjaga ketaatan kita dalam keluarga. Menjaga ketaatan kita dan keluarga kita, terutama khususnya bagaimana sholat lima waktu itu ditunaikan. Syarat yang kedua adalah menjaga ketaatan dalam keluarga, terutama bagaimana sholat lima waktu ditunaikan. Sholat lima waktu adalah tiang agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu min amalihi yaumal qiyamah sholatuhu, fa in salahat faqad aflaha wa anjaha, wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu, amalan yang pertama kali dihisap pada hari kiamat dari seorang hamba adalah solatnya. Fa in salahat faqad aflaha wa anjaha. Jika solatnya baik, maka baiklah seluruh amal perbuatannya. Wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Jika solat lima waktu yang dia tunaikan sehari semalam itu cacat, bolong-bolong, atau tidak terpenuhi sebagaimana seharusnya, maka menjadi rusaklah pula amalannya yang lainnya. Karena itu, keluarga yang ingin mendambakan nikmat yang dia dapatkan di dunia pun dia dapatkan di surga Allah Subhanahu wa taala.

wastabir 'alaiha dan bersabarlah dalam mengerjakannya. Pendengar RRI yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan ayat ini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, perintahkan keluargamu wa'mur ahlaka bis-shalah. Artinya orang tua punya tanggung jawab, kepala rumah tangga punya tanggung jawab dalam keluarga tersebut untuk memerintahkan ketaatan yang utama dan paling utama ini agar dapat ditunaikan dalam keluarga kita. Apakah anak kita sudah sholat? Apakah keluarga yang dekat dengan kita, orang-orang yang kita cinta ini telah menunaikan sholatnya, ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala yang 5 waktu sehari semalam? Jamaah pendengar RRI yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan terkait dengan sholat ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh teladan kepada kita agar bagaimana sholat ini menjadi pondasi yang kuat dalam rumah tangga kita. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita, kepada anak-anak kita bahkan di usia belia mereka, untuk mereka dapat menunaikan sholat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bis-shalah fastabir 'alaiha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u 7 sinin. Perintahkanlah anakmu untuk sholat dan pada saat umurnya telah 7 tahun. Wadribum 'alaiha, dan pukullah mereka saat umurnya sudah 10 tahun saat mereka meninggalkan sholat. Jadi ada waktu jeda 3 tahun, 7 sampai 10 tahun untuk kita terus bersabar memerintahkan anak kita untuk sholat sampai di usia di mana mereka seharusnya diberikan ketegasan saat mereka tidak menunaikan sholat saat mereka usia genap 10 tahun. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya syarat yang menjadi sebab agar kita bisa masuk surga seluruhnya setelah menjaga keimanan, menjaga ketaatan dalam keluarga. Dan yang ketiga adalah menjaga diri dan keluarga kita tidak terjatuh kepada kesalahan dan dosa. Allah Subhanahu wa taala firman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, jagalah diri kalian, wa ahlikum nara, dan keluarga kalian dari api neraka. Ayat ini pendengar ayat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sangat dalam maknanya. Tugas seorang ayah bukan hanya memberikan makan, bukan hanya membangun rumah, tetapi menjaga keluarganya agar tidak terjerumus kepada lembah neraka yang menyala-nyala. Bagaimana caranya? Ya tentunya kita sebagai kepala rumah tangga mendidik keluarga kita, mendidik agama, menjaga akhlak, kemudian mengawasi pergaulan anggota keluarga kita, menjaga agar makanan yang masuk adalah makanan yang halal, dan menjauhkan keluarga dari maksiat. Di antara contoh konkret tanggung jawab kepala rumah tangga sebagai implementasi dari ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, adalah misalkan di antara contohnya, jika kepala rumah tangga melihat anak dan istrinya keluar rumah tidak menutup aurat, maka menjadi kewajiban seorang ayah kepala rumah tangga mengingatkan anak dan istrinya untuk keluar rumah menutup aurat. Bagi seorang wanita jelas batasan-batasan auratnya, bagi seorang laki-laki pun jelas batasan-batasan auratnya. Termasuk pelanggaran-pelanggaran syariat yang lainnya yang begitu banyak, yang kita berusaha untuk tetap istiqomah dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak jatuh kepada pelanggaran-pelanggaran syariat. Kemudian selanjutnya yang terakhir jemaah sekalian, pendengar RRI yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syarat agar kita bisa masuk surga seluruhnya adalah kita menjaga soliditas kekompakan keluarga kita. Keluarga yang baik bukan keluarga tanpa masalah, tetapi keluarga yang tetap bersama menghadapi masalah tersebut. Tentu dalam rumah tangga pasti ada perbedaan pendapat, kesalahpahaman di antara anggota keluarga, bahkan kekurangan yang begitu banyak di antara pasangan kita atau bahkan di antara anggota keluarga, ujian ekonomi, kenakalan anak. Soliditas kekompakan dalam rumah tangga ibarat sebuah tim dalam mengarungi kehidupan ini. Seorang ayah memiliki tanggung jawab untuk mendidik anaknya, mendidik anak dan istrinya, dan memastikan apa yang datang di rumahnya, harta yang dia berikan, penghidupan yang dia berikan kepada anak istri,

dirinya adalah penghidupan yang halal, harta yang halal, dan kemudian seorang istri memastikan bahwa dirinya adalah madrasah pertama bagi anaknya, memastikan pendidikan terbaik dalam rumah tangganya, dan kemudian taat kepada suaminya selagi suaminya tidak melakukan pelanggaran syariat, dan kemudian seorang anak berkewajiban untuk taat kepada kedua orang tuanya, berbakti dengan sebaik-baiknya kepada kedua orang tuanya. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah Subhanahu wa taala bahkan setelah perintah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, Allah sandingkan untuk berbakti wa bil walidaini ihsana, berbakti dengan sebaik-baiknya kepada kedua orang tua. Pendengar RRI yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah beberapa syarat-syarat yang menjadi sebab kita tidak hanya bertemu di dunia, berbahagia, bertemu, bercengkrama dengan orang-orang yang kita cintai, ayah, ibu, anak, istri, suami kita, anak dan keluarga kita, di dunia ini, tapi di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadza wa sallallahu ala Muhammad wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, untuk mimbar agama Islam sudah kita ikuti bersama. Nah, selanjutnya akan hadir drama radio produksi dari RRI Madiun dengan judul Haji. Selanjutnya akan menyusul langsung Ngobras, ngobrol bareng komunitas Radio English Community yang malam hari ini akan dipandu oleh Gode Permana. Selamat mengikuti.

Di sebuah kampung yang tenang, kabar bahagia menyelimuti warga. Sepasang suami istri, Pak Ahmad dan Bu Siti, baru saja pulang dari ibadah haji. Tradisi pun mulai berjalan, warga berbondong-bondong datang berkunjung membawa berbagai bingkisan, berharap mendapatkan doa dan berkah.

0: Assalamualaikum. Wah, akhirnya Pak Haji pulang juga. Saya bawa sedikit gula sama minyak seadanya saja.
1: Waalaikumsalam Pak Budi. Aduh, tidak usah repot bawa apa-apa Pak.
0: Ah, ini kan sudah tradisi Bu. Katanya kalau mau didoakan sama orang yang baru pulang haji harus bawa sesuatu.
2: Permisi. Wah, saya bawa lebih lengkap. Ada gula, minyak, beras juga. Biar doanya lebih manjur.
0: Emangnya harus banyak itu ya, Bu?
2: Ya iyalah. Masa mau dapat doa cuma bawa sedikit, nanti kalah berkahnya.
3: Alhamdulillah. Terima kasih semuanya sudah datang. Semoga kita semua diberi kesempatan ke Tanah Suci ya.
2: Amin. Ini Pak Haji, sedikit oleh-oleh dari saya. Mohon doanya ya. Semoga rezeki saya lancar.
3: Insya Allah Bu. Tapi sebenarnya tidak perlu membawa apa-apa.
2: Loh, tidak perlu? Tapi kan sudah kebiasaan Pak Haji.
0: Iya loh Pak, saya itu lo juga ikut-ikutan saja.

0: Assalamualaikum Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ramai sekali ya.
2: Alhamdulillah Pak Kiai, warga pada silaturahmi.
1: Ini semua bawaan dari tamu.
3: Iya Pak Kiai, biar dapat doa dari Pak Haji.
1: Nah, ini yang perlu diluruskan. Dalam ajaran Islam, tidak ada kewajiban membawa barang saat berkunjung ke orang yang pulang haji.
4: Jadi, gak harus ya Pak Yai?
1: Tidak harus. Dalam Al-Quran dan hadis, yang dianjurkan adalah silaturahim dan saling mendoakan. Doa itu tidak bergantung pada bawaan. Yang disunahkan itu, kita, orang yang tidak berhaji, itu minta doa dari orang yang baru pulang dari haji agar dosa-dosa kita dimaafkan.
3: Oh, ngono toh. Jadi selama ini saya salah paham ya Pak Yai?
1: Enggak, bukan salah. Hanya perlu diluruskan. Yang paling penting adalah keikhlasan hati dan doa yang tulus.
2: Kami sangat senang dikunjungi, tapi kami tidak ingin memberatkan siapapun.
5: Datang saja sudah membuat kami bahagia, Pak Bu.
4: Alhamdulillah, berarti ke depan saya nggak usah bingung lagi.
3: Maaf ya, tadi saya malah membanding-bandingkan.
1: Nah, itulah pentingnya ilmu. Tradisi boleh saja, tapi jangan sampai memberatkan dan menyimpang dari ajaran. Ayo, mari kita luruskan niat. Silaturahim karena Allah, bukan karena tradisi semata.

peristiwa itu, warga kampung mulai memahami bahwa berkah bukan berasal dari banyaknya bawaan, melainkan dari ketulusan doa dan keikhlasan hati. Tradisi pun berubah menjadi lebih sederhana namun penuh makna. Begitulah, terkadang yang sederhana justru membawa berkah yang sesungguhnya.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI di Tarakan, dan selanjutnya kita akan memasuki program berikutnya, Radio English Community.

Alright, level 42 love games. Well, I have a question for you. What is actually Londoners doing currently, especially on July? Alright, this is my information for you. What the Londoners doing on this month. Yeah, one of the most famous British tradition is Wimbledon, held in late June and early July. It is the oldest tennis tournament in the world. People watch tennis, wear nice summer clothes, and eat fresh strawberries with cream and drink pims. Many fans watch the games on big outdoor screens in the city. Well, the other activity is Pride in London. Pride in London is a massive celebration. And the BBC Proms. Yeah. The BBC Proms is a huge classical music festival. It starts in mid-July at the Royal Albert Hall. It lasts for 8 weeks. Tickets are cheap and the atmosphere is very friendly and relaxed. Everyone can enjoy wonderful orchestral music. And the other activity is Buckingham Palace summer opening. In July, Buckingham Palace opens its grand state rooms to public. Visitors can look inside the royal home. They see beautiful art and gold treasures from the royal collections. And the last is parks and outdoor fun. Londoners love their green parks in July. They have picnics, listen to outdoor music at Hyde Park, and swim in the pond at Hampstead Heath. The long daylight hours make summer evening long and happy. Okay, jadi di London itu khusus bulan Juli ini ada beberapa kegiatan ya di sana. Seperti turnamen tenis Wimbledon. Ini merupakan salah satu tradisi di Inggris yang paling terkenal. Diadakan pada akhir Juni lalu hingga awal bulan ini ya, bulan Juli. Ini merupakan turnamen tenis tertua di dunia. Orang-orang menonton tenis mengenakan pakaian musim panas yang rapi, juga memakan stroberi segar dan krim, serta minum pims. Banyak penggemar yang menonton pertandingan di layar lebar luar ruangan di seluruh kota. Perayaan lain yang dirayakan oleh penduduk London di bulan Juli ini adalah BBC Proms. Ini merupakan festival musik klasik yang besar. Festival ini dimulai pada pertengahan Juli di Royal Albert Hall, berlangsung selama 8 minggu. Tiketnya sangat murah dan suasananya sangat ramai dan santai. Semua orang dapat menikmati musik orkestra yang luar biasa. Jadi kalau Anda penyuka musik ya, ini saat yang tepat untuk jalan-jalan ke London sana, karena di sana ada festival di Royal Albert Hall. Harga tiketnya juga terjangkau dan semua orang bisa menikmati musik orkestra. Alright, yang lain adalah pembukaan musim panas Istana Buckingham. Nah, pada bulan ini Istana Buckingham membuka ruang kenegaraan megahnya untuk umum. Pengunjung dapat melihat bagian dalam dari rumah kerajaan. Mereka melihat seni yang indah dan harta karun ya, milik atau koleksi dari kerajaan. Ini namanya penjajah ya. Banyak mendapatkan harta dari belahan negara manapun yang dijadikan koleksi ya. Misalnya mahkota dari raja siapa yang takluk di bawah Inggris gitu ya, atau pedang ya, atau tombak dan lain sebagainya ya, ataupun upeti dari beberapa kerajaan taklukan. Dan yang lain adalah taman dan kesenangan di luar ruangan atau outdoor ya. Warga London ini sangat menyukai taman hijau mereka. Di bulan Juli khususnya, mereka berpiknik, mendengarkan musik di luar ruangan di Hyde Park, atau berenang di kolam di Hampstead Heath. Jam siang yang panjang membuat malam di musim panas terasa panjang dan menyenangkan. Alright, jadi itulah beberapa aktivitas yang dilakukan oleh penduduk London saat ini.
So you will got a lot of information from Radio English Community what actually the Londoners doing right now. So stick around here on Radio English Community. I'm going to be right back after I'm going to play this song just for you.

nggak sih kalian ditawarin minum atau makan terus ditolak? Lalu orang yang nawarin bilang, ayo diminum sedikit, nanti kepuhunan. Nah, di Tarakan, Kalimantan Utara, khususnya bagi masyarakat Tidung, kepuhunan bukan sekedar mitos. Ini merupakan kearifan lokal tentang tata krama. Kepuhunan dipercaya sebagai bala atau penyakit yang datang kalau kita menolak tawaran makanan dan minuman tanpa mencicipinya sedikit saja. Secara filosofi, ini adalah cara menghargai rezeki yang disuguhkan oleh tuan rumah. Jadi, kalau berkunjung ke rumah warga Tidung dan disuguhi teh atau camilan, cicipi dulu ya. Kalau nggak sempat, cukup sentuh dengan ujung jari atau minum seteguk saja. Itu sudah cukup membatalkan kepuhunan.

Okay, still on the Radio English Community. Baik, saya akan memberikan vocab hours ya, yang mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi Anda. Ungkapan ini sering digunakan oleh penutur bahasa Inggris. Oke, kita awali ya. Yang pertama yaitu how's it going? How's it going? How's it going? Artinya adalah apa kabar atau bagaimana keadaanmu. Ini merupakan ungkapan cara santai untuk menyapa seseorang. Mirip-mirip dengan how are you ya, tetapi ini lebih akrab. Kita kan kalau di sekolah diajari untuk menanyakan kabar itu pakai how are you ya. Tapi kalau lebih akrab lagi dan sering digunakan oleh native speaker, mereka menggunakan how's it going? Hi, how's it going? I haven't seen you in a while. Yeah. Halo, apa kabar? Lama enggak ketemu. Yeah. How's it going? I haven't seen you in a while. Oke, kedua, ungkapan kedua adalah break the ice. Break the ice bukan memecahkan batu es ya, tapi mencairkan suasana. Ungkapan ini digunakan untuk memulai percakapan agar suasana tidak kaku atau canggung. Contoh kalimatnya, I told a funny joke to break the ice at the meeting. Aku menceritakan kisah lucu untuk mencairkan suasana saat rapat tadi. Ya, mungkin suasananya tegang, jadi seseorang mencoba untuk mencairkan suasana dengan bercanda atau dengan bercerita lucu. Kan biasanya gitu ya, kalau speaker berbicara di depan, melihat pesertanya udah mulai ngantuk atau letih, biasanya dia pakai break the ice, mencairkan suasana agar orang lebih semangat lagi, kembali fokus. Oke, break the ice. Ketiga adalah piece of cake. Piece of cake, secuil kue. Tapi artinya adalah sangat mudah, gampang. Idiom ini dipakai untuk mendeskripsikan satu pekerjaan atau ujian yang bisa diselesaikan dengan mudah. Contohnya, don't worry about the English test, it's a piece of cake. Jangan khawatir tentang tes bahasa Inggris itu, gampang kok. Gampang bisa ya. Oke, sekali lagi, piece of cake artinya sangat mudah, digunakan untuk menggambarkan pekerjaan atau sebuah ujian yang bisa diselesaikan dengan mudah. Ya, contohnya, don't worry about the English test, it's a piece of cake. Next, ungkapan berikutnya adalah under the weather. Under the weather artinya bukan di bawah cuaca ya, tapi sedang tidak enak badan. Dalam pengertian sakitnya ringan ya, tidak berat. Digunakan ketika seseorang merasa agak sakit atau lemas dan tidak fit ya, enggak bugar. Contoh kalimatnya, I can't come to work today because I'm feeling a bit under the weather. I can't come to the work today because I'm feeling a bit under the weather. Saya gak bisa masuk kerja hari ini karena badan kurang enak. Nah gitu ya, kalau bilang badan kurang enak, Anda bisa menggunakan ungkapan ini, under the weather. Kalau biasanya kan I'm not very well, I'm not good gitu ya, tapi untuk sedikit more like a native speaker, more natural English expression, you may use it, under the weather. Oke, yang kelima atau yang terakhir adalah call it a day. Call it a day. Call it a day. Sebut itu sebuah hari. Kalau diartikan berkata ya. Tapi maksudnya adalah menyudahi pekerjaan atau berhenti bekerja. Ungkapan ini dipakai saat seseorang memutuskan untuk berhenti bekerja atau mengakhiri suatu kegiatan karena
sudah selesai atau capek. For example, we have worked for 10 hours, let's call it a day. Kita sudah kerja selama 10 jam. Udah berhenti aja. Ayo kita istirahat gitu ya. Let's call it a day. Let's call it a day. Kita udah bekerja selama 10 jam. Yuk kita istirahat. Yuk kita ngopi. Wah, itu ya mantap ya. Okay. Resume for 5 expression that you can use it on your daily conversation. First is how's it going? Bagaimana kabarnya? Break the ice. Mencairkan suasana. Piece of cake, sangat mudah. Under the weather, sedang tidak enak badan, tapi khusus untuk sakit yang ringan. Call it a day, menyudahi pekerjaan dan berhenti bekerja.

like Independence Day ceremonies and Eid al-Fitr prayers. These meetings help everyone miss Indonesia a little less. Jadi di orang-orang Indonesia di London itu membentuk komunitas yang kuat. Mereka memiliki kelompok-kelompok pelajar yang terkenal yaitu KCL Indonesian Society dan LSE Indonesian Society. Dan dua kelompok ini membantu para pelajar Indonesia yang baru menginjakkan kaki di sana merasa ada yang mengayomi, yang membantu mereka beradaptasi. Mereka, orang-orang Indonesia di sana ini, pelajar-pelajar ini berkumpul pada hari libur, piknik di taman seperti Gladstone Park, dan juga acara-acara budaya. Dan Kedutaan Besar Indonesia di London mengadakan acara seperti upacara hari kemerdekaan dan sholat Idul Fitri. Dan ini pertemuan-pertemuan ini akan banyak membantu mereka mengobati rasa rindu akan tanah air. Tentunya bukan hanya pertemuan ya, pasti ada kuliner-kuliner yang disajikan. Entah itu sate, entah itu lontong balap, entah itu gado-gado ya, entah itu rawon, semuanya akan disajikan di sana. Wah, yang jauh di ujung London pun akan datang ya, kalau acara seperti gini. What about food and daily challenges? Indonesian food is famous but hard to find fresh every day. Some people cook traditional meals at home, others buy Indonesian food online or visit small local restaurants. Homesickness is normal, but technology and online groups on Facebook make communication easy. And another challenge is the home culture difference. Most British toilets use dry paper, so many Indonesians bring a portable water spray. Finding halal food and places to pray is easy in London, making life comfortable for Muslim Indonesians. Jadi, makanan Indonesia itu ngangenin ya, tapi sulit dicari di London dalam keadaan segar. Sebagian orang Indonesia memasak makanan tradisional itu di rumah-rumah mereka. Yang lain membeli makanan Indonesia secara online. Kan ada yang berbisnis ya, misalnya makanan online di sana. Dan juga mengunjungi restoran kecil. Rasa rindu rumah adalah hal yang biasa, tetapi teknologi dan grup di online di Facebook ini memudahkan untuk mereka berkomunikasi. Tantangan lain adalah perbedaan budaya. Kebanyakan toilet ya di Inggris ini menggunakan tisu kering. Bayangkan ya. Habis pee, make a pee di toilet ini harus pakai tisu ya. Tisu kering. Nah, kalau kita kan biasanya ceboknya kan pakai air ya, kalau mereka pakai tisu. Nah ini yang sebagian besar orang Indonesia nggak terbiasa ya, jadi mereka membawa alat semprot air yang portable dan mencari makanan halal dan tempat sholat itu di saat ini di London mudah ya, membuat mereka merasa nyaman ya. Jadi sebagai seorang Muslim yang tinggal di London. Alright, I'm gonna play the other songs before we close the programs. This coming up from Poison, Picture of You.

0: Lagi libur kuliah ya mas ya. Mau pesan apa mas?
1: Nggih bu, kalau pesan setunggal nggih, pedesnya sing mantep, sing gak biasa. Sampun kangen sangat nih bu.
0: Wah, piye piye mas. Mas Bimo nih loh, ternyata masih fasih bahasa Jawa. Padahal kan kuliahnya di mana tuh mas? Di negerinya Ratu Elizabeth itu. Di mana tuh nak?
1: Di Inggris bu.
0: Oh iya. Di Inggris. Mas Bimo kan sudah lama di sana ya. Tak kira sudah lupa cara ngomong bahasa kita mas.
1: Jangan sampai tuh bu. Ilmu boleh dicari bu, sampai ke luar negeri, sampai Cina ya digas. Tapi lidah sama jati diri ya jangan sampai hilang. Justru bangga saya bu bisa mengenalkan bahasa kita ke sana.
0: Mantap, keren kamu nak.
2: Keren itu bukan yang lupa asal-usul, tapi yang bangga dengan jati diri. Cintai bahasamu, rawat budayamu.
3: Pendengar dimanapun Anda berada, bersama Gode Permana telah Anda ikuti English Community. Menjumpai Anda setiap Kamis malam pukul 21.05 waktu Indonesia Tengah. Nah, suasana malam kita akan berlanjut dengan program berikutnya. Seperti biasa ada Ruang Rindu yang akan hadir dari pukul 22 hingga menjelang pukul 23 nanti. Lagu-lagu dari jalur musik Indonesia dan mancanegara dikombinasikan dengan apik oleh Mas Ahi untuk menemani Anda yang sudah mempersiapkan waktu menuju peraduan. Selamat mendengarkan semua dan selamat memulai istirahat Anda. Dari Iwake dengan Bebas.

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Dengar salah satu koleksi lawas Jingga tentang kita. Dan tampaknya Jingga ini memang populernya dengan satu lagu ini saja ya. Koreksi kalau saya salah. Karena tampaknya juga lagunya banyak, tetapi yang akrab sampai saat ini tentang kita ini. Nah, sebelumnya ada Iwake Bebas ya, penyanyi berkepala plontos yang ya sekarang gak plontos-plontos amat ya, tapi masih tetap melaju di jalur musik rap. Sudah bersama kita tadi dengan Bebas. Kami akan terus menemani Anda dengan koleksi ini sampai nanti pukul 23 untuk menemani Anda yang sudah mulai bersiap-siap tidur ya. Oh, saya belum tidur karena saya nggak biasa tidur di bawah pukul 12 malam. Iya, teruskan kebiasaan itu, dan itu artinya Anda tengah membunuh diri Anda perlahan. Ya, karena banyak yang ya berdalih insomnia atau mungkin kelamaan tidur siang dan lain sebagainya ya. Tetapi sebenarnya itu adalah salah satu langkah bunuh diri sebenarnya. Karena di saat-saat Anda tidur di malam hari, tepatnya dari pukul 23 sampai dini hari, itu adalah waktu di mana organ-organ tubuh Anda itu tengah bekerja, pendengar ya. Jadi kalau Anda nggak tidur ya mereka nggak akan kerja gitu. Salah satu indikasi mereka bekerja adalah mereka merasakan kita tidur. Oh, ini yang punya tubuh lagi istirahatkan nih. Jadi kita harus bekerja. Di antaranya adalah liver ya, ginjal dan lain sebagainya. Jadi apa yang dikerjakan ya, proses detoksifikasi, mengeluarkan racun-racun dari dalam tubuh kita selama satu hari ini. Dari pagi kita aktivitas, kita minum apa, kita makan apa, kita menghirup apa, semua di detox. Dan nanti keluarnya kapan? Pagi hari. Makanya kenapa banyak orang di pagi hari itu buang air ya, baik buang air kecil atau buang air besar ya, karena itu adalah hasil dari limbah-limbah semalam yang sudah didetox oleh organ-organ tubuh Anda dan dikeluarkan. Nah, hitung aja berapa malam kalau Anda tidak tidur atau begadang dan melewatkan waktu-waktu di mana organ Anda itu bekerja, ya otomatis kan detoksifikasi tidak akan berjalan, bahkan batal, cancel. Artinya ya secara singkat Anda menumpuk racun ya. Nah, kalau bisa, kalau nggak ada keperluan yang mendesak atau tidak ada urusan-urusan yang kaitannya dengan tanggung jawab atau urgensinya tinggi, ya lebih baik tidur ya, karena waktu ideal untuk tidur itu memang pukul 22 malam selarut-larutnya. Tetapi untuk mendapatkan lebih baik manfaat tidur yang cukup itu bisa dimulai dari pukul 21. Ada bahkan penelitian yang telah merilis hasilnya bahwa anak-anak yang tidur rutin setiap pukul 21 malam itu tumbuh menjadi anak-anak dengan tinggi badan yang maksimal dan juga cerdas ya. Jadi kalau Anda misalnya menerapkan pola tidur yang rutin untuk anak-anak di bawah pukul 10 malam, itu sebuah kebiasaan yang baik, karena hasilnya memang sangat signifikan di bidang kecerdasan dan juga tinggi badan ya. Tentunya dengan support dari asupan gizi dan juga faktor-faktor lainnya. Nah, 13 menit dari pukul 22, kita kembali dengan beberapa lagu untuk Anda. Bagaimana cuaca di kawasan Anda malam hari ini? Karena biasanya kalau tengah malam, kecenderungan untuk turun hujan itu lebih besar ya. Berkaca dari malam-malam sebelumnya, biasanya itu turun hujan sekitar pukul 1 dini hari dan seterusnya. Dari Jingga tentang kita akan hadir Ica, Cuma Kamu. Tapi kita dengarkan dulu yang satu ini.
1: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
2: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
1: Loh, terpapar apa, Pak?
2: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
1: Oh, gitu ya, Pak.
2: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
1: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
3: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxus dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

0: Aduh, telat ini. Meeting mulai 10 menit lagi. Jalanan malah macet parah. Astaga.
1: Astagfirullah. Maaf ya mas, maaf, nggak sengaja mas.
0: Aduh pak, hati-hati dong kalau bawa belanjaan. Beramburan kan ini jadinya.
1: Ya, iya mas, maaf. Ini tali tas saya putus. Aduh, mana tangan saya sakit lagi.
0: Ya sudah pak, sini, saya bantu. Bapak duduk saja di situ, biar saya yang kerjakan.
1: Eh, nggak apa-apa mas. Masnya kayak kelihatan buru-buru banget.
0: Nggak apa-apa pak, cuma semenit aja kok. Nih, telurnya untung nggak pecah.
1: Terima kasih banyak ya mas. Semoga rezeki mas lancar.
0: Iya pak, terima kasih.
2: Halo Dika. Aduh, tadi klien kita datang telat. Jadi meetingnya diundur 1 jam lagi. Kamu aman kan?
0: Aman sih, tak. Ternyata 1 menit aku tadi nggak bikin aku terlambat. Malah bikin perasaan aku enak banget.
2: Jangan menutup mata saat melihat tangan yang membutuhkan. Pertolongan kecilmu mungkin adalah keajaiban besar bagi orang lain. Karena saat kita menolong sesama, sebenarnya kita sedang menolong kemanusiaan kita sendiri.

Pernahkah Anda mendengar tentang hantu yang menjaga kedalaman hutan Malinau? Bukan cerita mistis, melainkan sosok nyata yang sangat langka. Kenalkan, Kucing Merah Kalimantan atau Catopuma Badia. Setelah 20 tahun menghilang dari pandangan, predator eksotis berbulu merah kastanya ini baru saja terekam kembali oleh kamera peneliti di jantung Taman Nasional Kayan Mentarang, Malinau. Berbeda dengan kucing rumahan, satwa endemik asli Borneo ini memiliki tubuh ramping dengan ekor yang sangat panjang, hampir sepanjang badannya sendiri. Mereka adalah indikator bahwa hutan kita masih sehat. Namun populasinya kini terancam punah, kurang dari 2.500 ekor saja di alam liar. Malinau adalah salah satu rumah terakhir mereka. Dengan menjaga hutan, berarti menjaga kelangsungan hidup si kucing merah ini agar tidak benar-benar menjadi legenda. Stop perburuan liar, jaga habitatnya sekarang juga.

dari Eagles Hotel California. Pendengar, salah satu dari sekian banyak koleksi kami malam hari ini sudah membawa kita di menit ke-42 dari pukul 22. Dan artinya ada tersisa 18 menit ke depan tugas kami dalam ruang rindu ini.

Udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah,

0: Sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
1: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
2: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
3: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
4: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba. Senutu Narkoba.

0: Aku adalah seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak suka
0: menyakitiku. Sifatnya sangat
1: jauh dari
0: emosional. Mulutnya
1: tidak pernah
0: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
1: tidak pernah
0: memukulku. Kakinya
1: tidak pernah
0: menendangku. Karena baginya kekerasan
1: tidak akan
0: menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu. Ingat, dirimu berharga.

Michael learns to rock dengan Paint My Love. Pendengar, ini koleksi terakhir kami untuk kemasan Ruang Rindu. Dan akan segera berlalu, mengakhiri Ruang Rindu ini, kita akan beralih ke program berikutnya, yaitu Jazz Music. Di Jazz Music ini, Mas Ai sudah mengkomposisikan lagu-lagu dari jalur musik keroncong. Selamat malam semua, kami masih menemani Anda sampai di penghujung program, 6 menit dari pukul 23 saat ini.

Tahukah Anda ajang pencarian bakat vokal pertama di Indonesia? Bintang Radio pertama kali diselenggarakan RRI untuk mencari talenta dalam bidang tarik suara pada 2 Juli 1951 di Jakarta dalam rangka menyambut Hari Radio sekaligus hari lahirnya RRI 11 September. Namun pada ajang ini hanya melombakan jenis lagu keroncong. Sebagai juara pertama pria, Sam City, perwakilan dari Jawa Tengah dengan judul lagu Hari Minggu.

indah ada bendera merah putih yang sama usianya dengan bendera pusaka? Bendera ini ada di Taulumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari kepala adat besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia, bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967, sebelum diduplikat dan disimpan sebagai benda bersejarah.

Monumen Pahlawan Nasional menunggangi kuda dengan berbagai pose. Ternyata memiliki makna filosofi di baliknya. Monumen Pahlawan Nasional menunggangi kuda dapat ditemui di beberapa tempat seperti Pangeran Diponegoro di Semarang, Nyi Ageng Serang di Kulon Progo, dan Jenderal Sudirman di Yogyakarta. Pose kaki kuda pada patung pahlawan ternyata memiliki makna terkait dengan kisah heroik di balik penunggangnya. Pose kuda dengan satu kaki terangkat, artinya sang pahlawan meninggal akibat luka perang, tetapi tidak di medan perang. Pose kuda dengan kedua kaki terangkat, artinya sang pahlawan meninggal di medan perang. Sedangkan pose kuda dengan kaki tak terangkat, artinya sang pahlawan meninggal karena hal biasa seperti karena usia atau sakit.

pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.

Dalam ragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan, ini melambangkan kebajikan. Gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya. Serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.

selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, De Bloem der Indische Berstede, yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai kota kembang.

Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuruk yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuruk pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.

Pendengar dimanapun Anda berada, Meratap Hati dari Ibnu Sutowo adalah lagu yang akan menutup jumpa kita di malam hari ini, menutup tugas kami yang dimulai sejak pagi tadi. Namun pendengar, untuk selanjutnya setelah nanti kami akhiri program dari program 1 RRI Tarakan, maka kami akan ajak Anda untuk menuju Pro 3 Jakarta, di mana nanti juga kami akan menyiarkan secara langsung laga Piala Dunia perempat final, yang mana nanti akan mempertemukan Prancis versus Maroko pada pukul 4 waktu Indonesia Tengah. Mewakili segenap kerabat kerja, saya Ervi Febrianti mohon pamit undur diri. Terima kasih kebersamaannya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara yang kami sajikan untuk Anda dari pagi hingga malam hari ini. Sesaat lagi pemancar kami FM 97,9 dan 99,9 MHz, AM 1350 kHz, akan mengundurkan diri dari ruang dengar Anda untuk mengudara kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhirnya dari kawasan Jalan Sungai Mahakam 10, Kampung 4, Tarakan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, seluruh kerabat kerja yang bertugas di studio dan di pemancar mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Kementerian Sosial yang memastikan sekolah rakyat terintegrasi 1 di Kabupaten Jember, Jawa Timur siap beroperasi pada tahun ajaran baru yang dilaksanakan pada 13 Juli 2026. Terkait dengan pembelajaran, pihaknya sudah menyiapkan tenaga kependidikan untuk mengajar di sekolah rakyat tersebut. Apabila ada kekurangan guru, maka pemerintah Kabupaten Jember menyiapkan guru tamu dari sekolah daerah untuk membantu. Bupati Jember Muhammad Fawaid menyampaikan rasa haru dan apresiasinya yang mendalam saat meninjau langsung progres pembangunan fasilitas pendidikan tersebut. Karena kehadiran sekolah itu merupakan bukti pengentasan kemiskinan ekstrim. Kita beralih ke informasi lainnya. The Indonesian Institute mengatakan penguatan verifikasi dan integrasi data tunggal sosial ekonomi nasional dengan tata kelola kepesertaan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan dapat memperkuat perlindungan bagi pasien rentan saat penonaktifan. Peneliti bidang sosial TII Made Natasha Restu Dewi Pratiwi mengatakan tujuan pemutakhiran data untuk meningkatkan ketepatan sasaran merupakan langkah yang tepat. Namun implementasinya masih menghadapi sejumlah tantangan. Natasha menyampaikan kebijakan yang tepat sasaran tidak hanya diukur dari siapa yang berhasil dikeluarkan dari daftar penerima jaminan sosial, tetapi juga dari kemampuan dan kesiapan sistem untuk memastikan tidak ada satupun kelompok rentan yang kehilangan akses terhadap layanan kesehatan, apalagi sampai nyawanya terancam. Kita beralih ke informasi mancanegara. Bi Haibo, Menteri Penasihat Kedutaan Besar China di Inggris, menyatakan China dan Inggris terus menjaga interaksi erat tahun ini dengan kerjasama bilateral yang membuahkan hasil. Haibo menyampaikan China siap untuk terus bekerjasama dengan Inggris atas dasar rasa saling menghormati, kesetaraan dan keuntungan bersama, serta menjaga perkembangan hubungan China-Inggris yang sehat dan berjangka panjang. Buku putih tersebut menggambarkan China sebagai peserta aktif, kontributor, dan pembangun tata kelola global, serta menyerukan upaya untuk membangun sistem tata kelola global yang lebih adil dan merata. Dokumen tersebut memberikan penjelasan sistematis tentang pendekatan China terhadap kebijakan luar negeri dan tata kelola global di saat dunia menghadapi defisit yang semakin besar dalam hal perdamaian, pembangunan, keamanan, dan kepercayaan. Kita beralih ke informasi olahraga. Atlet putri tim nasional tinju Indonesia, Anggi Intania Khalik, mengatasi wakil Filipina Shirley Porres dengan kemenangan angka untuk melaju ke babak semifinal Asian Boxing U19 dan U23 2026 di Baxet Hall Senayan, Jakarta. Porres memberikan perlawanan ketat, namun Anggi tetap menjaga permainan terbaiknya untuk mendominasi melalui beberapa pukulan telak ke kepala dan tubuh lawannya. Dengan kemenangan melalui keputusan terbelah itu, Anggi melaju ke babak semifinal, membuka peluang medali bagi tim merah putih dalam kejuaraan bergengsi tersebut.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

melakukan perubahan besar dalam semalam. Justru kesehatan dibangun dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Awali pagi dengan sarapan bergizi, minum air putih yang cukup, dan luangkan waktu untuk bergerak, berjalan kaki, bersepeda, atau berolahraga ringan selama beberapa menit sudah membantu tubuh tetap bugar. Jangan lupa perbanyak konsumsi buah dan sayur, batasi makanan tinggi gula, garam, dan lemak, serta usahakan tidur yang cukup setiap malam.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

0: No makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: walk before I fall. Before I fall.
1: Paci, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
2: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
1: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin

0: Hei, mobil ni kayak melayang.
1: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Pace. Ji, Pace, tong sudah dapat surat dari petugas ini.
0: Pace, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kau parkir jangan sembarangan.

kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja

0: aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Rekaman CD Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Mendekati pukul 7 waktu Indonesia Tengah, pendengar, berikutnya kami hadirkan untuk Anda berita Kaltara.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia Tarakan dengan berita Kaltara.

0: literasi ini kita tingkatkan terus kualitasnya, keterlibatan seluruh komunitasnya, dan juga sustainability.
1: Afirmasi itu dihapus kalau kondisi pendidikan di daerah terbatas.
2: Semua cabang yang ikut Porprov bisa bertanding, tetapi dengan adanya efisiensi keterbatasan anggaran.
3: Pendengar dan pemirsa, itulah berita utama Kaltara pagi ini, Jumat 10 Juli 2026. Berita ini dapat Anda dengarkan melalui stasiun relay RRI Tanjung Selar 99,9 MHz, RRI Malinau 95,3 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Bersama saya Agus Molana dan operator Leni, inilah berita Kaltara selengkapnya. Kita ke informasi yang pertama, pemirsa dan pendengar. Penyelundupan sabu 3,1 kg digagalkan oleh Ditpolairut Polda Kalimantan Utara. Pelaku diduga dikendalikan bandar dari negara tetangga Malaysia.
4: Ancaman pidananya sampai dengan maksimal 15 tahun sampai dengan seterusnya.
5: Sabu seberat 3,1 kg yang dimusnahkan di Polairut Polda Kalimantan Utara merupakan hasil pengungkapan penyeludupan narkotika dari wilayah perairan Malaysia menuju Tarakan. Polisi menduga pengiriman dilakukan melalui jalur laut dengan pola ship to ship sebelum dibawa ke daratan. Dalam perkara tersebut, seorang nelayan berinisial IW diamankan bersama barang bukti sabu dengan berat neto 3.125,79 gram. Polisi menduga IW berperan sebagai kurir yang membawa barang sesuai arahan pihak lain. Direktur Polairut Polda Kaltara, Kombes Pol Tidar Wulungdahono mengatakan, pengungkapan bermula saat personil Subdit Gakum Dit Polairut bersama KP Balam Dit Polairut Baharkam Polri menerima informasi adanya pengiriman narkotika jenis sabu dari wilayah perairan Malaysia menuju Kota Tarakan. Kemudian petugas melakukan pengawasan terhadap pergerakan barang dan orang dari wilayah perairan hingga ke daratan sebelum melakukan penindakan. Dalam pemantauan, petugas melihat aktivitas mencurigakan di sekitar perairan Beringin. Seseorang terlihat mengambil barang dari speedboat untuk kemudian dipindahkan ke kendaraan roda 4. Petugas kemudian membututi kendaraan tersebut hingga berhenti di parkiran salah satu hotel di Kelurahan Selumit Pantai, Kota Tarakan. Seorang pria yang turun sambil membawa plastik hitam langsung diamankan. Tidar mengatakan, dari pemeriksaan polisi menemukan 3 bungkus plastik berukuran besar yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat 3,1 kg. Tersangka IW diketahui merupakan warga Tarakan yang bekerja sebagai nelayan. Polisi turut menyita satu unit speedboat warna merah putih bertuliskan walet, mesin Yamaha 40 PK, 2 unit telepon genggam, pakaian, serta sejumlah barang lainnya.
4: Yang 3,1 itu kita dapat informasi dari mulai perakhiran dengan pola penyelidikan kita. Kita tungguin, begitu sudah ada kepastian baru bisa kita amankan. Yang bersangkutan bukan residivis, namun pengakuan sudah 2 kali. Yang sebelumnya itu melalui daratan, dan ini pun juga akan disebarkan ke wilayah-wilayah daratan. Melalui penghubung lewat telepon, salah satu penghubungnya yang diakui sama yang bersangkutan tidak pernah ketemu, itu di perairan antara Indonesia-Malaysia, mereka bertemu ship to ship baru dibawa ke arah. Next speed sendiri, namun kita sudah punya beberapa nama untuk kegiatan sewanya apa, ini dalam pengembangan untuk orang-orangnya. Ancaman pidananya sampai dengan maksimal 15 tahun sampai dengan seterusnya.
6: Seumur hidup pidananya?
4: Seumur hidup kalau dia nanti dapat diduga bandar.
5: Tidar menjelaskan, dari pengakuan IW, dia ditawari untuk mengambil sabu sendiri ke perairan Nunukan. Yang bersangkutan bukan residivis, namun mengaku sudah 2 kali melakukan kegiatan seperti ini. Atas perkara tersebut, IW dijerat pasal 114 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Untuk diketahui, polisi masih melakukan pengembangan terhadap pihak lain yang diduga terlibat dalam jaringan penyeludupan tersebut. Kristofan, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikutnya pendengar dan pemirsa, Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Utara menyoroti kurang maksimalnya pelayanan RSUD Dr. Haji Yusuf SK, di mana ada 3 hal yang menjadi akar masalah yang harus dituntaskan.
7: Sarana dan prasarana yang memang belum tersedia, sementara itu adalah sarana-sarana vital.
8: Pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah,
6: RSUD Dr. Haji Yusuf SK kembali menuai sorotan belakangan ini akibat dinilai kurang maksimal. Menanggapi hal tersebut, Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kalimantan Utara angkat bicara usai melakukan tinjauan langsung ke lapangan Kamis 9 Juli kemarin. Menurut anggota Komisi 4 DPRD Kaltara, Supaat Hadianto, kendala pelayanan yang terjadi di rumah sakit plat merah tersebut akibat akumulasi dari tiga persoalan klasik, yaitu anggaran atau fiskal yang terbatas, kurangnya sarana-prasarana, dan keterbatasan sumber daya manusia, SDM spesifik. Salah satu temuan paling krusial adalah mandeknya proyek pembangunan bunker yang sejatinya diproyeksikan untuk menampung bantuan teknologi kesehatan nuklir dari Kementerian Kesehatan. Supaat menyayangkan keterlambatan realisasi anggaran dan alokasi khusus yang seharusnya sudah dilelang paling lambat April atau Mei lalu.
7: Sarana dan prasarana yang memang belum tersedia. Sementara itu adalah sarana-sarana vital seperti teknologi kesehatan nuklir dan lain sebagainya. Itu adalah bantuan dari Kementerian Kesehatan. Namun itu tidak bisa dibantu oleh Kementerian Kesehatan. Kalau fisik bangunan sarpras itu belum ada. Tadi dikeluhkan adalah bunker. Bunker ini seyogyanya anggarannya sudah ada lewat DAP yang harus dilelang paling lambat itu ya di bulan April atau bulan Mei. Sampai dengan saat ini pengadaan bunker yang akan ditempatkan oleh Kementerian Kesehatan itu belum bisa dilaksanakan.
6: Mengingat batas akhir penandatanganan kontrak dengan pihak ketiga dibatasi ketat hingga 22 Juli, Supaat mendesak pelaksana tugas Direktur RSUD Dr. Haji Yusuf SK segera mengambil langkah diskresi. Ia menyarankan agar pihak manajemen melompati jalur konvensional layanan pengadaan secara elektronik LPSE yang makan waktu lama dan beralih menggunakan sistem e-katalog. Selain masalah infrastruktur fisik, Supaat juga menyoroti rumitnya regulasi internal BPJS Kesehatan yang dinilai kerap menyulitkan masyarakat, khususnya pasien mandiri, serta menambah beban kerja tenaga medis di unit gawat darurat UGD RSUD Dr. Haji Yusuf SK. Ia mengkritik fenomena di mana para dokter kerap kali tersita waktunya oleh urusan administrasi klaim yang seharusnya menjadi domain BPJS Kesehatan. Untuk itu, DPRD Kaltara mendesak BPJS Kesehatan untuk melakukan mapping dan menempatkan staf administrasinya secara langsung di setiap rumah sakit, khususnya di UGD RSUD Dr. Haji Yusuf SK. Ia juga menyentil perlunya optimalisasi puskesmas 24 jam sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama guna memfilter penumpukan pasien di rumah sakit umum daerah. Berkaca pada berkurangnya layanan puskesmas 24 jam di Tarakan akibat menyusutnya kapasitas fiskal daerah. Persoalan teknis juga memperpanjang daftar masalah. Supaat mengkonfirmasi bahwa alat CT scan di rumah sakit tersebut saat ini sedang mengalami kerusakan parah. Meskipun teknisi dijadwalkan tiba minggu depan, biaya perbaikan alat canggih tersebut dipastikan memakan anggaran yang tidak sedikit. Guna mengurai benang kusut ini, DPRD Kaltara melalui Komisi 4 dijadwalkan bakal segera manggil manajemen RSUD Dr. Haji Yusuf SK dan pihak BPJS Kesehatan untuk duduk bersama dalam waktu dekat guna mencari solusi. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikutnya pendengar dan pemirsa, Kemenpar meminta Pemkot Tarakan bergerak cepat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan budaya Irau Tengkayu. Langkah ini krusial agar festival adat pesisir ini mampu menembus dan mempertahankan posisi dalam daftar top 100 Harisma Event Nusantara Kementerian Pariwisata Republik Indonesia.
0: Ini kita tingkatkan terus kualitasnya, keterlibatan seluruh komunitasnya, dan juga sustainability itu.
8: Persaingan untuk masuk dalam kalender event unggulan nasional dipastikan sangat ketat. Dari total 645 event daerah yang terdata di tanah air, proses kurasi diperkecil menjadi 125 hingga akhirnya dikerucutkan kembali menjadi top 100 besar KEP. Asisten Deputi Strategi Event Kementerian Pariwisata Wisnu Sindu Trisno menekankan sinergi antara Pemprov Kaltara, Pemkot Tarakan, dan pusat harus diperkuat untuk mendongkrak kualitas atraksi serta keterlibatan komunitas lokal secara berkelanjutan.
0: Ini sudah sangat bagus, tapi kita harus mengantisipasi untuk tren kedepannya dari wisatawan. Ya. Terakhir atraksi ini. Atraksi ini kita tingkatkan terus kualitasnya, keterlibatan seluruh komunitasnya, dan juga sustainability itu keberlanjutannya.
8: Selain penguatan internal, Kemenpar juga menyarankan pengembangan konsep pariwisata regeneratif guna menjawab tren pasar global yang kini lebih menyukai destinasi yang personal dan berdampak positif bagi lingkungan lokal. Setiap dari RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikutnya pendengar dan pemirsa, pemerintah Kota Tarakan menerima dokumen arsitektur dan peta rencana sistem pemerintahan berbasis elektronik yang disusun oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kota Tarakan. Wali Kota Tarakan Dr. Haji Hairul Emkes mendorong terciptanya digitalisasi terintegrasi.
9: Ini sebenarnya elektronifikasi di dinas-dinas ini kan sudah berjalan, cuma tidak terintegrasi tidak tepat.
6: Pemerintah Kota Tarakan menerima dokumen arsitektur dan peta rencana sistem pemerintahan berbasis elektronik SPBE yang disusun oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian DKISP Tarakan. Dokumen tersebut diterima langsung Wali Kota Tarakan Dr. Haji Khairul Emkes dari rekanan yang bermitra dengan DKISP Tarakan untuk menyusun arsitektur dan peta rencana SPBE di Gedung Serbaguna Kantor Wali Kota Tarakan Rabu 8 Juli kemarin. Penyerahan dokumen ini menjadi langkah awal Pemkot Tarakan dalam mewujudkan sistem pemerintahan digital yang terintegrasi hingga tahun 2029. Dalam sambutannya, Wali Kota Tarakan Dr. Haji Khairul Emkes menyebut selama ini sejumlah OPD sudah menjalankan elektronifikasi namun belum terhubung satu dengan yang lain.
9: Ini sebenarnya elektronifikasi di dinas-dinas ini kan sudah berjalan, cuma tidak terintegrasi tidak tepat. Dulu misalnya produk-produk sendiri, nanti ada BPSP yang sendiri, lalu Dukcapil ada sendiri. Jadi saya sponsor bikin aplikasi yang sebenarnya tidak terintegrasi. Harapan kita bahwa semuanya menyatu di dalam.
6: Wali Kota menekankan digitalisasi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan di era modern. Saat ini sekitar 80% layanan di lingkungan pemerintah Kota Tarakan sudah terdigitalisasi, mulai dari rumah sakit, puskesmas, penginapan, hingga sistem pembayaran dan transaksi di kas daerah yang sudah non-tunai. Wali Kota mengingatkan kunci keberhasilan SPBE bukan hanya pada pembuatan sistem, tetapi juga pada implementasi dan pembaruan data secara berkala. Yang mencontohkan beberapa tahun lalu, website pemerintah masih menampilkan data yang sudah belasan tahun, padahal data kependudukan dan lainnya sudah berubah. Wali Kota berharap ke depan masyarakat cukup mengakses satu portal untuk mendapatkan informasi dan layanan dari pemerintah. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar dan pemirsa, Anda masih mendengarkan berita Kaltara pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan 97,9 MHz, RRI Malinau 95,3 MHz, Stasiun Relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, Audio Streaming RRI.co.id, YouTube Channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Berikutnya pendengar dan pemirsa, kita beralih ke Kabupaten Malinau. Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malinau menolak wacana penghapusan jalur afirmasi dalam SPMB jenjang SMA.
1: Jadi saya tidak setuju afirmasi itu dihapus kalau kondisi pendidikan di daerah perbatasan 3T belum bisa diperbaiki.
10: Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malinau menolak wacana penghapusan jalur afirmasi dalam sistem penerimaan murid baru. Usulan pengurangan kuota hingga penghapusan jalur afirmasi termasuk prestasi disuarakan sejumlah pihak dalam rapat dengar pendapat yang membahas polemik SPMB di Malinau. Gagasan penyederhanaan SPMB menjadi dua jalur, yakni domisili dan mutasi, mengemuka dalam forum tersebut karena sistem yang berjalan saat ini dinilai melahirkan polemik berulang setiap tahun ajaran baru. Antara lain, berkurangnya kuota untuk peserta jalur domisili yang memaksa pihak sekolah harus mengeliminasi sejumlah pendaftar karena melampaui daya tampung. Sebagai contoh, gelombang protes dari sekitar 25 wali murid yang tersisihkan dari proses seleksi jalur domisili di SMA Negeri 1 Malinau tahun ini. Sejumlah pihak menilai kuota untuk jalur domisili seharusnya diperbesar agar anak-anak di kawasan zonasi sekolah memiliki kesempatan lebih luas untuk masuk ke sekolah dekat dengan tempat tinggal. Salah satunya Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Malinau, Esli Parir. Menurutnya, dengan mengkaji beberapa persoalan seperti berkurangnya minat untuk sekolah di pedalaman hingga pendidikan gratis di sekolah negeri menjadikan jalur ini kehilangan urgensinya. Sebagai gambaran, kuota jalur afirmasi untuk SPMB jenjang SMA saat ini ditetapkan sebesar 30%, domisili 35%, 10%, prestasi 30%, dan mutasi 5%.
11: Rata-rata orang dalaman perbatasan pasti mengatakan saya ini orang susah. Dan kami juga mau mengenyam pendidikan di sekolah-sekolah andalan kita. Nah akhirnya habis Pak. SMA, Dekadian, Kayan Hulu, Kayan Selatan, Sungai Bob, Bujungan, Long Alango, Long Pada, kemudian Mentarang Hulu. Nah jadi lari ke sini semua. Di SMA Negeri 1 Pak. Karena ada kesempatan dia. Nah akhirnya sekolah-sekolah yang sebanyak tadi itu.
10: Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Malinau, Dolvina Damus, menegaskan jalur afirmasi masih sangat dibutuhkan masyarakat di wilayah 3T.
12: Afirmasi itu baik sekali karena semua punya hak, apalagi yang tidak mampu, apalagi yang memang akses pendidikannya kurang. Nah saya menilai akses yang di perbatasan memang kurang karena kualitas pembelajaran, guru, sarana, prasarana di sana kurang. Mereka punya hak mendapatkan, harus mendapatkan akses pendidikan yang baik sama dengan yang saudaranya di sini. Jadi saya tidak setuju afirmasi itu dihapus kalau kondisi pendidikan di daerah perbatasan 3T belum bisa diperbaiki.
10: Namun ia tetap membuka ruang perbaikan tata kelola jalur afirmasi ke depan. Ia meminta penyaluran kuota afirmasi dilakukan secara transparan agar benar-benar tepat sasaran. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikutnya pendengar dan pemirsa, turnamen Bupati Malinau Cup 2026 akan dibuka resmi oleh Bupati. Pada 24 Juli hingga 8 Agustus 2026 mendatang, event olahraga ini terbuka bagi seluruh masyarakat dengan 20 cabang olahraga.
2: Kita berharap sebenarnya semua cabang yang ikut porprov bisa bertanding. Tetapi dengan adanya efisiensi, keterbatasan anggaran, jadi kita menyesuaikan.
13: Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Malinau, Dr. Ernest Silvanus, SPI, MMMH, menyampaikan bahwa pelaksanaan turnamen Bupati Malinau Cup tahun 2026 akan dimulai pada 24 Juli 2026 di Kuala Lapang hingga 8 Agustus mendatang dan terbuka bagi seluruh masyarakat Malinau. KONI Kabupaten Malinau berharap seluruh cabang olahraga yang akan tampil di Pekan Olahraga Provinsi Porprov ikut bertanding. Namun mengingat efisiensi dan keterbatasan anggaran, dengan terpaksa dilakukan penyesuaian dan sekitar 20 cabang olahraga yang menggelar PMC tahun ini. Karena itu, atas nama KONI Kabupaten Malinau meminta maaf kepada cabang olahraga yang tidak dipertandingkan kali ini. Namun jangan berkecil hati dan tetap bersiap diri melakukan seleksi dan pembinaan atlet yang siap tanding menghadapi Porprov tahun 2026 ini.
2: Kita berharap sebenarnya semua cabang yang ikut Porprov bisa bertanding. Tetapi dengan adanya efisiensi, keterbatasan anggaran, jadi kita menyesuaikan. Jadi kami mohon maaf mungkin bagi cabur-cabur yang mungkin tidak dipertandingkan. Tapi saya harap jangan kita berhenti hati untuk tidak mempersiapkan Porprov. Nah BMC ini sendiri nanti akan kita laksanakan, kita buka tanggal 24 Juli ini di Kuala Lapang. Nanti akan bersama-sama dengan warga supaya warga masyarakat juga tahu, oh ini ada kegiatan event ini yang akan dilaksanakan sampai bulan Agustus kita tanggal 8. Ya, dari 20 cabur ini mungkin nanti bisa dicek. Harapan kita bisa nanti bisa mengatur waktunya dengan baik. Jadi nanti harapan kami klub, perorangan, yang olahragawan bisa ikut dalam kegiatan BMC.
14: Ada nggak yang mesin-mesin cabur membuka untuk turnamen Open Kaltara?
2: Biasanya ada, yang biasanya open itu kayak futsal, kemudian badminton, kemudian voli, kemudian kemungkinan bisa sepak bola. Nah itu kita harapkan juga kita bisa ya ada ajang kayak sparring menghadap klub-klub luar dari Malinau. Sekalian bisa mengukur dari atlet kita yang mungkin akan bertanding di Porprov 2026.
14: Itu juga menjadi persiapan itu?
2: Iya, salah satunya itu. Ya, kita sambil melihat bagaimana atlet-atlet kita yang mungkin sudah menjadi perhatian dari masing-masing cabang.
13: KONI Kabupaten Malinau juga mengimbau kepada seluruh cabang olahraga yang ada di Kabupaten Malinau agar bersiap diri melatih, membina, dan mempersiapkan atlet terbaiknya untuk diikutsertakan dalam Pekan Olahraga Tingkat Provinsi Kaltara mendatang. Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikutnya pendengar dan pemirsa, daya tampung SMPN 2 Malinau Kota diproyeksi meningkat tahun mendatang. Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau memastikan ada penambahan 3 rombel pada tahun ini.
15: Ketika kami tahu SMP 2 itu sudah menjadi favorit dan akan bersaing dengan SMP 1 dengan pendaftar, rombelnya kurang. Kita berupaya untuk menambah rombel.
10: Daya tampung di SMP Negeri 2 Malinau Kota diproyeksikan akan meningkat signifikan pada tahun ajaran mendatang dengan penambahan 3 rombongan belajar baru tahun ini. Hal ini disebut akan menjadi solusi dari persoalan lonjakan pendaftar yang terus terjadi setiap tahun ajaran baru. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau, Fitriadi, mengatakan penambahan ini membuat sejumlah rombel di sekolah tersebut bertambah dari 4 menjadi 7. Kapasitas penerimaan siswa baru tahun depan pun diproyeksikan naik signifikan dibanding tahun ini yang hanya mampu menampung 128 siswa untuk 4 rombongan belajar atau 144 siswa dengan adanya diskresi. Fitriadi menjelaskan SMP Negeri 2 Malinau Kota konsisten menerima pendaftar melebihi kapasitas rombel yang tersedia setiap tahunnya.
15: Ketika kami tahu SMP 2 itu sudah menjadi favorit dan akan bersaing dengan SMP 1 dengan pendaftar, rombelnya kurang. Kita berupaya untuk menambah rombel. Caranya gimana? Tahun ini kita harus ada rombel nih, sehingga tahun depan ketika ada lonjakan kita sudah siap. Jumlah siswa tidak mungkin kita tambah kalau rombelnya tidak ditambah. Tambah rombel 3 tahun ini, jadi nanti setelah dapat mereka, tahun depan itu kita sudah antisipasi kalau ada lonjakan aman gitu. Karena dana refit ini dana dari pusat langsung ke sekolah. Kami hanya bisa memfasilitasi, melihat, kemudian melihat perkembangan bangunan seperti apa. Ini sekarang berproses ya.
10: Menurutnya sekolah ini mulai diperhitungkan sebagai sekolah favorit karena berlokasi di pusat kota, dekat dengan sejumlah sekolah dasar berlulusan besar, serta mulai menunjukkan prestasi peserta didik di bidang non-akademik. Dengan penambahan rombel, Dinas Pendidikan memproyeksikan sekolah ini tak lagi menghadapi masalah kuota pada tahun ajaran mendatang. Langkah antisipatif ini menjadi bagian dari strategi Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau untuk mencegah polemik pada penerimaan siswa baru tahun berikutnya, khususnya berkaitan dengan daya tampung. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dengar dan pemirsa, tuntas sudah berita Kaltara pada pagi hari ini. Kembali kami sampaikan sari berita diantaranya. Penyelundupan sabu 3,1 kg digagalkan oleh Dit Polairut Polda Kaltara. Pelaku diduga dikendalikan dari Bandar Malaysia. Komisi 4 DPRD Kalimantan Utara menyoroti kurang maksimalnya pelayanan RSUD Dr. Haji Jucuf SK. Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malinau menolak wacana penghapusan jalur afirmasi dalam SPMB jenjang SMA. Mewakili tim pemberitaan yang bertugas, saya Agus Maulana mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
16: Sekian berita Kaltara.

0: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya Bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya Bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu Bunda.
1: Pinter anak Bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah Bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Aduh, telat ini. Meeting mulai 10 menit lagi. Jalanan malah macet parah. Astaga.
1: Astagfirullah. Maaf ya mas, maaf, nggak sengaja mas.
0: Aduh pak, hati-hati dong kalau bawa belanjaan. Beramburan kan ini jadinya.
1: Iya, iya mas, maaf. Ini tali tas saya putus. Aduh. Mana tangan saya sakit lagi.
0: Ya sudah pak. Sini, saya bantu. Bapak duduk saja di situ, biar saya yang kerjakan.
1: Nggak apa-apa mas. Masnya kayak kelihatan buru-buru banget.
0: Nggak apa-apa pak, cuma semenit aja kok. Nih, telurnya untung nggak pecah.
1: Terima kasih banyak ya mas. Semoga rezeki mas lancar.
0: Iya pak, terima kasih.
2: Halo Dika. Aduh, tadi klien kita datang telat. Jadi meetingnya diundur 1 jam lagi. Kamu aman kan?
0: Aman sih tak. Ternyata 1 menit aku tadi nggak bikin aku terlambat. Malah bikin perasaan aku enak banget.
2: Jangan menutup mata saat melihat tangan yang membutuhkan. Pertolongan kecilmu mungkin adalah keajaiban besar bagi orang lain. Karena saat kita menolong sesama, sebenarnya kita sedang menolong kemanusiaan kita sendiri.

0: Pak RT, rajin amat sih nyapu daun kering. Tapi kok dipisahin gitu sampahnya? Kan jadi ribet. Mending langsung buang semua aja ke truk sampah.
1: Loh, Mas Budi, ini bukan sembarang sampah. Sisa sayur dari dapur sama daun kering, ini namanya sampah organik. Kalau cuma dibuang TPA, malah bikin bau dan gas metana yang bahaya.
0: Walah, terus kalau nggak dibuang, mau diapain emangnya, Pak?
1: Bisa jadi emas hitam lah, alias kompos. Cukup masukin ke wadah tertutup atau lubang biopori, kasih sedikit pengurai, diemin beberapa minggu, jadi deh pupuk gratis buat tanaman Mas Budi di depan rumah. Subur kan?
0: Wah, bener juga ya. Hemat uang untuk beli pupuk, dan lingkungan juga lebih bersih nih. Mulai besok saya pisahin deh sampahnya.
2: Jangan biarkan sisa organikmu menumpuk jadi masalah. Ubah sampah jadi manfaat dengan pengomposan sederhana dari rumah. Mari pilah, mari olah.

0: Sen, Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya bener, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari. Bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh. Kalau begitu, aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah, gitu dong. Tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

0: Pendengar masih di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Berikutnya pendengar, kami ajak Anda untuk mengikuti informasi dalam Warta Berita yang disiarkan langsung dari Pro 3.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan warna